0: Asosani Adis Kadir Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sementara itu, relawan yang juga merupakan ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case close, ini udah final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung
1: juga. MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan tugas penertiban kawasan hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai 13,2 triliun rupiah. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai 52 triliun rupiah.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah 52 triliun, sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan Khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara II Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
11: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
9: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
11: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
11: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini. Lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skip Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, demikian tadi sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini sudah kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Masih di edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan obrolan atau dialog antara di pagi hari ini di edisi 7 Oktober 2026 bersama Jaksa Agung. Kita ikuti selengkapnya.
1: Untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya, kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya kan bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI, Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya, Pak JA?
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Sehat
1: dan
3: ya, Pak?
1: Dan pasti harus sehat terus.
3: Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu ya, Pak JA.
1: Iya, sibuk ya, kan itu pasti.
3: Iya.
1: Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang, tuntutan masyarakat lebih-lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum.
3: Ya, betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Ya. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang ditumpuk itu ya?
1: Yang pasti bukan uang pinjaman.
3: Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya, bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh?
1: Nggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang masih dalam proses terus.
3: Ya.
1: Jadi ini satgasnya, satgas PK, ini proses terus. Jadi masih ada, nanti kira-kira ya tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampai ke masyarakat. Bahwa ini loh hasil kami, walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan. Tetapi bagi saya bukan apa-apa. Ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, kami bahwa negara itu ada. Kami ada untuk masyarakat. Dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan berlaku. Dan ini akan terus untuk Satgas PK. Dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi-korupsi lain, kita sudah berjalan juga. Dan bukannya itu kita, tapi kita akan terlihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu, kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus.
3: Artinya Pak JA, kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKHK atau ada isu-isu lain sebetulnya?
1: Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, dan bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat, misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok. Yeah. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam ini. Ini untuk kebutuhan masyarakat yang utama.
3: Bersih-bersih, artinya secara di internal juga ya, di awal 2026, Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di Kejaksaan. Tapi sebelum itu, mungkin saya mau tanya dulu, arahan dari Presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh Presiden gitu ya, bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari Presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung?
1: Kalau arahan buat saya dari Presiden, hampir setiap saat kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi Kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke Kejaksaan, utamanya saya akan reformasi Kejaksaan.
3: Dan terus begitu.
1: Dan
3: ya?
1: Terus, kita terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke Kejaksaan, nilai kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan ini kan sangat rendah.
3: Okay.
1: Ada di tahapan 30 dari 50 institusi dan lembaga. Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke Kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang utamanya. Dan ini berjalan terus, sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tersalah yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus apa semuanya baiklah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih
3: tidak memungkiri,
1: masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK, kita akui bahwa itu ada kelemahan dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 kajari. Saya tarik kajari, saya non-jobkan karena nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, kami terus. Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih, saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami melakukan reformasi, setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah Kejaksaan.
3: Oke, dengan KPK tadi yang melakukan OTT, jaksa nakal gitu ya, kalau Pak JA bilang tadi jaksa nakal adalah KPK gitu. Tapi sejauh ini
1: bukan yang jaksa nakal dari kami, KPK yang OTT.
3: Oke, OTT jaksa nakal oleh KPK begitu. Tapi dari Kejaksaan sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya, atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya?
1: Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri, kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, wah ada persaingan, nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini tidak ada persaingan apa-apa.
3: Yang dijalankan kolaborasi gitu ya, jadinya.
1: Kita
3: ya
1: juga lakukan. Kita misalnya kami melakukan penahanan perkara, kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya. Kami ada SOP-nya. Dan itu kami sampaikan bagi penahanan perkara sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penahanan perkara.
3: Pak JA, kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak JA adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Indah. Terkait statement ini seperti
1: statement
3: apa?
1: Itu sebenarnya saya ingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan ada yang masih menggunakan. Sudah kami sudah bersih-bersih kami tarik semua. Kami berlarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami, kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, sebanyak daripada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen, apartemen. Itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, enggak banyak juga, enggak terlalu banyak juga, Mbak.
3: Tapi karena ada gimana? Begitu.
1: Ada kalau.
3: Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya, Pak JA ya?
1: Iya.
3: Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya.
1: Betul.
3: Baru di usia
1: justru
3: kedua
1: itu,
3: ya.
1: Karena baru itu sudah benah-benah. Saya sedang benah-benah itu. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya misalnya ada ditempatin dihakin orang begitu ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke badan aset untuk segera dilakukan pelelangan.
3: Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak JA. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP KUHAP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak JA dalam regulasi dan tersebut?
1: Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi.
3: Iya, pastinya harapan ya begitu ya. Seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya. Badan Pemulihan Aset.
1: Saya bukan nyebutnya bukan harapan, harus.
3: Harus, satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHAP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak JA. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung. Begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHAP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung?
1: Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin lebih meluruskan lagi. Restoratif justice ini adalah suatu perkara ya yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya dengan suatu pertimbangan ya karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restoratif justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan. Bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna. dan bisa dilimpahkan. Itu yang utamanya. Ya memang harus lebih-lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restorasi justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restorasi justice namanya. Restorasi justice itu perkara itu sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu, sehingga perkara ini tidak dilimpahkan, tapi dilakukan restorasi justice. Itu Mbak.
3: Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak J.A. mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ya,
1: ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Itu masih kita. Ya, kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan.
3: Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak J.A. seperti apa sih?
1: Enggak gitu Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan pada, terutama di restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa, bahwa ini adalah satu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman. Dan saya akan awasi langsung, tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratis atau tidak, itu diputus oleh, masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Itu. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya, apakah ini direstoratis, tapi tetap kami tetap selektif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran, wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
3: Iya, iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak J.A. seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa?
1: Itu udah mulai perbaikan sih, terus kita akan sempurnakan terus ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan, restoratif justice itu saya akan dudukkan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice.
3: Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak J.A. ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, tiga besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini, sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa?
1: Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai oh ini dapat sekian ranking sekian, bukan itu.
3: Yeah, yeah.
1: Tetapi kami dan para anggota semua kejaksaan, Wakorup, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum, kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Yeah. Gitu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja, bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan.
3: Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak J.A. Selama karir Pak J.A. puluhan tahun ya Pak di kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak J.A.?
1: Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas.
3: Semua prioritas ya.
1: Prioritas. Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal, ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Itu kemudian kami sempat dilulukannya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu yang kebetulan karena COVID lagi kan, itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan satu kehati-hatian.
3: Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak J.A.? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih?
1: Enggak juga.
3: Enggak juga ya?
1: Semua pekerjaan ada resikonya. Okay. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh.
3: Okay.
1: Jadi semua pekerjaan ada resikonya, Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar, itu adalah kehidupan.
3: Pak J.A., ini berapa puluh tahun Pak di kejaksaan Pak?
1: Saya masuk 87.
3: 87 ya.
1: Jadi udah cukup lama.
3: Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum ya, di pasti. Tanah air gitu.
1: Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu.
3: Oke.
1: Pakai baju dinas ditutupi jaket supaya kena malu. Terus sekarang naik angkot pakai baju dinas, orang segan-segan. Paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak. Karena
3: Artinya memang sudah ada signifikansi.
1: Masyarakat lebih aware dengan kita. Masyarakat lebih, kita tidak bukan minta dihargai, bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan.
3: Untuk next, apa sih Pak J.A. yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat dimention soal pembenahan, terus dilakukan ya, pembenahan di dalam, di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa? Dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih?
1: Yang pasti pembenahan terus, Mbak.

0: seperti apa?
1: Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan.
0: Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya
1: dan
0: menjalankan
1: saya,
0: tugasnya.
1: Setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas, silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silahkan mundur. Jadi saya utamanya saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas.
0: Pintar dan punya integritas. Nggak hanya pintar saja gitu ya. Yeah. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya kayaknya Pak Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus. Pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum.
1: Ya, yang pasti Mbak. Terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu.
0: Wartawan dulu, boleh, wartawan, boleh. Buat wartawan
1: tolong
0: gimana?
1: Tolong kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Kami terbatas, tersekat-sekat. Ya. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian, bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan-pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal.
0: Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya?
1: Pasti.
0: Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera, Pak.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karhutla berdampak serius pada kesehatan warga Kota Sorong. Dinas Kesehatan Kota Sorong mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA melonjak drastis hingga menembus 23.482 kasus sepanjang Januari-September 2026. Kabit P2P Dinkes Kota Sorong, Jenny Isir, mengungkapkan tren kenaikan terjadi dalam 2 bulan terakhir. Agustus 3.297 kasus, September 3.330 kasus. Sebelumnya Januari-Juli hanya di kisaran 2.000-an per bulan. Menurutnya ISPA setiap tahun selalu menempati urutan pertama dalam 10 besar penyakit Kota Sorong. Penyakit di Kota Sorong ya, lonjakan kali ini diduga akibat polusi udara dari karhutla. ISPA dipicu ke faktor lingkungan, kabut asap jelas berdampak langsung pada saluran pernapasan. Nah, menyikapi kondisi tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, Yebima Elizabeth, menghimbau warga meningkatkan kewaspadaan dan masyarakat diminta banyak minum air putih minimal 8 gelas sehari. Mengkonsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, dan wajib memakai masker saat keluar rumah. Kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, serta penderita ISPA, paru-paru, dan asma harus lebih ekstra hati-hati. Ia juga meminta warga yang mengalami batuk pilek hingga sesak nafas untuk tidak menunda berobat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jangan lupa jaga kebersihan lingkungan, halaman rumah, kalau bisa sering disiram untuk mengurangi debu dan polusi udara. Atau usulnya pendengar, setiap kali habis mencuci, airnya jangan dibuang ya. Mau cuci piring kah, mau cuci baju kah, air jangan dibuang, ditampung untuk menyiram halaman. Supaya tidak berdebu ya, pendengar ya. Atau menyirami rumput-rumput yang sudah kering-keringin supaya basah dan tidak mudah terbakar.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri. Akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA.UT.AC.ID atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

masker. Jadi pakai yuk supaya kesehatan kita terjaga terus, apalagi dengan cuaca seperti ini, dengan hawa seperti ini, banyak asapnya ya. Jangan lupa kalau jalan pakai mata kacamata ya. Coba pakai helm tuh lebih baik lagi karena tutup

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: kambing. Sate.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik poli.

0: Siklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman? Pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
2: Sorong siang ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Box, selamat siang. Pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Tadi ada Lucia Rebo yang menemani Anda. Selanjutnya bersama saya Danusia, hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Kita akan bersama-sama insya Allah sampai usai nanti ya, pendengar, di pukul 18 dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan untuk Anda. Masih di Sorong siang ini akan saya awali dengan beragam informasi seputar infotainment, seputar dunia hiburan dari dalam dan mancanegara, dari dalam dan luar negeri. Kemudian nanti juga ada seni budaya tradisional Papua. Di pukul 12 Anda juga dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13. Kemudian juga Anda nanti dapat ikutan bergabung, pilih-pilih lagu, request-request lagu di pukul 13.30, cek fakta di pukul 14, dan nanti kita punya lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Itu dia berbagai program siaran di Sorong siang ini yang nanti dapat Anda dengarkan. Kebersamaan kita juga nanti masih akan berlanjut di Sorong sore ini, dimulai di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Bagaimana kabar Anda saat sekarang ini pendengar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, semoga cepat pulih, semoga cepat fit lagi agar bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan kalau tong lihat situasi dan kondisi di tong kota tercinta, ini sudah sangat meresahkan ya, kabut asap karhutla yang sudah merambah ke kompleks-kompleks. Ini juga di jalan-jalan utama sudah semakin terasa kabut asap karhutlanya, pendengar. Dan ya, kadang kita hanya bisa mengantisipasinya untuk kesehatan kita begitu ya, pendengar. Jadi kalau sudah seperti ini akan berdampak pada kesehatan, jadi sangat dihimbau untuk menggunakan masker, terutama untuk Anda yang melintas atau tinggal di wilayah-wilayah yang kabut asapnya juga sudah mulai tebal, sudah mulai banyak begitu ya. Dan ya, semoga ada langkah-langkah yang juga dilakukan oleh pihak-pihak terkait bagaimana caranya supaya kabut asap ini tidak semakin banyak, tidak semakin menebal, terutama di wilayah-wilayah atau titik-titik keramaian yang ada di wilayah Sorong dan sekitarnya nih, pendengar. Oke, itu dia ya berbagai program siaran yang nanti dapat Anda dengarkan. Dan ada informasi apa sajakah seputar infotainment, seputar dunia hiburan, pendengar, nanti akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda.

Simbol dari Backstreet Boys mendengarkan lagunya Shape of My Heart. Dan informasi-informasi seputar dunia hiburan mau saya awali dari informasi mengenai Angga Yunanda yang mewakili Indonesia di Grand Final AACA 2026. Angga Yunanda pendengar dinobatkan sebagai National Winner kategori Best Actor in a Leading Role pada Asian Academy Creative Award atau AACA 2026. Penghargaan tersebut diraih oleh Angga berkat perannya sebagai Bayu dalam film Para Perasuk Pendengar. Kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi AACA yang mengumumkan Angga sebagai pemenang nasional untuk Indonesia. Ia selanjutnya akan mewakili Indonesia dalam Grand Gala Final AACA 2026 pada 3 Desember mendatang di Capitol Theater Singapura. Para nasional winner dari masing-masing negara ini akan bersaing pada babak internasional untuk memperebutkan gelar grand winner-nya. Dan dengan kemenangan nasional tersebut, Angga berpeluang membawa pulang penghargaan utama AACA untuk kategori Best Actor in a Leading Role. Pendengar, AACA sendiri merupakan ajang penghargaan yang mengapresiasi karya dan talenta terbaik di industri hiburan Asia Pasifik. Pendengar, penghargaan yang digelar setiap tahun di Singapura ini mencakup berbagai kategori dalam industri konten dan melibatkan 18 negara di kawasan. Dalam Para Perasuk, Angga Yunanda ini memerankan Bayu ya, pendengar, seorang pemuda desa Latas yang bercita-cita menjadi perasuk. Perasuk sendiri merupakan sosok yang menjadi medium atau perantara roh untuk menghibur warga melalui tradisi pesta sambetan. Pendengar, film arahan Regas Banu Teja tersebut mengambil latar desa Latas yang memiliki tradisi pesta kerasukan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Konfliknya ini bermula ketika mata air keramat desa terancam dibeli oleh perusahaan besar untuk pembangunan hotel. Para Perasuk merupakan film ketiga Regas Batu Neja ya, pendengar, atau Banu Teja setelah Penyalin Cahaya dan juga Budi Pekerti. Dan film tersebut dibintangi Angga Yunanda dan beberapa aktris lainnya. Ada Anggun, ada Maudy Ayunda, ada Brian Domani, ada Chico Kurniawan, Ganindra Bimo, dan juga Indra Birowo. Pendengar, dan melalui pencapaian ini Angga menjadi salah satu wakil Indonesia yang melaju ke babak final AACA 2026. Pemenang utama kategori tersebut akan diumumkan dalam Grand Gala Final AACA di Singapura pada 3 Desember 2026. Dan semoga Angga Yunanda bisa menang ya, pastinya, untuk memberikan atau membawa nama baik Indonesia di kancah perfilman internasional.

0: Pendengar, penyanyi Anggun C. Sasmi mengenang penampilan pertamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kenangan tersebut kembali muncul saat dirinya tampil dalam closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026. Ia mengatakan pertama kali manggung di GBK pada tahun 90 saat masih umur 16 tahun. Saya berkarir sebagai penyanyi rock. Setiap saya tur keliling Indonesia hampir selalu manggungnya di GOR atau di stadion-stadion daerah. Ini kenang Anggun, pendengar. Saat itu Anggun masih meniti karir sebagai penyanyi rock dan sering tampil di berbagai daerah. Ia mengenang panggung olahraga sebagai tempat yang kerap digunakan untuk pertunjukan musiknya. Dan kini setelah perjalanan karir yang panjang dan meskipun ia juga sudah pindah ke kewarganegaraan, pendengar, Anggun kembali tampil di GBK untuk acara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Dan momen tersebut menjadi pertemuan antara panggung awal karirnya dan penampilannya saat ini. Ia menceritakan setelah menyanyi di ASEAN Games Opening Ceremony, ia kembali ke Jakarta di GBK. Saya akan menyanyi untuk closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026. Bangga sekali karena timnas Indonesia masuk final. Ini yang disampaikan sebelum pertandingan final kala itu, ya pendengar. Sebelumnya Anggun juga pernah tampil dalam opening ceremony ASEAN Games 2018 di GBK. Dan pada kesempatan tersebut ia membawakan lagu Pemuda yang dipopulerkan oleh Kaisero. Dan kemudian dalam closing ceremony FIFA ASEAN Cup lalu, Anggun membawakan lagu Mimpi, Snow on the Sahara, dan juga ia membawakan lagu Tanah Airku. Dan saat membawakan Tanah Airku, Anggun terlihat menitikkan air mata di tengah penampilannya. Bahkan supporter di stadion, pejabat-pejabat yang hadir, menteri, bahkan presiden juga turut meneteskan air mata nih pendengar. Saya pun yang nonton malam itu juga aduh merinding dan juga langsung meneteskan air mata juga ya saat Anggun membawakan lagu Tanah Airku. Dan momen tersebut menambah kesan emosional pastinya pada penampilannya di GBK setelah puluhan tahun sejak pertama kali tampil di GBK, pendengar. Dan videonya juga sampai saat sekarang ini masih terus mendapatkan komentar ya, komentar yang positif tentunya karena lagu Tanah Airku yang dibawakan oleh Anggun kala itu, pendengar, betul-betul membuat orang yang menyaksikan, mendengarkan tuh terharu bangga, apalagi pas timnas Indonesia juga berhasil meraih juara ya di FIFA ASEAN Cup 2026. Saya masih punya beragam informasi seputar infotainment, seputar dunia hiburan, pendengar, jadi jangan kemana-mana, dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Yang lagi mendengarkan sambil bekerja, selamat menjalankan aktivitasnya. Ada Pak Marten ya yang lagi mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, selamat menjalankan aktivitasnya. Yang ada di Klamono juga ya bersama dengan semua-semuanya, selamat menjalankan aktivitas sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Mendengar masih dengan informasi-informasi seputar infotainment, seputar dunia hiburan ya. Dan kita ke informasi selanjutnya, yaitu mengenai kisruh rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda, pendengar ya. Ini yang lagi dibicarakan sama mak-mak. Jadi Sarwenda memastikan tetap buka akses kepada Ruben Onsu untuk ketemu anak-anaknya nih, pendengar. Jadi pengacara Sarwenda, Ray Utami, memberikan klarifikasi terkait kabar yang menyebut kliennya ini membuat aturan tertentu terkait pertemuan Ruben dengan kedua buah hati mereka. Jadi Sarwenda dipastikan membuka akses bagi Ruben Onsu untuk bertemu kedua anak mereka. Jadi pihak Sarwenda menegaskan kesempatan tersebut selalu terbuka selama komunikasi dan koordinasi antara keduanya berjalan dengan baik. Dikatakan ternyata Sarwenda tidak pernah menghalang-halangi bertemu dengan anak, tidak pernah, ini yang dikatakan oleh pengacara acaranya Sarwenda. Bahkan yang katanya 4 hari 3 hari dia pengennya anytime, kapanpun, selama waktunya bisa dan komunikasinya lancar juga tidak masalah. Menurutnya, pendengar, kendala pertemuan Ruben dengan anak-anaknya ini lebih disebabkan komunikasi yang tersendat antara Sarwenda dan Ruben Onsu. Nah, selain masalah komunikasi, pengacaranya Sarwenda juga menyebutkan terdapat pula pertimbangan lain yang membuat Sarwenda ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri terkait pertemuan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan kondisi medis dan jadwal pemeriksaan kesehatan. Dikatakan tetapi ada kendala. Pertama, kendala komunikasi dan juga kendala yang disebutkan itu untuk cek kesehatan. Maka Sarwenda tidak bisa mengambil keputusan sendiri, ungkapnya. Pernyataan ini disampaikan setelah Sarwenda meminta Ruben melakukan cek kesehatan jika ingin bertemu dengan anak-anaknya. Perwakilan tim kuasa hukum Sarwenda, Pablo Benua, juga mengatakan langkah tersebut murni sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anaknya. Pablo juga tidak bermaksud membebani Ruben Onsu dengan aturan soal jadwal tes rutin. Jadi pihak Sarwenda hanya ingin melihat itikad baik bersama ya, demi kebaikan anak-anak mereka. Pihak Sarwenda juga menegaskan wacana pemeriksaan medis tidak boleh dipelintir jadi alat penjegal pertemuan ayah dan anak kandung. Upaya itu murni bentuk protektif orang tua dalam menjaga anak dari berbagai potensi resiko kesehatan, pendengar ya. Ini mengenai kisruh antara Sarwenda dan Ruben Onsu. Jadi Sarwenda pastikan tetap buka akses kepada Ruben Onsu untuk ketemu dengan anak-anaknya dengan beberapa syarat.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Telah dari Yura Yunita dengan lagunya Tanda. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya, masih dengan dunia hiburan, informasi-informasi seputar dunia hiburan, seputar infotainment. Produser Olivia Zalianti ini menghadirkan lagu Pancasila, pendengar, untuk mengajak masyarakat Indonesia meresapi nilai-nilai kebangsaan melalui musik. Karya tersebut mengemas 5 sila Pancasila dalam aransemen orkestra yang diharapkan mampu menyentuh pendengar dari berbagai kalangan. Dan kemudian juga, pendengar, dijelaskan gagasan menciptakan lagu Pancasila ini berangkat dari keinginan Olivia Zalianti menghadirkan pengalaman berbeda dalam memahami dasar negara. Ia berharap masyarakat tidak sekedar menghafal setiap sila, tetapi juga merasakan makna Pancasila melalui alunan musik. Menurutnya, musik memiliki kekuatan emosional yang dapat membantu tentu pesan kebangsaan tersampaikan lebih mendalam kepada pendengarnya. Perpaduan melodi dan lirik ini diharapkan mampu menghadirkan kedekatan emosional sehingga nilai-nilai Pancasila lebih mudah dihayati oleh masyarakat melalui lagu. Dalam proses kreatifnya, Olivia Zalianti mempertahankan seluruh teks 5 Pancasila atau 5 sila Pancasila tanpa menambahkan atau mengubah satu kata pun. Ia memilih pendekatan tersebut agar pesan utama dasar negara tetap utuh meskipun disampaikan melalui format musikal yang berbeda. Ia juga menyebutkan, pendengar, Indonesia telah memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai simbol persatuan dan identitas nasional. Jadi melalui karya terbarunya, ia berharap Pancasila juga memiliki lagu ideologi yang dapat memperkuat penghayatan masyarakat terhadap dasar negara, pendengar. Konsep musik orkestra dan opera ini menjadi pilihan untuk membangun suasana megah sekaligus memberikan ruang bagi kekuatan vokal penyanyinya. Ia kemudian mempercayakan Isyana Sarasvati sebagai pengisi vokal karena karakter suaranya dinilai sesuai dengan kebutuhan aransemen tersebut. Selain kualitas vokal, pendengar, dinilai juga popularitas Isyana ini dapat membantu memperkenalkan lagu Pancasila kepada pendengar yang lebih luas. Jadi kehadiran penyanyi yang dikenal generasi muda ini juga diharapkan membuat pesan kebangsaan terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan ia juga berharap lagu Pancasila ini tidak berhenti sebagai karya musik, tetapi mampu menginspirasi masyarakat menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam keseharian. Ia juga ingin generasi muda turut mengapresiasi Pancasila melalui cara kreatif sekaligus menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah, Pak Harfan, berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beragam informasi-informasi seputar infotainment yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Saat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur, mau saya putarkan kembali obrolan budaya mengenai inspirasi jejak sang penari dan sang pelukis alami pendengar. Kemudian nanti di pukul 13 ada dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, dan berbagai program siaran lainnya di Sorong siang ini masih akan saya hadirkan untuk Anda bersama saya dan usia pendengar. Untuk itu nikmati terus suasana siang Anda sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: Hai, kembali berjumpa bersama dengan saya Yuda dari RRI Sorong dalam obrolan budaya. Dan buat Anda penonton RRI Net tentunya, malam hari ini saya akan hadir dengan dua narasumber saya dan kita akan berbicara tentang inspirasi jejak sang penari dan juga pelukis alami. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja saya memperkenalkan dua tamu spesial saya dalam obrolan budaya kita untuk edisi kali ini. Baik, selamat datang di studio RRI Net RRI Sorong, kedua seniman andalan di Provinsi Papua Barat Daya. Oke, mungkin bisa perkenalkan dulu nama buat penonton-penonton saya.
1: Ya baik, selamat malam ya.
0: Ya.
1: Karena saya biasa dipanggil nama lengkap Sadrak Andreas Agaki, biasa dipanggil Angga.
0: Angga Agaki. Bung.
2: Saya Neles Rumah Nasir. Biasa dipanggil Neles juga.
0: Oke, Bung Angga dan juga Bung Neles. Yang pelukis yang mana?
1: Siap saya.
0: Ya, Bung Angga kemudian penari tentunya. Oke, langsung saja. Mungkin bisa diceritakan oleh bagaimana proses sampai betul-betul menekuni baik sebagai pelukis. Ini pelukis yang memang pelukis hasil lukisan dipajang di dalam ruangan atau lukis yang dinikmati oleh semua orang karena lukisan itu ada di alam terbuka misalnya.
1: Ya. Jadi kalau saya mungkin sedikit ya referensi, kita bicara hari ini kan tentang inspirasi pelaku seni ya.
0: Ya,
1: apalagi saya dari sisi visual art melukis, terus ya ada sentuhan alam nih. Nah, ini yang paling menarik. Karena ada sentuhan alam, lalu tolong bicara sedikit. Apun alam, bahasa-bahasa paling keren, ini spiritualitas kan. Gitu,
0: oh, ya. Oke.
1: Okay. Ya, sebenarnya itu hal-hal yang besar. Jadi, ini sebenarnya tolong bicara genetika juga mungkin dari orang tua. Karena di sana tuh lahir, muncul dari orang tua kelebihan-kelebihan itu. Ada bapak sama mama. Nah, itu tersirat terasa itu sampai ke kita. Terus terbawa dengan lingkungan kondisi kota, bersama-sama bersinergi, itu sama besar, sama-sama dengan adik laki-laki juga sama. Kita hampir orang tua geluti ruang seni ini, terus ya hasilnya sampai sekarang kita masih tetap ada.
0: Jadi bibit DNA seni itu memang sudah terbawa dari orang tua. Tuh, ya. Tapi ketika Angga bersama dengan Neles akhirnya fokus pada lukisan, tarian, itu mulai sadar kapan?
1: Kalau saya mulai sadar, ini saya dulu ya.
0: Iya.
1: Kita enjoy sedikit lah, makanya santai. Jadi kalau saya mulai sadar itu ketika pernah pas sekolah, mungkin SMA ada di luar Sorong, di Fak-Fak, terus sedikit diskusi dengan teman-teman yang beda suku. Beda suku, beda budaya dengan kita, terus mungkin latar belakang mereka, orang tua juga seniman, terus ada masukan-masukan sedikit berkaitan dengan mengenal seni itu. Saya mulai kenal, jadi ilmu tahu diri itu mulai muncul. Oh ternyata Tuhan titip saya apa ya? Nah itu juga mulai muncul ketika kehidupan sosial. Ekonomi sosial mulai terdesak, mulai kuliah. Terus mulai berpikir bahwa dapat uang kuliah, bayar kuliah bagaimana? Nah di situ saya mulai lihat lagi kehidupan sosial di sekitar saya. Ini pernah tes pegawai tidak tembus, sudah pernah tes pegawai banyak. Saya mulai dari sini tes pegawai sampai kuliah juga tes. Tidak pernah jadi-jadi. Nah ini cerita panjang, jadi ketika saya mulai tiba di suatu titik, mulai berpikir bahwa ini kok ada orang pendatang di depan saya yang sebenarnya tidak kerja apa-apa, tapi kok udah bikin kios, dia bisa hidup. Terus tanpa disadari saya punya uang, belanja ke sana, belanja ke sana, kasih uang yang sebenarnya. Terus saya mulai diskusi, coba, terus dia bilang, kok kan punya kelebihan. Nah disitu saya mulai masuk ke toko buku, mulai baca-baca tentang pengembangan diri, akhirnya saya dapat. Oh ternyata saya punya potensi apa? Apa yang dikasih oleh Tuhan itu yang saya tekuni. Mulai cari-cari lagi, cari, oh lebih bisa dekor, sedikit nyanyi, bisa nari sama-sama, pernah main musik, apa musik. Ada yang lebih lagi lukis, sudah tepat saya tekuni.
0: Oke, tapi akhirnya orang di sekitar tahu Angga bukan penari, bukan penyanyi, tapi karena karya lukisan itu.
1: Iya.
0: Lukisan itu yang betul-betul membawa Angga menjadi sosok yang orang-orang
1: semua. Jadi sebenarnya banyak historis dengan ini. Saya panggil adik laki-laki. Ini adik saya yang juga. Karena kita memang Labuana juga banyak. Ini spesial tari imajinasinya luar biasa. Nah, saya di waktu itu kita sama-sama, saya main musik, kita sama-sama saling kontribusi, cuma saya berpikir kita ini ada ruang yang kosong. Ah, karena saya lihat ruang kosong, menari-menari kita semua, lukis-lukis kita semua, kemudian ada ukir, tapi yang lukis ini sama dekornya hampir minim ya. Kita pernah event keluar, apa kita kurang, maka saya berusaha untuk bagaimana menekuni itu, sehingga ada terisi ruang-ruang kosong itu. Soalnya kalau kita mau menari, menyanyi, nanti kita semua sama nih. Ah, makanya saya berpikir, jangan lah. Kita saling bersinergi bersama ini, saling mengisi ruang kosong,
0: melengkapi.
1: Jadi akhirnya ketika pernah ke Jayapura, ke sana, sudah saya bertugas itu lukis, terus pameran. Nanti kalau kurang di musisi atau apa, saya gabung lagi. Akhirnya lengkap. Dan jadi kalau ke lukis ya terbentuk karena berusaha untuk keluar dari zona nyaman sebenarnya. Untuk pilih salah satunya saya harus lukis sehingga terang bisa ada.
0: Oke, itu bro tangga itu ya. Cerita sampai menekuni lukis itu. Kalau Bu Nelly sendiri seperti apa ini? Mulai selain tadi saya sudah katakan, ternyata dari DNA orang tua sudah menanamkan seni yang begitu kuat di darah kalian berdua, dan semakin kalian tekuni dan akhirnya semua orang jadi tahu memang kalian berdua punya talent khusus di seni di Papua Barat Daya. Sadar bahwa saya pas di tari itu sejak apa?
2: Itu sejak kecil ya SD lah. Biasa suka ikut bapak nonton tari di apa taman remaja. Ada pameran, suka nonton bapak jadi MC. Tarian dari Nani Billy tampil, masih kecil. Suka ikut, cuman belum fokus ke yang terlalu fokus ke menarinya. Cuma iseng-iseng saja untuk ikut. Sampai pada almarhum bapak meninggal, masih agak iseng-iseng juga karena belum bisa jadi pemimpin waktu itu. Karena bapak meninggal tahun 99, itu mau lanjutkan adonan ibil ini bagaimana ini sama si kecil nih. Terpaksa ada abang-abang yang tutupi itu, saya lebih pilih ke kontemporer waktu itu. Lebih suka menari dance, ikut-ikut. Sampai 2003-2004, 2005 sudah mulai dapat tradisinya. Mulai ikut yang langsung fokus ke tari, jadi penari. Sampai 2012 dipilih jadi ketua Nani Billy. Pertama kali antar antar teman-teman ke Amerika pertama kali itu. Jadi pertama kali jadi 2012.
0: Wow.
2: Jadi pas itu sudah mulai langsung mulai fokus ke tari sampai sekarang. Jadi selain dari bapak, tapi suka sering ikut-ikut nonton di GOR, kalau tidak di pameran di Taman Remaja tuh suka nonton banyak-banyak sangkar yang tampil. Cuman belum terlalu ini karena cuma nonton mau tiru-tiru di rumah. Besok tiru lagi, tapi pas fokusnya tuh 2005 ke atas. Fokus ke tari. Sampai lahirkan banyak generasi tari di Sorong. Yang sekarang banyak yang zamannya anak-anak muda yang punya sanggar-sanggar itu bekas dari apa anak-anak didik saya sampai sekarang.
0: Iya. Oke, menarik sekali. Tapi kalau pertama kali tampil karya kalian itu di momen apa itu? Tari misalnya di momen apa? Kemudian juga lukisan pertama kali ada dapat job lah begitu dulu. Ah, ini lukisan ini harus dipajang di sini atau masih ingat momen-momen itu? Atau karena sudah terlalu banyak dapat
1: banyak sih. Jawabannya. Saya mungkin jadi kemenangan saya waktu itu tuh pameran di lapangan hoki.
2: Iya.
1: Itu saya menghantar itu lukis sama izin Mama Mary Sarobi. Salosa Sarobi ya. Itu bos dan artisnya beli Mama.
0: Iya.
1: Ah ini minta Andi, ini kan pameran kosong pariwisata waktu itu. Kok bisa isi-isi lukis-lukis apa? Saya juga bingung. Belum pernah maju ke publik untuk kegiatan ini. Yeah. Tapi iya coba-coba. Nah, ketika sampai di sana, mulai lukis itu saya, misalnya lukis apa? Ortisan sama bos. Terus fotonya ada. Ambil foto itu dari Toko Yohan waktu itu. Nah itu pas tinggal satu ditempel di
2: stiker kaca, stiker tuh ya
1: stiker kan ya itu saya dari situ. Nah itu paling berkesan sekarang, sampai sekarang misalnya di rumah di Pademak kan cuma tua mereka itu di Pelangi. Nah itu salah satu sama Pak almarhum terlebih saya sudah pernah lukis ya, itu pesanan juga ya.
0: Ya, itu yang membekaskan, walaupun ada banyak juga hal yang buat kalian bangga dan kaget, tapi dua momen itu yang tidak bisa dilupakan.
1: Nah, itu dia di tahap pertama kali mulai coba langsung bisa lukis foto, potret bisa.
0: Wah. Kalau Bu Nelis, tarian?
2: Kalau tari yang berkesan tuh waktu di apa, Sel Raja Ampat.
0: Sel Raja Ampat? Iya.
2: 2014.
0: Ya.
2: Karena harus latih 500 lebih orang. Hampir 600 lah. Dalam jangka waktu 5 bulan. Tapi sampai itu memang penuh dengan tantangan. Karena ide ceritanya dari langsung sejarahnya Raja Ampat. Jadi harus adaptasi dengan alam dulu. Kalau salah berarti ya sudah. Kemarin pas sempat pembukaan tuh hujan besar tuh. Karena mungkin ada yang bertentangan. Jadi kami hadapi hujan besar waktu SBY mulai sambutan. Tarian penyambutan tuh langsung. Cuaca mulai kacau. Artinya memang tantangan besar karena banyak tari yang harus kita apa, pelajari maknanya dulu. Jangan sampai nanti jadi pantangan dalam pentas atau segala macam. Memang ala-ala itu yang dalam kami memang agak susah.
0: Kalian punya ritual-ritual khusus kah? Sebelum satu karya kalian lahirkan, lahirkan. Misalnya sebelum melukis untuk mendapatkan imajinasi, mungkin ada 3 hari berpuasa ya, atau tidak boleh makan ini.
1: Kalau saya yang melukis itu suka sendiri dulu.
2: Yeah.
1: Suka sendiri. Ya saya termasuk orang introvert. Jadi saya kalau berekspresi itu sendiri saya lebih nyaman sebenarnya. Sendiri lebih nyaman. Jadi suka tutup mata. Jadi kalau bagian dari berdoa atau semedi, ya saya rasa itu yang paling. Jadi makanya kalau itu bicara spiritualitas, menyatu dengan alam itu, dia keluar semua itu. Akhirnya orang bisa apa berekspresi tanpa batas. Karena kekuatan imajinasi itu memang luar biasa sekali. Dan memang saya percaya, saya sedikit-sedikit belajar tentang spiritualitas alam. Jadi makanya saya biasa punya kutipan. Kalau saya memang sekarang lukis itu lebih kuat ke apa ke realis, realis saya apa apa sih natural. Nah, saya lebih banyak ke natural ke alam. Jadi mungkin yang menjadi motivasi ke saya itu selalu suka kena matahari, karena saya punya prinsip saat itu setia seperti matahari terlebih tepat waktu dan terlebih tepat waktu.
0: Orang segini ya. Karena saya benar-benar susah sih. Kalau saya juga bisa.
1: Yang pertama kan udah.
0: Iya.
1: Ada yang keduanya. Jadi yang kedua itu ya mungkin udara. Udara itu di alam ya, dia gratis tanpa kenal suku, adat, budaya, dan agama. Dia gratis untuk siapa saja tanpa batas. Yang ketiga tanah. Yang keempat itu hujan, air. Jadi empat elemen ini jadi fondasi sekali. Saya suka memaknai ini akhirnya dengan air mengucap syukur aja. Dengan kena matahari, empat elemen ini kita injak tanah mungkin tanpa pakai sendal, menyatukan diri dengan itu. Sang pencipta itu mungkin berikan hal-hal yang di luar ekspektasi logika manusia sebenarnya.
0: Kawai, ya. Seni ini bisa menyatukan kita dengan alam seperti itu ya. Dan bukan sudah sampai di taraf tingkat itu.
1: Iya, siap.
0: Bunali sendiri seperti apa? Adakah ritual-ritual khusus sebelum menghadirkan sebuah karya-tari misalnya?
2: Kalau saya sih sampai hampir moyang-moyang antar ke rumah. Jadi waktu ngajar anak-anak sekolah minggu di Yevlio, lagi ajar pakai koba-koba, tiba-tiba ada orang lari di belakang banyak sekali. Tapi balik sudah tidak ada. Pas pulang sampai di Sorong dari Yevlio itu macam motor berat sekali. Sampai di rumah tiba-tiba orang-orangnya sudah ada di kamar. Sampai langsung bingung ini. Tapi itu sudah apa? Ada sesuatu yang ada tarian-tarian khusus yang tidak boleh kita sembarang bawa, terus harus pamit dulu. Dan kalau kemarin Yevlio itu macam senang, mereka senang untuk karena saya didik anak-anak di situ, mereka antar sampai di rumah. Jadi orangnya banyak sekali, hitam-hitam pakai giwang-giwang. Rambut kribo, manik-manik bulu, pakai kain dada saja antar sampai di rumah. Dan itu memang nyata sekali. Dan hampir sering dapat kayak begitu. Jadi kalau macam tadi, macam Kak Andi juga, saya juga lebih pilih sendiri, tapi harus ke kampung-kampung, tidak bisa di kota. Jadi suka di pantai, kalau tidak di pedalaman, tinggal-tinggal dengan orang di kampung sambil diskusi cerita, mulai nanti malam mulai menghayal apa sih yang harus saya buat itu dalam gerak.
1: Apa baterai itu begitu. Kita energi tubuh itu.
2: Jadi harus di kota, nanti kalau di kota kan tambah pusing. Lebih cari tempat yang ternyaman, lalu mulai berimajinasi di situ.
0: Bung Angga sempat bilang sedikit punya karakter introvert kalau pada saat-saat tertentu seperti itu ya. Tapi begitu karya ditampilkan dan semua orang terpukau karenanya, tepuk tangan, wah, itu kan. Kalau dalam situasi seperti itu masih introvert kah atau sudah?
2: Ada juga yang gitu, ada.
1: Jadi introvert ini kan dia tidak terbatas harus sendiri-sendiri terus sebenarnya. Jadi dalam momen tertentu untuk berkaitan dengan mungkin
0: hasil karya.
1: Tapi kalau yang lain-lain yang mungkin dalam bentuk apresiasi, nah itu sudah masuk ranah-ranah formal yang mungkin wajar lah. Misalnya dia.
0: Tepuk tangan dari penikmat karya kalian berdua, sempatkah menggoyahkan kalian atau mulai sedikit kepala besar, mulai sedikit sapu mulut, orang suka atau tetap merendah ke atas seperti apa?
2: Kalau saya lebih pilih menjauh, karena macam sudah itu anak-anak yang kami, ya kita jauh saja. Nanti disebut, siapa yang melatih, sudah anak-anak ini yang melatih diri sendiri. Soalnya kalau saya sih terharus begitu juga. Jadi harus mendidik untuk mereka bisa menjadi pelatih juga suatu saat. Jadi kalau sekarang, saya lebih fokusnya ke musik akustik. Padahal saya gitu sanggar Nani Bili, tapi manajemen Nani Bili sekarang lagi urus anak-anak. Kalau ada yang kurang baru pakai tua izin, kami kurangin ini. Oh ya sudah, satu waktu satu jam ya, melatih terus harus balik. Jadi sekarang begitu. Dan puji Tuhan, kami gaji anak-anak di sanggar, digaji. Jadi sebulan macam 5 atau 6 kali pertunjukan, habis bulan baru mereka terima gaji. Jadi sudah macam tidak minta uang di orang tua, bayar sekolah lagi. Uang ongkos apa taksi pergi sekolah. Segala macam sudah sendiri. Nanti orang tua tanya ini uang dari mana nih? Hasil menari. Jadi sekarang manajemennya yang kami harus perbaiki supaya biar anak-anak bisa merasakan hasil karya sini itu dihargai. Soalnya kalau sekarang nih kalau tolong jemput tamunya, budgetnya berapa? 1 juta? Itu untuk apa tuh? Masa jemput kementerian, jemput presiden kok 1 juta? Coba hargai sini lah, mungkin budgetnya 5 juta kah, 10 juta. Kan akhirnya itu transportasinya, latihan, makan minum selama latihan. Jadi tidak seenaknya harus kita bayar yang kayak begitu tuh. Serasa harga seninya agak rendah, agak murah.
0: Masih banyak yang menilai seperti itu.
2: Iya, masih banyak.
0: Oke, jadi kalian berdua juga pelan-pelan juga memberikan pelajaran buat orang di luar sana bahwa seni itu mahal.
2: Iya.
0: Ya. Artinya ya yang wajar-wajar.
2: Wajar-wajar, gitu, secara.
0: Kan? Iya. Oke, oke. Bung Angga sendiri?
1: Tentang apa yang saya jadi
0: tepuk tangan tadi, akhirnya membuat visi kalian yang betul-betul tadinya untuk ini sedikit goyah karena
1: saya punya tadi dengan temanya apa, ekspresi ini biasa juga disalah sangka sebenarnya, dari cap orang sombong sekali atau apa, tapi memang karena ekspresi itu dia keluar sebenarnya. Contoh saya biasa suka freestyle, gambar langsung foto orang itu langsung di baju, biasa airbrush. Jadi kalau saya bilang airbrush ini biasa dari furi, orang suka tepuk tangan, bangga apa segala, itu sangat mempengaruhi itu. Jadi saya berusaha melatih mental untuk ada di publik, bersosialisasi, berkomunikasi, tapi tetap berkarya. Nah itu agak dilema disini. Agak pusing sebenarnya. Mau lihat apresiasi orang sampai terkagum-kagum, di sisi lain orang juga jadi agak dapat support semangat yang buat kita semangatnya lebih, tapi itu harus bagi diri untuk konsentrasi bagaimana tetap hasil karya itu. Contoh saya gambar waktu itu sama Pak mantan PJ Gubernur. Nah itu saya ikut di Kermasa karena kebetulan pengurus juga di Kermasa waktu itu. Kita pameran di Jakarta. Ini keponakannya Pak PJ Gub itu lari ke sana, lari kemari terus. Pak coba gambar itu apa anaknya sudah. Ini kan sudah disampaikan ke semua orang tahu kalau saya mau gambar. Ini baru mau taruh paintbrush untuk mau satu cat, set. Wih, jadi. Adik ini luar biasa sekali. Kalau yang bicara Bapak Bu, masa saya harus satu tahun. Terasa ya, situasi kondisi itu sangat mempengaruhi. Jadi kita juga harus profesional untuk bagaimana bisa komunikasi baik, apalagi itu pejabat. Sambil sombong juga
3: misalnya. Iya,
1: ya, sedikit sombong.
3: Itu saya pertanyakan. Kalian
1: bukan sombong kan? Tapi kayak bangga sebenarnya.
2: Bangga.
1: Di ruang tertentu
3: itu. Tapi kadang-kadang waktu bisa di manage baik bangga itu kan lari.
2: Jadi sombong.
1: Jadi karena macam itu kita jadi sorotan, jadi ikon, terus di samping kita macam ada pejabat nomor satu, terus komunikasi dilihat semua orang, terus ada di depan kamera. Itu hasil karya itu sebenarnya kadang-kadang mau komentar di situ ruang ekspresi itu muncul untuk membantu melepas semua beban terus mengalir dengan situasi kondisi akhirnya jadi cair terus hasil karya itu
3: difokus. Kalian berdua kan sudah hafal betul dengan situasi-situasi seperti itu ya.
1: Sudah keseringan.
3: Apa nih pesannya buat yang muda-muda baru meniti karir seperti kalian mau jadi pelukis, mau jadi penari yang begitu baru muncul dan dua karya orang satu petangan terus pesannya buat mereka-mereka itu apa? Tetap pada hatika atau tetap pada fokus pada tujuan itu kah? Atau
1: kalau saya sebenarnya berdasarkan pengalaman,
3: ya,
1: pengalaman kata sombong itu kan ungkapan sebenarnya. Ungkapan orang lihat kita mungkin dari konteks yang lain, tapi kalau dalam bentuk kerjaan, dalam bentuk sedang berkarya itu, terus konteks ruang itu dikasih apresiasi, terus itu di sebuah momen tertentu, sebenarnya apresiasi sama dengan yang lain itu, dia sebenarnya bahan bakar juga itu. Energi membantu kita sebenarnya, mensupport kita, tergantung bagaimana kita melihat energi itu seperti apa nilainya. Sehingga dia bisa masuk ke kitaran sebagai bahan bakar untuk bisa memacu kita lebih
3: menghasilkan karya yang positif lagi outputnya begitu ya.
1: Sehingga orang mempengaruhi hasil karya itu. Kadang-kadang mood itu mempengaruhi itu. Orang cuma grogi. Pas grogi terus mungkin sedikit minder lagi tambah yang lain. Tidak jadi lukis itu.
3: Bunelis? Gimana?
2: Kalau saya, ya apa? Sekarang mulai banyak penari-penari yang lebih condong ke kreasi, ke kontemporer, ya disorong mungkin untuk anak-anak muda untuk lebih apa berbagi waktu untuk tradisi, karena tradisi penting sekali untuk apa seorang penari itu kalau penari profesional ya mau tidak mau tradisi harus teater harus jadi semua bidang terus ditekuni untuk jadi suatu apa penari yang baik karena disorong kebanyakan penari ya belum dalam apa kita waktu zaman 90-an waktu sekolah-sekolah latihan penari itu pasti dapat rotan dapat tendang tapi hasilnya banyak yang sekarang sudah mulai jadi seniman-seniman hebat dari masa itu kalau sekarang kan simpel tinggal buka YouTube sudah ambil gerakan dari situ mulai tambah-tambah dia lagi kalau dulu kan tidak ada barang itu tuh kita setengah mati sekali mau bikin gerakan saja aduh apalagi cari lagu repot sekali. Jadi mungkin yang tahun-tahun itu mungkin beda dengan kalau yang sekarang itu simpel. Cuman lebih ke banyak di Sorong sini ya seniman-seniman tradisi agak kurang. Lebih banyak yang seniman-seniman modern. Iya.
3: Jadi mungkin sendiri anak-anak muda yang anak-anak muda sekarang
2: kalau anak-anak berminat. Jadi kita sudah bagi jadi ada yang latihannya bukan tradisi saja. Sampai ke tari Nusantara. Sampai ke teater, sampai ke apa, dance modern, sampai bahkan yang aku sih ya, nyanyi lagi lagu daerah-daerah. Jadi biarpun dia orang Jawa atau orang Kalimantan yang gabung di Sanggar, wajib harus tahu lagu daerah Papua. Dan gerak dasar itu diajar. Jadi Yospannya macam Yospan ya. Ada 5 gerak dasar. Yang satu apa sih? Seka, Pacul 3, Gale-Gale, Jeff dan Panjar. Dan itu dalam gerak dasar itu satu dunia ini kan pakai 5 gerak dasar itu. Jadi dikasih tahu lagi cerita ke mereka, gerak dasar ini asalnya dari daerah ini nih. Terus kalau lagi gerak harus pakai lagu ini nih. Masuk ke Yosin biasa harus pakai ini. Jadi mereka sudah paham sekarang. Jadi sekarang kalau macam ada sekolah-sekolah ini minta ya anak-anak ini yang sekarang mengajar di sekolah. Iya. Sudah tidak perlu kayak dulu kita harus turun lagi sekarang. Bagi saya ke sekolah-sekolah.
3: Itu kalau mengeres tari-tariannya sudah kelihatan ada generasi muda sekarang. Sendiri gimana? Masih tetap sendiri berkarya atau sudah anak-anak muda sekarang juga tertarik?
1: Jadi sebenarnya di waktu lalu itu momentum pernah itu ada. Jadi sebenarnya visual art ini atau lukis-lukis ini kan dia lebih kepada pengerusakan itu. Apalagi sekarang kalau masuk ke modern ini dia ada aliran graffiti.
2: Iya,
1: graffiti, mural. Ini kan biasa orang suka coret di orang. Jadi sebenarnya kreativitas ini sebenarnya keresahan saja. Dalam arti yang tidak bisa disampaikan, kapan mungkin menari tidak bisa, tapi mereka punya kartu cahaya itu hari ini kan media ini buat orang ada sedikit pergeseran nilai-nilai kebudayaan.
3: Tidak ada anak muda sekarang.
1: Malah banyak.
3: Saya ingin berguru dari Bung Angga ini langsung. Nah,
1: jadi pernah itu kita buat momen di sama-sama waktu di bandara ya.
2: Iya, bandara.
1: Hari COVID itu. Nah, itu kebetulan kan COVID pertama itu kan tidak boleh orang buat event. Tidak boleh buat event. Cuman kita di waktu itu terlanjur buat event terus ditutup. Tapi waktu pertandingan kan di Pak Kapolres itu saya ganti temanya dari festival ke ekspresi. Aksi solidaritas seniman berjalan ke ini polit pemerintah dan masyarakat lawan COVID. Akhirnya kita lewat visual sampaikan cerita sini sebagai media untuk sampaikan. Akhirnya temanya diganti orang Papua karena COVID. Habis itu baru muncul ternyata anak-anak itu banyak yang punya bakat sebenarnya, cuman butuh ruang. Jadi kalau kebetulan di sanggar itu ada beberapa anak-anak yang punya kemampuan kualitas malah di atas saya sebenarnya. Kalau saya bilang feelingnya itu sudah dari karena ekspresinya lebih sedikit dirangsang, mereka nggak mengalir. Jadi beberapa anak sekarang di Raja Ampat yang pernah bersama-sama ya sudah, mereka juga sudah punya kerja sendiri terus mengembangkan lukis juga sendiri.
3: Ya. Untuk mendapatkan karya-karya seni yang kalian ceritakan, bahan-bahan bakunya tidak susah. Kalau untuk lukis mungkin catnya harus khusus atau apa, kuasnya dan sebagainya. Kalau tarian sendiri kan sekarang kayak kita di Papua, cendrawasih hidup sudah tidak bisa lagi. Bagaimana kalian mensiasati karya tetap murni Papua tapi dengan bahan-bahan yang zaman sekarang pun gitu. Susah kan dapatnya atau seperti apa?
2: Kalau saya lebih ke, kalau mahkota biasa nih kan itu umum. Saya sekarang lebih angkat ke Moi, daerah Sorong Raya untuk ciri khas kostumnya. Jadi mungkin tidak pakai cendrawasih tapi manik-manik saja kita hias kepala, tapi kita biasanya dalam bentuk yang bisa dikenal sampai di mancanegara. Jadi desain-desain bajunya macam Raja Ampat itu ada satu ciri khas itu ayam botak. Itu tidak ada di dunia, cuma di Raja Ampat. Jadi mau tiru dia punya desain sayapnya, itu mau bikin dalam bentuk kostum sama ikan pari. Jadi ciri khas Sorong Selatan kita mengangkat tentang apa, kostum tapi tentang air. Jadi itu yang harus ditonjolkan sekarang, yang kita lagi pikir karena rencana mungkin tahun depan kita ada buat festival 1001 Sungai. Jadi kebetulan kemarin dari DPR RI Komisi 7 ada kunjungan kerja ke Sanggar Nani Bili tahun selasa kemarin. Jadi mereka tanya mau bikin apa nih supaya bisa undang banyak budayawan untuk kenanya ke sosial, kita semua sepakat ke sosial untuk apa ya, untuk apa, gali potensi apa wisata di Sorong Selatan dengan apa UMKM dan juga pemuda-pemuda kreatif yang di sana dalam bentuk festival. Itu sudah sepakat karena itu yang memang kalau kita desain untuk tari ini, banyak tari itu kan gerak juga banyak dari Asmat, dari Wamena. Kita sekarang berusaha untuk gerak-gerak tari itu kita mengusahakan dari Sorong. Jadi apa, ini bukan ciri khasnya Jayapura, ini bukan ciri khasnya apa Merauke atau ciri khasnya Biak Serui, tapi ini memang ciri khasnya Sorong. Karena kalau mau hitung gerang memang Sorong paling banyak. Kalau bicara Sorong saya itu geraknya dalam tari paling banyak sekali.
3: Tapi bahan-bahan yang kita yang pakai untuk melengkapi kostum penari kita
2: tahu. Ah, kostum ini yang memang kita harus desain untuk macam Imeko punya. Terus mungkin mau Iklabra, terus mau Ikilin, itu yang kita ada mau. Ya dalam waktu dekat sudah mulai desain kostumnya untuk setiap tarian kita harus pakai itu. Dan mungkin tidak digunakan cendrawasi lagi. Ya. Kita mungkin desainnya yang tradisi yang, tapi tetap tarian modern juga tetap kostumnya tradisi ciri khas Sorong.
3: Tapi sekalian mendalami mereka punya seperti misalnya motif.
2: Iya motif.
3: Sorong Selatan seperti ini, tahu
2: ya. Kadang-kadang sudah kalau kita menari sudah curi-curit aja. Tapi maknanya dari cerita ini kadang-kadang tidak tahu. Bagian tarian tentang Tokok Sagu nanti ukirannya ukuran apa? Kan apa ukiran itu sebenarnya dari kita sendiri. Jadi alat teman bilang kita harus berusaha jadi leluhur di masa depan juga. Jadi apa yang ditinggalkan dari moyang itu sekarang kita jaga. Tapi kalau bisa kita juga ciptakan untuk leluhur yang akan datang. Jadi ukiran itu kita tidak susah, cuman kadang untuk ajangan karena nanti melanggar yang sana. Kalau kita jaga yang sana, tapi kita juga harus garap sendiri untuk masa akan datang. Ciptakan.
3: Kalau sih membutuhkan kuas-kuas atau apa atau mudah didapatkan di Sorong itu semuanya.
1: Ya kalau macam lukisan modern saat ini banyak lah.
2: Mungkin CT, CT yang harus besar.
1: Mungkin ada konsep-konsep lukis yang khusus itu, yang mungkin dalam volume besar itu tidak ada. Tapi kalau untuk di motor mobil, untuk Diko ada, karena toko bangunan apa sediakan Vlogs untuk grafis, mural grafis, tulisan-tulisan, coret-coret boleh ada.
3: Sejauh ini pesanan lebih banyak dimana yang hanya di tembok-tembok di atau di jalan-jalan saja kan?
1: Ya ini perlu disampaikan juga saya sekaligus ini jadi momen untuk sampaikan. Jadi sebenarnya kalau di jalan-jalan nanti lihat seperti di sana itu kebetulan teman-teman ini sampaikan fungsi manfaat seni itu ada sebenarnya. Jadi waktu itu bermitra dengan Bank Sampah sama Pak Kadis Lingkungan Hidup. Jadi seni sebagai media seperti surat kabar begitu untuk sampaikan dengan warna yang menarik. Di sana ada pesan moral di dalam untuk mengarahkan orang stop buang sampah atau merusakkan lingkungan. Jadi hari ini kalau macam tari, bagaimana cerita tentang sabu tidak boleh ya, dari teman-teman mural juga begitu. Kita juga sampaikan, gambar di pinggiran jalan secara psikologis sebenarnya mau kasih tahu itu mau sugesti tuh. Ya teman-teman mau sugesti bahwa mungkin warna yang menarik ini, dia bisa mempengaruhi alam bawah sadar dari setiap
3: orang yang melihat.
1: Orang yang melihat. Bahwa di sana, oh ada nih, ini warna apa yang warna itu? Oh, tidak buang sampah padahal dikreasikan dengan tulisan yang lebih menarik, dengan stylis dan modernisasi perkembangan saat ini. Nah, itu stylenya anak-anak. Mereka coba untuk sampaikan sebenarnya.
3: Okay. Sejauh ini untuk memperkenalkan hasil karya kalian berdua, sendiri sajakah yang datang ke orang-orang atau sudah punya yang biasa pakai karya dengan karya-karya itu, atau maksud saya tidak mencoba melebarkan sayap kemana seperti misalnya Bu Angga, tidakkah mencoba kerjasama dengan perusahaan penerbangan di badan pesawat dicek misalnya dengan hasil karya lukisan Papua atau apalagi pesawat-pesawat yang lain di Papua di Sorong ya, terpikirkah sampai ke situ atau hasil tarian juga misalnya?
1: Kalau saya sih sebenarnya tadi waktu saya masuk di sini karena nanti contohnya itu di Bank Mandiri.
2: Oh iya,
1: Bank Mandiri itu mau sampaikan itu di mana ya? Di Sorong, wah terlalu karakter.
2: Iya.
1: Jadi kebetulan yang saya bisa tahu saat itu kan saya takut jangan sampai karakter Sorong terus dikritik.
2: Iya.
1: Ya sebenarnya saya berusaha main di zona nyaman, yang bisa dipertanggungjawabkan oleh saya saja. Yang penting itu jadi sampel contoh kalau ini tuh ada di Sorong dulu, apa ada di Papua ya? Dan Sorong ada di Papua. Nah ada di Papua, bahwa karakter itu. Saya pernah lihat itu waktu di Kalimantan. Kalau di Kalimantan ornamen itu semua sampai ke dalam interior, eksterior itu semua kelihatan kalau
3: kita di Kalimantan.
1: Iya. Itu kan harus disampaikan, dibicarakan. Tapi secara visual itu sudah kasih tahu sebenarnya. komunikasi visual. Yeah. Jadi saya tadi sebenarnya waktu datang sampai di sini, saya bilang, wah, tembok biru di panel ini keren. Selalu punya dialog budaya seperti begini, penjalan budaya, tapi identitas dia ada di depan. Mm-hmm. Maka saya ngusul, pas karena semua lagi nonton, saya bilang, besok kita akan lihat nih, ada visual art di depan, tiang-tiang biru di depan. RRI kalau bisa. Sampai ke pintu masuknya, sampai kiri kanan, tapi saya
3: pasti
1: datang sambil lihat tadi. Ternyata ada ruang kosong yang perlu diisi untuk sampaikan kalau RRI punya jati diri juga.
3: Oke, jadi selain memang menyampaikan langsung, ada media lain ya, media sosial?
1: Ada pasti ya, mungkin WA, Facebook sama
3: gitu ya. Ya,
1: TikTok, ya, sama Bang Mitra Kerja dengan OPDOP dari KAIT sama swasta.
3: Kalian perlu anak-anak muda yang tidak banyak bicara, dia langsung menghasilkan karya yang orang sudah melihat. Bagaimana dengan pemerintah sendiri? Apakah sudah melihat hasil karya kalian, kemudian menggandeng kalian, atau selama ini betul-betul kalian jalan sendiri sih? Beres?
2: Kami memang apa? Kalau kami ya pemerintah tahu lah. Cuma saya ini orang yang paling malas terlalu berharap ke pemerintah. Karena memang ya pemerintah juga punya kekurangan. Dan kami juga harus wadahi sendiri, namanya seniman harus berkarya terus. Mau ada uang dan tidak, kita berjalan. Dan puji Tuhan, uang datang sendiri. Tidak perlu kita cari lagi. Jadi setiap job itu dalam satu bulan itu bisa sampai 10-12 kali. Dalam setiap minggu itu pasti ada. Dan bahkan hari ini juga ada 4 titik lagi. Pentasnya untuk penjemputan pangdam nanti, jenderal. Jadi anak-anak benar 4 titik hari ini. Jadi itu, apa? Kalau kita ngarep pemerintah nanti, aduh nanti tunggu bantuan lagi baru berkarya. Nanti ada bantuan lagi baru bisa buat festival. Nah, ini kita cari uang sendiri biar. Kita undang pemerintah, baru pemerintah lihat, oh anak-anak ini bergerak. Suatu saat mungkin pemerintah lebih bantu, lebih besar lagi daripada yang apa, jadi kayak macam di Papua ini kan, kalau pemerintah belum lihat, pemerintah tidak mau bantu. Kecuali pemerintah lihat, baru pemerintah bantu. Dan puji Tuhan, hari Selasa kemarin kami kaget surat dari Jakarta bahwa ada kunjungan kerja dari Komisi 7 DPR RI dengan Menteri Kemenkraf. Ada di sore mau apa berkunjung jalan-jalan ke Sanggar Nani Bili. Kami repot, harus cari ini, cari itu. Karena turunnya juga mendadak. Tapi di situ ada ruang diskusi yang menyangkut dengan apa seniman dan budayawan di Papua Barat Daya. Jadi kami undang dari sanggar-sanggar untuk langsung diskusi dengan kementerian dan juga komisi 7 untuk mereka akan 2026 akan bantu fasilitas ke apa sanggar-sanggar sini yang ada di Papua Barat Daya.
3: Nilai positif kita jadi kunci ya, ini salah satunya.
2: Iya, salah satunya Bapak.
3: Pelaku-pelaku saya merasakan hal itu dampaknya ya.
2: Dampaknya mulai ini dari Juli itu saya tidak pernah istirahat sampai sekarang, kagak. Tidak bisa istirahat. Jadwal pada sampai sebentar juga ada jadwal lagi. Tadi malam juga ada juri di Gor Lomba Yosvan.
3: Wow.
2: Sampai memang hari ini, nanti habis Natal kita libur aja dulu. Jadi dampak dari provinsi ini, kami seniman rasakan. Dari tahun ini kami rasakan sekali. Kencang sekali. Banyak kegiatan yang kami diundang, kami dipakai. Bahkan kami juga membantu untuk buat kegiatan. Jadi itu sudah, kalau saya ya pemerintah tetap harus apa perhatian untuk kami, tapi bukan berarti harus kasih kami uang.
3: Ya.
2: Mungkin cari kami ruang untuk kami berekspresi saja. Karena di Sorong
1: begitu ya.
2: Itu yang apa kurang, ya? Itu yang kurang.
1: Kayaknya turindu itu.
2: Turindu sekali. Cuma itu saja. Malas minta uang ke pemerintah, tapi kalau bisa pemerintah siapkan ruang ekspresi untuk kami bisa berkarya di situ. Dari lukis, dari tari, mungkin ada museum yang bisa. Ya gedung-gedung pertunjukan mini-mini lah, tidak apa-apa, yang penting kami bisa semua hidup di dalam situ. Mungkin itu saya kata, kalau saya sih.
3: Oke, semangat menghasilkan karya sih.
2: Iya.
3: Kalau Bung Angus dulu apa nih?
1: Kalau saya bicara ke pemerintah ini, saya merasa pemerintah ini ya saya mungkin ilustrasikan begini saja. Sama juga dengan Bapak Adi tadi tuh. Saya bilang ya jadi anak yang baik di dalam rumah tangga ini, daerah ini sebenarnya bantu bapak dan mama.
2: Yeah.
1: Bahasan bantu bapak. Kalau anak yang baik itu bantu bapak dan mama.
2: Bantu.
1: Tanpa diperintah.
2: Bukan marah bapak dan mama.
1: Bukan marah bapak dan mama. Tapi bantu bapak dan mama. Kalau piring kotor cucilah. Kalau lapangan pekerjaan tidak ke apa semakin tidak ada atau angka pengangguran semakin terbatas, angka pengangguran semakin naik, kita tawarkan solusi sebuah pelayanan mama. Bantu dengan apa yang kita punya dari keterbatasan bukan dari kelebihan. Karena kalau saya secara spiritualitas kita bisa mampu sampai sejauh ini. Kita dilahirkan itu ya mungkin ilustrasi sederhana, karena sampai tetes sperma itu hasil survei dunia itu 10.000 anak, tapi cuma satu yang bisa lolos. Yang lolos itu punya hikmah, talenta, karunia, potensi dan kemampuan. Anak mari itu mencari tahu apa yang ada. Jadi, karena dia berhubungan langsung, dia berhubungan langsung dengan rezeki, dengan berkat, dengan kemampuan. Ketika kita niat, bahkan dalam bawah sadar, dia akan kelesone dengan frekuensi yang sama. Rezeki itu akan datang. Seperti itu, jadi kadang mungkin informasi-informasi bahwa pemerintah tingkat daerah juga sekarang balai budaya sudah ada di sini, dari pendidikan kebudayaan balai budaya sudah ada dengan ada bantuan stimulan juga yang bisa nanya itu teman-teman seniman, sudah bisa kementerian apa pendidikan kebudayaan untuk anak Indonesia, itu kita punya kemampuan untuk bisa masuk ke ruang itu gratis. Terus yang berikut lagi di bersama anggaran-anggarannya ada fasilitasi bidang kebudayaan sampai ke pariwisata, hasil peran serta pemerintah daerah itu. Karena semua pasti bermuara dari legalitas karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan itu. Ini yang harapan untuk bagaimana teman-teman ini mau bertumbuh, berkembang dan bersaing dengan teman-teman yang lain, karena upaya kemajuan kebudayaan itu sering ini apalagi konsep nasional bukan saya, upaya kemajuan kebudayaan ini program nasional. Bagaimana dia mau maju sedangkan kita harus jadi lihat kemampuan di daerah itu sangat-sangat ini punya semangat sih. Soal berkaitan dengan mengelola ini itu didampingi oleh pemangku kebudayaan ini untuk melihat administrasi.
3: Tapi pemangku kebijakan juga orang-orang yang suka dengan seni begitu ya.
2: Iya.
1: Tidak juga.
3: Begitu.
1: Harusnya kita sadar untuk bagaimana memajukan daerah ini, karena ini teman-teman bermitra dengan teman-teman kreatif ini. Ini kan fungsi seni itu masuk ke dinas pendidikan kebudayaan ini kan mengencerkan otak kiri dan otak kanan ini. Akhirnya pendidikan karakter itu ada, program pendidikan karakter itu fungsi seni itu. Akhirnya kreativitas itu muncul. Jadi ini teman-teman ini kalau mitra dengan pemerintah, mereka ini kan mesin cetak uang sebenarnya. Lewat kreativitas itu dari Mas Fadil. Hanya butuh space, tipu-tipu mereka dengan stimulan, mereka cetak uang sebenarnya. Kreativitas itu sudah desain sebenarnya. Energi potensial yang gratis mereka itu sudah ada. Cuma sedikit ditipu-tipu saja sebenarnya. Pesan sedikit sudah.
3: Bung Menes, karya yang harus tampil baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bikin bangga juga, di mana itu? Tadi tahun berapa tuh saya tadi bilang?
2: Waktu di Amerika.
3: Amerika.
2: Jadi waktu itu saya jadi pelatih di paduan suara folk. Pelatih untuk koreo, apa pentasnya tuh. Ya memang itu ngeri sekali. Padukan berapa lagu dalam satu karya. Dapatnya tuh ada sekitar 15 menit. Dalam 15 menit itu memang tampilan yang beda daripada yang lain. Kita terakhirnya tuh bertanya dengan Afrika Selatan. Afrika Selatan, Indonesia juga tidak muka, dapat medali emas juga di sini. Dan kita dapat puncak. Memang kita dari suara-suara yang dibagi dalam paduan suara itu dibagi per kelompok itu gerakannya beda-beda, tidak sama.
3: Gerakannya itu gerakan tarian Papua sih.
2: Iya. Ukirannya beda-beda, kostumnya beda-beda. Tapi dalam satu tarian itu memang paling apa berkesan karena latihan 5 bulan.
3: Gitu ya.
2: Latihan di Jakarta sampai lari keliling Monas tuh badan jatuh-jatuh untuk fisiknya. Jadi itu setengah mati sekali tapi hasilnya baik waktu itu. Dapat medali emas mewakili Indonesia juga.
3: Bawa bangga sendiri?
1: Tentang apa yang berkesan-berkesan.
3: Ya. Sambilnya di Sorong kah atau mungkin di Jakarta kah?
1: Mungkin pernah ada di Nani Bili itu.
2: Iya.
1: Mungkin yang salah satu tuh saya pernah sempat teguh Pak Nadiem Makarim.
2: Oh, Pak Nadiem.
1: Saya pernah sempat teguh kunjungan juga ke Namibiri, kita saya pernah bilang Papua mau merdeka, kita akan merdeka. Sampai itu di depan Pak Nadiem. Pak Nadiem sempat diam, terus kepala program gubernur sama kementerian, Pak Dirjen juga sempat ada. Saya Papua akan merdeka. Kalau Bapak mau, nanti saya presidennya. Bapak wakil, Bapak dari Menteri. Tapi dalam konteks merdeka itu ketika Bapak ciptakan kami museum budaya sama gedung kesenian, maka seniman akan merdeka dalam ekspresi seni, adat, dan budayanya. Di situ kita sudah merdeka. Jadi Pak Nadiem kaget. Kira Papua merdeka. Sama saya juga. Ini semua jadi apa protokoler tentara. Itu yang salah satu sini. Terus saya lukis beliau dua lukisannya.
2: Iya, dua.
1: Dua lukisan fotonya. Jadi aksesoris mahkota Papua. Iya. Saya lukis satu lukisan itu, saya lukis 20 menit, jadi 40 menit dua lukisan.
3: Wah.
1: Iya. R12. Nah, terus mungkin yang berkesan juga salah satu itu saya di BKSDA itu juara nasional sama di BKSDA itu create limbah sampah untuk stop bunuh cendrawasih itu dari limbah sampah. Dealer Honda itu izin saya dari limbah sampah situ, itu juara satu dua tahun berturut-turut di BKSDA di Indonesia. Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Terus perubahan itu masuk dari create limbah sampah, karena Honda itu sosialisasi home industry untuk itu upaya. Mau upaya untuk bagaimana masyarakat itu bisa ciptakan masyarakat untuk create limbah sampah. Jadi itu buat sedal hotel, sempat sampaikan juga untuk hotel itu stop ambil sedal dan luar. Dan bagaimana ketika masyarakat bisa create limbah sampah itu untuk medicinal hotel, sekarang ada semua di kerama sedal provinsi itu. Hasil karya dari
2: sebenarnya.
1: Iya, hotel sedal home industry itu bisa ada untuk ciptakan lapangan pekerjaan. Itu saya berikut lagi, ya mungkin paling berkesan kita sama-sama. Saya waktu itu festival di Manukwari itu ada mau di painting. Waktu saya celaka memang, cedera parah juga, tapi saya ikut saya masih sempat dapat juara 1-2 tahun.
2: Iya, 2 tahun.
1: Iya, 2 tahun.
3: Tidak salah kalau kita harus mengambil narasumber dua tamu kita ini ya, karya-karya apa ya, saya mau bilang kalau menghasilkan karya yang untuk kita semua. Wow, tidak terlalu banyak ngomong kesana sini, tapi langsung ketika oke, akhirnya harapan buat semua penonton saya karena ini pasti akan diputar di seluruh Indonesia, RRI Net, kita di televisi RRI. Kalau misalnya kita datang ke Koko Wardaya dan belum melihat karya-karya kalian berdua, Bung Elis, ayo, ramai kita datang ke sana. Gerak olah tulisan.
2: Siap apa? Kami di Sorong suka menari. Dan juga tempat wisatanya di Sorong juga sudah bagus. Mau ke Raja Ampat pasti lewat Sorong. Kalau mau ke Raja Ampat singgahnya di Sorong, jangan lupa untuk mampir nonton pertunjukan kami. Tergantung pesan dari kalian, kalau macam mau pesan untuk pentas, kami siap di Sorong. Terima kasih.
3: Hubungi kemana? Hubungi
2: mana? Sanggar Seni Nani Billy.
3: Oke. Okay. Ada nomor?
2: Nanti di YouTube juga ada di Facebook, di TikTok dan di IG juga ada, tinggal kontak saja langsung. Sanggar Seni Nani Billy, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
3: Ya. Buka enggak?
1: Oke, kalau saya mari tunggu Sorong. Kalau lewat jangan lupa singgah. Torang ada ruang ekspresi publik. Di ruang ekspresi publik ini mari kita cerita lewat warna. Jadi warna-warna akan bercerita tentang identitas orang dan punya karakter. Kita bisa cerita bebas, latihan banyak hal tentang ciri khas kepala burung.
3: Iya, oke. Bung Angga, Bung Elis sekali lagi. Ceritakan berbagai pengalaman tentang gerak-gerak sang penari, sang lukis yang ada di Sorong Papua Barat Daya untuk seluruh penonton karya di seluruh Indonesia. Saya Yuda beserta kru yang bertugas akhirnya harus pamit dari ruang Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tamu-tamu spesial dalam obrolan budaya RRI Net RRI Solo. Sampai jumpa.

Ceko di Nation League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telah 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-105 Harry Kane untuk Inggris. Menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57, melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, seragam Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karis Koretski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Fantastic, collected by Trent Alexander-Arnold.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan

0: dia sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
1: Well, it's been 11 years since I played here. You know, I always...
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
0: Djokovic kini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
0: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Lilian Nadia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Sigurman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin disyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Riders MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Kita ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Tad Binder, Massimo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Teda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Peda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika, di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, SD Teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beli, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia khususnya Tenggara Barat untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12:24, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Berikan dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Pukul 13.30 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah masih menemani Anda. Dewa Box, selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja mendengarkan. Selamat menikmati suasana siang Anda sambil mendengarkan berbagai program siaran, beragam musik dan informasi di Pro 1 RRI Sorong. Melihat kualitas udara di kota kita tercinta yang kurang sehat, asap, kabut asap ini mulai mengepung juga di titik-titik keramaian. Jadi sangat dihimbau sekali pendengar dimanapun Anda berada untuk yang beraktivitas di luar ruangan, ini sangat penting untuk menggunakan masker ya, karena efek dari kabut asap ini selain mengganggu pernafasan, membuat mata jadi iritasi, dan banyak sekali lah dampak-dampak lainnya pada kesehatan jika kemudian juga melintasi kabut asap yang semakin menebal ini di wilayah Kota Sorong, pendengar. Dan semoga juga ada langkah-langkah reaktif ya, konkret yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk kemudian juga bisa meminimalisir dampak kabut asap atau adanya kabut asap yang ada di berbagai titik di Kota Sorong ini, pendengar. Mungkin rekayasa hujan atau bagaimana begitu ya, yang pasti bisa mengurangilah kabut asap yang semakin menebal di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Nah pendengar, menikmati suasana siang Anda yang mau ikutan pilih-pilih lagu nih, bisa bergabung di nomor WhatsApp 0812 3868 8703, atau bisa telepon di 0951 324 222. Siang ini ada lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Reza Herlambang dengan Aku Bisa, Glenn Fredly dengan Luka dan Cinta, Judika dengan Ku Tak Mampu, Kikan dengan Serasa, dan ada Ivan Rai dengan Ratu Cantiku. Itu dia lagu-lagu yang nanti bisa Anda pilih, pendengar. Saya memutarkan dulu lagu dari Sagu Band dengan Di Dalam Kelopak Bunga.

0: Mendengar itulah dari Sagu Band dengan Di Dalam Kelopak Bunga. Di playlist ada Ivan Rai dengan Ratu Cantiku, Reza Herlambang dengan Aku Bisa, Kikan dengan Serasa, Judika dengan Ku Tak Mampu, dan ada Glenn Fredly dengan Luka dan Cinta. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Fendi. Silakan Pak Fendi.
1: Lupa lagu yang kamu ini.
0: Ini ada Glenn Fredly, ada Judika, ada Kikan, ada Reza, ada Ivan.
1: Reza.
0: Oke, Reza Herlambang. Silakan Pak Fendi.
1: Salam pertama untuk Puja. Tanggal 28 Oktober di Surabaya. Angin turun. Buana, Wartini,

0: pundak itu di mana tu? Pundak Natalia, pundak Ima. Uci Ayu di Seram.
1: Okay, selamat siang kembali. Terima kasih untuk Pak Fendi yang jadi penelpon pertama. Dan lagu yang dipilih lagunya Reza Herlambang dengan Aku Bisa. Saya tunggu lagi nih pendengar yang masih mau bergabung di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Anda bisa telepon sekarang juga ya, karena masih belum ada panggilan yang masuk. Saya coba lihat chat WhatsApp. Ini ada Ibu Puja, katanya mau request lagunya Judika. Mau kirim salam untuk Pak Fendi, Pak Widi, Pak Nasrun, Pak Andi Yudhistira, Pak Alan di Ternate, Pak Otis, Pak Luhut, mewakili semuanya, katanya para pria. Untuk Ibu Wigati, Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Farida, Ibu Monica, Mami Lucy Binter, Ibu Meis Koyongian, kemudian untuk kakak Flora Runfabe, kakak Cepi, kakak Bonto, kakak Aji di Waisai, dan juga untuk Danu, selamat bertugas, sukses. Info di Bintuni ini juga kabut asap, jadi setiap berangkat kerja pakai masker dan pulang juga pakai masker ya. Oke, terima kasih Ibu Puja, jaga kesehatan selalu ya, dan selamat menjalankan aktivitasnya di Bintuni sana, oh Ibu Puja. Oke, siap, nanti saya putarkan pilihan lagunya. Lagunya Judika dengan Ku Tak Mampu. Masih ada Ivan dengan Ratu Cantikku, Kikan dengan Serasa, dan Glenn Freddy dengan Luka dan Cinta. Silakan dipilih salah satunya pendengar, nanti masih saya nantikan Anda lagi ya di nomor WhatsApp 0812-3868-8703 atau di 0951-324-222.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pendengar, masih ada Ivan dengan Ratu Cantikku, Kikan dengan Serasa, Glenn Friendly dengan Luka dan Cinta. Itu dia lagu-lagu yang masih bisa Anda pilih di playlist kita. Saya masih tunggu lagi di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386880703. Selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Halo. Halo. Oke, terima kasih sudah mencoba ya. Mungkin bisa dicoba lagi supaya bisa tersambung. Padahal sebenarnya tadi sudah tersambung, tapi nampaknya tidak mendengarkan suara saya begitu ya. Pendengar, saya masih tunggu lagi nih. Silakan 0951324222 0812386880703. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana? Halo.
1: Ya, dengan DSL di Pabri Bung Danusa.
0: Oke, Bung Daik, silakan Bung Daik pilih lagu yang mana ini? Masih ada Ivan, Kikan, Glenn Friendly.
1: Ya, kayaknya yang ada gemulai-gemulai. Glenn Friendly ini apa tuh?
0: Judulnya Luka dan Cinta.
1: Itu sudah.
0: Oke, silakan Bung Daik.
1: Ya, kirim buat yang paling banyak kirim tuh mau menuga di sekitaran ke pabrik, di Kasim semuanya. Sama dia buat anak-anak yang lagi tadi. Ini makanya saya selalu bicara untuk ya. Emang sebut dengan padi saya yang progresi kemarin bintang tamu di Kamar Suara itu. Ini maksudnya saya begitu ini. Sekarang lagi ramai di sini nih. Itu maksudnya begitu ya. Padi yang itu yang terhormat mengerti supaya saya minta lagu, minta nomor si Padi kontak saya, begitu. Oke, terima kasih Bung Danu.
0: Oke, terima kasih, selamat siang untuk Bung Daiks. Bung Daiks pilih lagunya Glenn Friendly dengan Luka dan Cinta. Saya coba lihat nomor WhatsApp, ada Indah ini mau request Ivan dengan Ratu Cantikku. Salam hormat untuk Kak Danu yang bertugas. Oke, terima kasih untuk Mbak Indah, tapi tidak dikasih tahu alamatnya di mana ya. Oke, pendengar, ini dia dua lagu terakhir kita, ada Glenn Friendly Luka dan Cinta dipilih sama Bung Daiks, dan ada Mbak Indah pilih lagunya Ivan Rai dengan Ratu Cantikku. Nanti kita masih lanjut lagi ya. Nanti kita masih punya kondang kontak dangdut di bagian akhir Sorong Siang ini. Jadi jangan kemana-mana, nikmati terus suasana siang Anda sambil mendengarkan berbagai program siaran di program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Saya Danusya masih akan bersama-sama dengan Anda. Dan saat lagi pukul 14 ada Cek Fakta, dan nanti setelahnya ada kondang kontak dangdut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Wapres Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli, hasilnya pendengar mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menkeu menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia BEI. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Purbaya dalam video yang beredar di media sosial itu sebagai artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 99,4%. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax video Purbaya menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Inspirasi Kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu. Serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri. Inspirasi Kehidupan Mangkuk Kayu. Ada sebuah kisah seorang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar tiap duduk di meja makan. Sulit dia mengangkat sendok. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali dan taplak meja pun basah akibatnya. Anak lelakinya dan istrinya menganggap hal itu menjijikan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah.
Si kakek diberi tempat di pojok dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar, dan tempatnya adalah mangkuk dari tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tampak sedih setiap kali menatap meja makan. Matanya berlinang-linang. Suatu hari, tangannya gemetar begitu dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental di lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah memarahinya habis-habisan, sehingga si kakek harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Sampai suatu hari, cucunya yang baru berusia 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" Dan si anak menjawab dengan polosnya, "Aku akan membuat tempat makan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua nanti."

Oke, sekarang saatnya kita nikmati lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih bersama saya Danusya. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun berada yang masih setia ya mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Lagu-lagu dangdut ada di playlist kita, dan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih siang ini pendengar di antaranya, ini langsung saja saya bacakan kalau begitu ya, lagu-lagu dangdut yang ada di playlist Kondang Kontak Dangdut. Di antaranya ada lagu dangdut dari Nini Carlina dengan Hujan Rintik-Rintik, ada Feni Nur dengan Jangan Cintai Aku Lagi, ada Ebi dan Zahra dengan lagunya Ai, ada Eri Susan dan Benigno dengan Anugerah Cinta, ada Safira Inema dengan Apakah Itu Cinta, ada Trio Bam dengan Cinta Kaki Lima, ada Valen dan April dengan lagunya Cincin Kawin, dan ada Aulia dengan Cinta Tak Bertuan. Itu dia lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Yang mau bergabung pilih lagu dangdutnya dan dispesialkan untuk orang-orang yang ingin Anda sapa, boleh silakan saja Anda bergabung nih pendengar dimanapun Anda berada. Anda bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887703. Sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar, saya nantikan Anda di Kondang Kontak Dangdut.

0: Ada Feni Nur, Jangan Cintai Aku Lagi, Nini Carlina, Hujan Rintik-Rintik, Ebi dan Zahra dengan I, Eri Susan dan Benigno dengan Anugerah Cinta, Safira Inema dengan Apakah Itu Cinta, Valen dan April dengan Cincin Kawin, Trio Bam dengan Cinta Kaki Lima, dan ada Aulia dengan Cinta Tak Bertuan. Kondang, kontak, dangdut, selamat siang. Terputus, silahkan dicoba lagi ya, 0951-324-222 atau nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kondang, kontak, dangdut. Halo, kondang, kontak, dangdut. Oke, sayang sekali terputus, coba saya sapa lagi. Kondang, kontak, dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Salam kontak dangdut, Bang Danu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Farida, silakan Ibu Farida.
1: Lagunya Eri Susan.
0: Eri Susan, oke.
1: Judulnya tadi apa itu, Eri Susan sama Benik Jo ya?
0: Judulnya Anugerah Cinta.
1: Oh iya, pilih lagu itu.
0: Oke.
1: Oke, mau kirim salam ya. Ada Pak Freddy ya, ada Pak Andi di Batan, Purnama Sari, ada Sari, ada Mbak Rani, terus ada Bang Luhut ya, ada Bang Luhut, Pak Nasrun, ada Bintang Pratama, terus ada Pak Junaedi, ada Pak Willy, Pak Jeffrey, Pak Jerry, ada Pak Ramadan, ada Kang Ahmad Irwan, ada Tigure Jakarta, ada Bu Ana, Ibu Bidan Louis, Om Matio, ada Bu Hartini, ada siapa lagi, ada Bunda Eli ya, ada Puja, ada Mama Ima, ada Pak Widi di Tokyo, ada Bang Danu, kalau yang tidak disebut namanya mohon maaf ya satu persatu ya, karena fansnya banyak jadi kita bagi-bagi waktu. Karena ada biasa Bang Danu tidak disapa namanya, dia kayak di mana ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi mohon maaf untuk teman-temanku ya. Iya, ada teman kita, tapi bukan di sini, bukan. Kalau nggak di apa namanya, dia menuntut kayak gimana ini ya. Tapi kan kita sudah sebut semua-semuanya ya. Para fans untuk semua-semuanya ya, salam sehat, salam kompak selalu. Bang Danu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Farida. Halo, kondang, kontak dangdut.
2: Ya, halo, kontak dangdut.
0: Kontak dangdut. Bung Daik, silakan Bung Daik. Pilih lagu dangdut yang mana nih?
2: Yang belum request lagunya apa nih, Bung Danu?
0: Ini masih banyak. Ada Feni Nur, Nini Carlina, Ebi, Safira, Valen, Trio Bam, Aulia.
2: Yang Cinta Kaki Lima, Cinta di Pasaran itu saja.
0: Cinta di Pasaran, oke.
2: Okay. Kaki Lima. Cinta Kaki Lima, kah?
0: Ya. Yeah.
2: Halo?
0: Lanjut, Bung Dex.
2: Ya, Cinta Kaki Lima sudah, Bung Danu.
0: Oke.
2: Situasi agak sedikit kurang kondusif jadi.
0: Silakan, Bung Dex.
2: Ya, Bung Dex, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk Bung Dex ya, yang dipilih Trio Bam dengan Cinta Kaki Lima. Oke, siap nanti diputarkan pilihan lagunya ya. Kita dengarkan dulu kalau begitu Eri Susan dan Benigno dengan Anugerah Cinta, dipilih sama Ibu Farida. Dan kemudian barusan ada Bung Dex pilih Trio Bam dengan Cinta Kaki Lima. Nanti kita masih lanjut lagi di Kondang Kontak Dangdut. Anda masih bisa telepon ya, pendengar, telepon di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp. Panggilannya panggilan suara ya, kalau bisa jangan panggilan video, panggilan WhatsApp di 0812-3868-8703. Kita masih punya Feni Nur dengan Jangan Cintai Aku Lagi, Nini Carlina dengan Hujan Rintik-Rintik, kemudian ada Ebi dan Zahra Sima dengan I, Safira Inema dengan Apakah Itu Cinta, Valen dan April dengan Cincin Kawin, dan masih ada Aulia dengan lagunya Cinta Tak Bertuan.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Ada mana, mana, mana, mana.
0: Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Masih ada lagu-lagu dangdut di playlist yang bisa Anda pilih pendengar, dan pastinya juga bisa salam-salam ya. Masih ada Feni Nur dengan Jangan Cintai Aku Lagi, Nini Karlina dengan Hujan Rintik-Rintik, Ebi dan Zahra dengan lagunya Ai, Safira Inema dengan Apakah Itu Cinta, Valen dan April dengan Cincin Kawin, dan ada Aulia dengan Cinta Tak Bertuan. Kondang Kontak Dangdut.
1: Siang Kontak Dangdut.
0: Selamat siang, Pak Jumadi. Silakan Pak Jumadi, pilih lagu dangdut yang mana nih?
1: Sisa lagu apa nih?
0: Barusan tadi saya sebutkan loh Pak Jumadi. Ada Feni Nur, ada Nini Karlina, ada Ebi, Safira, Valen, Aulia.
1: Nini Karlina tadi.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salam dulu. Tangga. Pak Jerry, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Bidan Luis, Ibu Anna, Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Farida, Pak Joko, Pak Luhut, ya semuanya saja lah, ya tempat saya sebut ini.
0: Itu aja?
1: Itu saja.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Jumadi. Dan Pak Jumadi pilih lagunya Nini Karlina ya, dengan Hujan Rintik-Rintik. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
2: Kontak Kontak Dangdut, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Monika di Kasim.
0: Ibu Monika, baru Kasim bagaimana? Tara kabut asap kah?
2: Pono kah Bapak?
0: Aduh mamai, baru bagaimana nih?
2: Kita keluar itu pokoknya bangun pagi itu kita hujan, padahal asap sampai yang ada ini.
0: Oke, baik. Silakan Mama Monika pilih lagu dangdut yang mana nih?
2: Aduh, saya berpulang dari kebun jadi saya tidak dengar karena.
0: Baru di kebun ada apa saja nih Mama?
2: Rica dengan tomat sama kangkung cabut nah.
0: Bu, panen nih.
2: Kebetulan terus
0: kan. Oke. Ini Mama Monika, ada Feni Nur, ada Ebi, ada Safira, ada Valen, ada Aulia. Mama mau pilih yang mana
2: Aulia
0: nih?
2: Aulia sudah.
0: Aulia. Oke, silakan salam-salam buat siapa nih?
2: Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Bida Louis, Puja, Pak Daes, ya, Ibu Hartini. Pokoknya semua-semuanya lah. Waktu yang kita tungguin.
0: Oke, terima kasih. Sehat selalu.
2: Anak pulang dengan selamat. Tuhan selalu memberkati dan menjagamu.
0: Amin. Terima kasih Mama. Sehat selalu. Jaga kesehatan. Lagi kabut asap juga di Kasim ini. Semoga sehat-sehat selalu dan keluarga tercinta. Terima kasih lagi sudah bergabung. Mau Monika, mau Medila pilih lagunya Aulia dengan Cinta Tak Bertuan.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop!

0: Dengar satu tunggu dua penelpon lagi untuk dua lagu terakhir kita. Masih ada Feni Nur dengan Jangan Cintai Aku Lagi, ada Ebi dan Zahra dengan I, ada Safira dengan Apakah Itu Cinta, ada Valen dan April dengan lagunya Cincin Kawin. Anda masih bisa telepon di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386887 03 ya. Jadi sekali lagi teleponnya, telepon WhatsApp 0812386887 03, atau bisa juga di nomor telepon 0951324222 pendengar. Dan saya sapa yang sudah masuk lewat WhatsApp ini, ada Ibu Bidan Luis. Selamat siang Ibu Bidan, silakan pilih lagu yang mana nih?
1: Baru pulang Kak Danu, biasa kegiatan.
0: Oke, ini masih ada Feni Nur, masih ada Ebi dan Zahra, masih ada Safira, masih ada Valen.
1: Yang terakhir itu Kak, izin Kak Danu, yang terakhir
0: Valen,
1: itu
0: okay.
1: Apa judul lagu?
0: Valen dan April, judul lagunya Cincin Kawin.
1: Cincin Kawin?
0: Mm-mm.
1: Ya udah Cincin Kawin aja, bener.
0: Oke, okay, silakan salamnya buat siapa nih?
1: Salam-salam ya Kak Danu,
0: mm-mm.
1: Salam untuk Abang Andi, Yudhisira, Abang Luhut, Pak Effendi, Pak Jumadi, Pak Willy, Kak Jepri Haurisa, Pak Rete dengan Ibu, Ibu Ana, Ibu Hartini, Ibu Monica, Mama Do, semuanya sudah Kak ya, tinggal berapa menit lagi, mohon maaf yang nggak tersebut. Soalnya Ibu RW-nya lagi kurang sehat, Ibu Ana.
0: Iya, semoga cepat sembuh.
1: Ibu RW, semoga cepat sembuh, sudah pemulihan. Makasih Kak Danu, jangan lupa yang satu ini, salam dengan Ibu, hati-hati pulang ya Kak Danu, dadah bye-bye.
0: Terima kasih Ibu Bidan Luis, sehat selalu ya. Dan lagu yang dipilih Valen dan April dengan Cincin Kawin, jadi lagu terakhir kita ini nampaknya ya. Saya tunggu satu penelpon lagi, tapi sepertinya sudah tidak bisa request ya, hanya bisa salam-salam saja. Jadi silakan nih pendengar dimanapun berada, saya tunggu satu penelpon lagi tapi sudah tidak bisa request karena kita sudah punya lagu terakhir ini, Valen dan April dengan Cincin Kawin, tadi dipilih sama Ibu Bidan Luis. Yang masih mau gabung, yang masih mau salam-salam, masih saya tunggu satu lagi, 0951324222 atau nomor WhatsApp 0812386887 03 ya. Ini dari Ibu Puja, katanya mau salam untuk Kakak Flora Rumfabe dan sahabatku Fani Hetaria, juga untuk Abud Bafadal katanya ya. Oke, coba saya terima teleponnya Ibu Puja. Oh, terputus sepertinya ya. Mungkin bisa dicoba lagi nih Ibu Puja, 0812386887 03 atau di nomor telepon 0951324222. Masih bisa satu penelpon lagi, tapi sudah tidak bisa request ya, hanya bisa salam-salam saja. Dan masih saya nantikan satu lagi sebelum kita sudahi kebersamaan kita di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Tapi kalau sudah tidak ada yang gabungan pendengar, kita sudahi kalau begitu ya kebersamaan kita di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung sekaligus menyudahi kebersamaan kita juga pendengar di Sorong siang ini. Sesaat lagi pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, dan berbagai program siaran lainnya juga nanti dapat Anda dengarkan di Sorong sore ini. Kita sudahi Kondang bersama dengan lagunya Valen dan April dengan Cincin Kawin. Kondang Kontak Dangdut.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pada telah dialokasikan pemerintah pusat dapat segera dimanfaatkan pemerintah daerah dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Saudara, pawai budaya dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Provinsi Papua Barat akan melibatkan lebih dari 100 peserta untuk memastikan pelaksanaan berjalan tertib dan lancar. Panitia bersama sejumlah instansi dan perwakilan suku menggelar rapat persiapan teknis. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Jafar Wirvete, mengatakan pawai budaya yang dijadwalkan langsung 8 Oktober 2026 ini membutuhkan koordinasi seluruh pihak mengingat jumlah peserta yang cukup besar. Ia menjelaskan pawai akan mengambil titik awal di depan RSAL dan berakhir di kawasan pertokoan dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 100 kelompok. Pengaturan rombongan dan arus lalu lintas menjadi perhatian utama. Menurutnya, kepolisian dan instansi terkait juga akan berperan dalam melakukan rekayasa lalu lintas mengingat jalur yang dilalui peserta berpotensi mengalami kepadatan selama pawai berlangsung. Jafar mengatakan, pawai budaya tidak hanya menjadi bagian dari perayaan HUT Provinsi Papua Barat, tetapi juga menjadi ruang untuk memperhatikan keberagaman masyarakat yang hidup berdampingan di Manokwari. Karena itu, setiap kelompok masyarakat diharapkan menampilkan budaya masing-masing. Suku Arfak dapat menampilkan budaya Arfak, masyarakat Jawa dengan budaya Jawa, begitu pula Serui dan berbagai kelompok masyarakat lainnya yang tinggal di Manokwari dan sekitarnya.
1: Jadi berharap nanti memang hal-hal yang ditumbuhkan atau ditampilkan itu memang hal-hal yang bersifat wakil budaya masyarakat.

0: kita ke semua orang yang dari bebas, kemudian bebas, kemudian dia seruling, ya, dan seterusnya. Gitu. Jadi kami berharap itu ini representasi dari kebudayaan kita masing-masing yang ada tinggal di Kota Mekah. Kita datang ya, kalau kita masing-masing menunjukkan kebersamaan kita, kekompakan kita, toleransi kita, tapi juga kebinekaan kita. Di mana kita semua tinggal bersama di Mekah dengan damai.
1: Jafar menambahkan, keragaman budaya tersebut diharapkan dapat menjadi gambaran bahwa masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dapat ikut hidup bersama secara damai di Manokwari. Selain kelompok masyarakat dan suku, pawai juga akan melibatkan unsur pimpinan daerah serta organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat. Mengingat waktu persiapan yang tersisa hanya 2 hari, Jafar meminta seluruh peserta segera mempersiapkan materi budaya yang akan ditampilkan. Koordinasi antara panitia dan peserta juga akan dilakukan melalui grup WhatsApp untuk memudahkan penyampaian informasi teknis. Ia berharap pawai budaya tahun ini dapat berlangsung lebih meriah, tertib, dan menjadi pengalaman bagi panitia untuk penyelenggaraan pawai budaya pada masa mendatang. Saudara, komitmennya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui penguatan kinerja aparatur sipil negara. Hal tersebut disampaikan Kepala Regional 14 BKN Manokwari Basuki Ari Wicaksono dalam pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Manokwari. Pejabat yang dilantik dinilai telah melalui proses penilaian dengan mempertimbangkan potensi, kompetensi, sikap, perilaku, serta kemampuan sosial dan kultural. Dalam arahannya, ditegaskan para pejabat baru dilantik hanya memiliki waktu sekitar 3 bulan hingga akhir tahun 2026. Untuk menunjukkan perubahan nyata dalam pelayanan kepada masyarakat, dikatakan masyarakat menantikan perubahan layanan dan Manokwari menuju lebih baik. Untuk itu, para pejabat juga diminta menjadi teladan bagi ASN lainnya, terutama dalam hal disiplin. Pejabat yang telah diberikan amanah harus menunjukkan kedisiplinan waktu, kehadiran, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Selain disiplin, kinerja menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan keberlanjutan karir pejabat. Ia juga menegaskan, jabatan yang diberikan amanat merupakan bentuk kepercayaan pimpinan yang harus dijawab dengan kinerja dan pelayanan yang optimal. Dikatakan, evaluasi terhadap pejabat dapat dilakukan dalam periode 6 bulan. Evaluasi tersebut didasarkan pada 2 siklus penilaian kinerja. Masing-masing selama 3 bulan, hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk mempertahankan merotasi, menempatkan pada jabatan yang lebih baik, hingga memberikan sanksi berupa demosi apabila kinerja dinilai buruk.
2: Namanya tugas tanggung jawab melekat 24 jam. Saya ulangi, kalau sudah struktural, ada namanya tugas tanggung jawab melekat 24 jam. Terutama untuk jabatan-jabatan yang itu memegang teritorial, seperti kelurahan, kecamatan, kemudian kepala OPD. Jadi Bapak Ibu yang memegang jabatan-jabatan struktural dan itu pegang wilayah, harus on call 24 jam, karena sewaktu-waktu Pak Bupati, Pak Wakil beserta jajaran, jika ada kejadian tertentu di wilayahnya Bapak Ibu, maka yang dituju Bapak Ibu. Dan sebagai seorang ASN yang baik, jangan ditanya dulu baru melaporkan, tapi laporkan dulu dan minta.
1: Para pejabat yang memegang wilayah atau jabatan tertentu juga memiliki kesiapsiagaan selama 24 jam. Mereka harus mampu merespon berbagai persoalan di wilayah kerja dan segera melaporkan kepada pimpinan tanpa harus menunggu diminta. Kepala BKN juga mengharapkan para pejabat yang baru dilantik mampu menjaga integritas, meningkatkan disiplin, memperkuat kinerja serta menjalankan kepercayaan kepemimpinan dengan penuh tanggung jawab demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Saudara, keamanan imunisasi menjadi perhatian dalam pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI Capak Rubella di Kabupaten Manokwari. Komisi Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komda KIPI Papua Barat memastikan reaksi setelah imunisasi tetap dipantau oleh petugas kesehatan. Ketua Komda KIPI Papua Barat Dr. Maria CM Warwe, SPA, mengatakan imunisasi campak selama ini menunjukkan reaksi simpang yang relatif minimal, hingga saat ini tidak terdapat laporan KIPI serius maupun non serius yang menjadi perhatian.
4: Jadi kita lihat bahwa sebelum adanya ORI ini, imunisasi campak itu kan sudah dilaksanakan. Dan pada pengalaman ketika imunisasi dilaksanakan bagi setiap anak sesuai dengan usia untuk mendapat imunisasi campak itu, sampai saat ini efek samping atau kejadian atau reaksi simpang dari campak itu minimal, sehingga tidak ada laporan yang termasuk KIPI yang serius, termasuk KIPI yang non serius, sehingga kami dari Komda KIPI tetap optimis bahwa ORI ini akan berjalan sesuai dan berjalan tanpa ada kendala akibat dari KIPI yang terjadi. Mungkin yang akan terjadi KIPI yang non serius, tapi untuk KIPI yang non serius ya, sedangkan KIPI yang serius kami harapkan mungkin tidak sampai terjadi.
1: Dr. Maria menjelaskan beberapa reaksi ringan yang dapat muncul setelah imunisasi, antara lain demam ringan, kemerahan atau pembengkakan pada lokasi suntikan. Kondisi tersebut merupakan reaksi yang umum terjadi. Namun orang tua diminta tetap memperhatikan kondisi anak setelah imunisasi. Apabila muncul kondisi yang tidak biasa atau membuat orang tua khawatir, keluarga dapat segera menghubungi petugas kesehatan maupun kader setempat untuk mendapatkan tindak lanjut. Dr. Maria berharap pemahaman mengenai KIPI dapat membuat masyarakat lebih tenang dan tidak ragu membawa anak mengikuti ORI campak rubella sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap penyakit campak. Ya baik, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari menyiapkan berbagai langkah untuk mengejar campak. Cakupan minimal 95% dalam pelaksanaan Outbreak Response Immunization atau ORI Campak Rubella. Persiapan dilakukan bersama puskesmas dan lintas sektor, termasuk melalui penyusunan mikro planning serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai jadwal dan lokasi pelayanan imunisasi. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Mince Willy, mengatakan sosialisasi juga menjadi bagian penting untuk membantu menemukan anak yang masuk dalam sasaran ORI.
5: Yang pertama, kami kemarin sudah melakukan pertemuan bersama dengan Kepala Puskesmas, sudah menyusun mikro planning, sosialisasi sudah kami lakukan sampai tanggal 3 Oktober kemarin, dan saat ini adalah serempak melakukan pemberian imunisasi ORI campak dengan jadwal yang sudah ada di share di dalam grup, sehingga bisa diketahui oleh semua lintas sektor supaya dapat mencari dan membawa anaknya 9 bulan sampai 5 tahun untuk dibawa ke pos-pos. Kemudian antigen ataupun vaksinnya sudah ada, kami juga sudah dikasih spanduk-spanduk, juga kami juga sudah pasang spanduk-spanduk. Kemudian mobil promosi kesehatan Promkes sudah melakukan sosialisasi ke jalan-jalan utama untuk mereka menyampaikan bahwa akan dilakukan ORI campak secara massal di Kabupaten Manokwari.
1: Dari sisi kesiapan, pelayanan vaksin atau antigen ORI telah tersedia. Dinas Kesehatan juga memperkuat promosi melalui pemasangan spanduk serta mobil promkes yang melakukan sosialisasi di sejumlah jalan utama untuk mengingatkan masyarakat mengenai pelaksanaan imunisasi campak secara massal. Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari mengajak seluruh lintas sektor membantu mengedukasi orang tua agar membawa anak berusia 9 bulan hingga kurang dari 5 tahun ke lokasi pelayanan terdekat. Cakupan imunisasi yang tinggi dinilai penting untuk memperkuat perlindungan kelompok dan menekan risiko penularan campak di Kabupaten Manokwari.

0: Ya baik pendengar, demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saya Deddy Ngilamele, selamat sore.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Sorong sore ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan saya Danusyah, pendengar, masih menemani Anda. Selamat sore, Luyung Bobok. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Dan yang baru saja mendengarkan, selamat sore juga untuk Anda ya. Selamat menikmati, mengisi suasana sore Anda. Tak henti-hentinya, pendengar, kami terus menghimbau nih untuk Anda yang punya banyak aktivitas di luar ruangan, untuk Anda yang melintas di wilayah-wilayah yang kabut asapnya sudah sangat pekat, sebaiknya menggunakan masker ya. Atau yang kabut asapnya sudah sampai, sudah menyelimuti kompleks Anda, sebaiknya juga Anda menggunakan masker, tutup pintu dan kaca jendela Anda lebih rapat agar kemudian kabut asap yang menyelimuti wilayah Anda ini tidak terlalu mengganggu dan membahayakan kesehatan ya, karena dampaknya ini memang sangat buruk sekali pendengar, sesak nafas, mata perih, kemudian juga banyak lagi lah ya, bisa pengap juga, dan ya banyak lagi lah dampaknya terhadap kesehatan kabut asap yang semakin pekat menyelimuti wilayah Kota Sorong ini ya. Jadi selain masyarakat dihimbau untuk terus menggunakan masker, ini mudah-mudahan ada langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir dampak kabut asap yang mulai ini menyelimuti wilayah Kota Sorong ya pendengar, beberapa waktu belakangan ini. Semoga ada rekayasa cuaca misalnya, modifikasi cuaca misalnya, atau apapun itu supaya bisa turun hujan begitu ya, dan bisa meminimalisir kabut asap yang terjadi di wilayah kota kita tercinta. Semoga kita semua bisa terus diberikan kesehatan, bisa menjaga kesehatan, dan semoga kita semua bisa mengantisipasi juga nih pendengar dampak kabut asap yang mulai menyelimuti wilayah Kota Sorong. Nah pendengar, berbagai program siaran di Sorong sore ini juga masih dapat Anda dengarkan. Tadi telah diawali dengan dinamika Korwil Nusantara 2 ya, berita berjaringan dinamika Korwil Nusantara 2 tadi bersama RRI Pro 1 Manokwari. Selanjutnya nanti ada beragam informasi-informasi unik yang mau saya hadirkan untuk Anda. Di pukul 16.30 nanti ada Jazz Music, di pukul 17 Anda kembali mendengarkan Cek Fakta, dan nanti juga masih akan saya lengkapi kebersamaan kita dengan beragam musik dan informasi. Nah, ada informasi-informasi unik apa nih pendengar? Nanti akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda.

Itulah dari Charlie Puth dengan lagunya We Don't Talk Anymore. Dan informasi-informasi unik saya awali dari horok-horok Jepara. Horok-horok Jepara ini adalah jajanan tradisional yang unik nih pendengar. Jadi Jepara memang tidak hanya dikenal dengan kerajinan ukir kayunya, tetapi juga memiliki beragam kuliner tradisional yang masih dipertahankan masyarakat. Salah satunya adalah horok-horok namanya ya, jajanan berbahan dasar tepung pati yang memiliki tekstur kenyal dan cita rasa khas. Horok-horok ini dibuat dari tepung pati atau tepung aren yang diolah dengan cara sederhana menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Adonan tersebut kemudian pendengar dimasak hingga menghasilkan tekstur yang padat, kenyal dan sedikit berbutir ketika disantap. Salah satu keunikan horok-horoknya ini terletak pada cara penyajiannya yang cukup beragam sesuai kebiasaan masyarakat Jepara. Jajanan ini pendengar dapat dinikmati bersama macam sayur rebus dan bumbu pecel maupun digunakan sebagai pelengkap berbagai makanan tradisional lainnya. Bagi masyarakat Jepara, horok-horok ini bukan sekedar jajanan unik untuk mengganjal perut, tetapi juga menjadi bagian dari kuliner yang diwariskan secara turun-temurun. Dan meskipun makanan modern semakin mudah ditemukan nih pendengar, horok-horok masih dapat dijumpai di sejumlah pasar tradisional dan tempat penjualan makanan khas di Jepara. Dan keberadaan horok-horok ini menjadi salah satu bukti bahwa Jepara memang memiliki kekayaan kuliner tradisional unik yang patut untuk terus dikenalkan. Jadi dengan mempertahankan resep dan cara pengolahannya, jajanan ini diharapkan tetap dikenal generasi muda sekaligus menjadi bagian dari identitas kuliner masyarakat Jepara.

Pendengar, masih dengan informasi-informasi unik, kita ke Australia. Ini ada anggrek mungil yang dikenal sebagai dainty bird orchid. Pendengar, ini adalah tumbuhan terestrial bernama ilmiah Chiloclotis dipila. Chiloclotis dipila, pendengar. Jadi tumbuh subur ternyata di kawasan pesisir dan hutan terbuka di Australia bagian timur. Jadi Chiloclotis dipila ini memiliki ukuran yang sangat kerdil dengan tinggi batang yang jarang melebihi 10 cm. Sepasang daun hijau berbentuk elips ini tumbuh mendatar dan menempel erat pada permukaan tanah tempat bertunasnya. Daya tarik utama tanaman ini, pendengar, terletak pada kuntum bunganya yang menyerupai sosok burung kecil yang sedang membentangkan sayap. Ini yang menjadi keunikannya. Bunga tunggal berwarna hijau kecoklatan tersebutlah umumnya hanya berukuran sekitar 1 hingga 2 cm. Bagian bibir bunga atau labelum ini dilengkapi tonjolan-tonjolan gelap yang menyerupai bentuk fisik serangga, pendengar. Struktur visual tersebut sengaja dirancang ternyata ya oleh alam ini, pendengar, untuk mengelabui serangga penyerbuk yang melintas di sekitarnya. Nah, strategi reproduksi dainty bird orchid ini mengandalkan metode penipuan seksual yang ditujukan kepada tawon jantan dari family Tinidae. Jadi tawon jantan ini biasanya terkecoh oleh bentuk bunga ini serta tekstur labelumnya hingga berulang kali mencoba kawin dengan bunga tersebut nih, padahal itu bukan sesama tawon begitu ya, tapi tawon jantannya ini tertipu, pendengar. Jadi selain aspek visual, bunga ini memproduksi senyawa feromon alami bernama cilok tone yang meniru aroma tawon betina. Itu yang kenapa kemudian tawon jantan ini tertarik nih sama bunga ini. Dikira nih tawon betina, pendengar. Jadi pelepasan aroma khusus ini memang sangat efektif memancing kedatangan tawon jantan dari jarak jauh. Dan tanaman unik ini biasanya memasuki masa mekar pada periode musim gugur hingga awal musim dingin di belahan bumi selatan Australia. Dan habitat tumbuhnya mencakup area hutan eukaliptus yang lembab serta semak belukar yang terlindung dari terik matahari. Populasi anggrek endemik ini, pendengar, menghadapi tantangan serius ini ya, akibat pembukaan lahan dan perubahan lingkungan alami. Pemerintah Australia bersama dengan Lembaga Konservasi Australia juga terus berupaya nih untuk menjaga keutuhan ekosistem hutan tempat anggrek ini hidup. Nah, saya masih punya beragam informasi-informasi unik lainnya, pendengar, sampai nanti di pukul 16.30.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusya masih menemani Anda, masih dengan beragam informasi-informasi unik pendengar, sampai nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur. Kita ke informasi unik berikutnya, informasi unik

lalu begitu pendengar di Afrika Selatan untuk mencoba memecahkan rekor dunia untuk acara barbeque terbesar. Dikutip dari EP News, pada tanggal 28 bulan 9 atau 28 September lalu, rekor yang harus dipecahkan untuk jumlah orang terbanyak yang memanggang secara bersamaan adalah 2.220 orang yang terjadi di kota Ishigaki di Jepang, ini di tahun 2023 ya. Rekor sebelumnya ada di Jepang pendengar, dan di Afrika Selatan ini mencoba untuk memecahkan rekor baru. Nah, para peserta dari Afrika Selatan yang sempat mencoba tahun lalu juga tapi gagal, kali ini mereka berbondong-bondong datang ke stadion olahraga di ibu kota di Pretoria untuk mengambil posisi sekitar 500 stan pemanggang, dan panitia berkata mereka memperkirakan ada 3.000 peserta. Dan menurut juri dari GWR atau Guinness World Records yang melihat acara tersebut, ada aturan ketat, yaitu peserta harus memanggang secara bersamaan selama minimal 5 menit agar dihitung pendengar. Dan memanggang daging di luar ruangan menggunakan api kayu, arang atau gas, ini adalah kegiatan rekreasi yang masyarakat Afrika Selatan gemari, sama halnya seperti di Amerika Serikat, Australia, dan juga di negara-negara lain. Dan di Afrika Selatan pendengar, kegiatan ini bernama braai, dan salah satu jenis daging yang memang menjadi favoritnya adalah sosis gemuk yang melingkar dan dikenal sebagai Borewors, yang memiliki arti sosis petani. Namun ada juga burger, steak, dan juga potongan daging yang dipanggang untuk upaya memecahkan rekor tersebut. Nah, kegiatan memanggang massal ini dilaksanakan saat Heritage Day, hari libur nasional di Afrika Selatan pendengar, yang mana masyarakat Afrika Selatan yang multiras dan multikultural ini memamerkan dan merayakan warisan budaya masing-masing. Hari libur ini juga secara tidak resmi di Afrika Selatan ini dikenal sebagai Braai Day, karena masyarakat di seluruh negeri Afrika Selatan ini merasakan kecintaan terhadap barbeque, dan itu cara untuk banyak warga Afrika Selatan merayakannya. Salah satu peserta bernama Alex, ia berkata ia juga ikut serta di percobaan tahun 2025 ketika Afrika Selatan gagal karena terlalu banyak orang yang meninggalkan stan pemanggangannya. Juri rekor dunia Guinness pendengar membuat seluruh negeri tegang dengan berkata ia dan para juri lainnya sedang meninjau bukti-bukti dan keputusan akhir tentang apakah akan ada juara dunia barbeque mungkin akan diumumkan nanti pendengar. Begitulah kurang lebih dari EP News ya. Ini ada ribuan warga Afrika Selatan yang datang ke stadion untuk ikut barbeque massal sekaligus juga merayakan hari besar, hari libur yang diperingati di Afrika Selatan pendengar.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Pendengar, ada dua sahabat ini yang telah menempuh perjalanan sejauh 500 km menggunakan skateboard dari Inggris ke Belanda dalam rangka tantangan penggalangan dana. Dikutip dari BBC, pendengar, Charlie dan Lee, mereka nih berangkat dari pusat kota London pada hari Jumat melintasi Kent, Perancis Utara dan Belgia sebelum kemudian mereka tiba di Amsterdam pada hari Sabtu lalu. Keduanya yang berasal dari New Milton, Hampshire dan Southbourne ini juga telah mengumpulkan lebih dari 3.000 euro atau sekitar 61,1 juta rupiah untuk Alzheimer Society, Macmillan Cancer Support dan juga Badan Amal Keselamatan Jalan Raya Break, pendengar. Lee, salah satu pemuda nih yang melakukan aksi unik ini, berkata bahwa mereka merasa emosional, lelah dan badan pegal-pegal setelah upaya yang berlangsung selama seminggu tersebut. Dan sekarang keduanya berusia 30 tahun nih, pendengar. Mereka sudah saling kenal sejak usia 2 tahun dan mengelola usaha manufaktur komponen kelautan milik mereka sendiri di Swyhamshire. Dan sebagai bagian dari tantangan Pushing for Purpose, mereka nih kemudian menempuh jarak 48 hingga 56 km setiap harinya dengan menggunakan skateboard, dan mereka juga berkemah setiap malam di sepanjang rute perjalanan mereka. Lee, salah satu pemuda, mengatakan, "Kami merasa sangat emosional, kelelahan dan pegal-pegal, tapi kami sangat bahagia dengan apa yang kami capai." Dan saat berbicara di Belgia, tepat di tengah-tengah tantangan ini, pendengar, mereka mengakui bahwa mereka pegal-pegal setelah 5 hari berjalan tanpa henti menggunakan skateboard. Keduanya mengaku bahwa berseluncur, berskateboard di jalur sepeda yang datar dan mulus yang ada di Prancis dan Belgia ini jauh lebih mudah dibanding medan yang sulit di North Downs di Kent. Dan mereka mengatakan, "Kami bertemu juga dengan orang-orang luar biasa. Beberapa di antaranya sedikit kaget dan ada juga yang memberikan kami tatapan aneh karena melakukan aksi unik ini ya. Seorang dua sahabat menempuh 500 km menggunakan skateboard dari Inggris ke Belanda."

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Serius benar? Baca buku apa sih?
2: Baca novel seri terbaru, keren nih.
1: Bukunya bisa dimakan nggak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
1: Iya,

Lagu yang sangat berisik sore ini pendengar dari Edane dengan Rockin 82. Saya masih punya lagu yang berisik juga nih, lagu rock nih pendengar. Sesaat lagi mau saya putarkan dari GNR atau biasa dong kenal dengan nama Guns N' Roses. Kali ini dengan lagunya Welcome to the Jungle. Semoga bisa memberikan keceriaan tersendiri, hiburan tersendiri juga untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Menikmati suasana sore Anda sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Itulah tadi beragam informasi-informasi unik pendengar yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa baca lebih banyak ya di rri.co.id. Dan saat lagi pukul 16.30 ada rangkaian lagu-lagu hiburan dalam Jazz Music. Di pukul 17 nanti ada Cek Fakta. Dan masih akan saya hadirkan juga beragam musik dan informasi. Hingga usai kebersamaan kita nanti pendengar di pukul 18 waktu Indonesia Timur edisi hari ini. Rabu 7 Oktober 2026. Luyu Mobok, selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan, untuk Anda yang mau keluar rumah, mau sepedaan, mau jogging, mau lari sore, mau berolahraga kalau memang situasinya memungkinkan. Nah silakan ya menikmati olahraga di luar ruangan, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan sebaiknya sih olahraganya di dalam rumah saja dulu begitu ya. Oke pendengar, jangan kemana-mana, nikmati terus suasana sore Anda dengan mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Sorong sore ini.

Perjalanan Menuju Pulang adalah novel karya Lala Bohang yang diterbitkan di tahun 2019. Adapun esensi dari novel ini yang mengisahkan perjalanan seorang tokoh utama dalam mencari dan memahami jati dirinya. Karakter tersebut melakukan perjalanan fisik maupun spiritual untuk menemukan makna hidup dan identitasnya yang sejati. Melalui perjalanan yang dihadapinya, tokoh utama menjalani serangkaian pengalaman yang membentuknya dan membantunya tumbuh sebagai individu. Ia belajar menerima dirinya sendiri, menghadapi ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Novel ini juga menyoroti keterhubungan antara manusia dan alam. Tokoh utama menemukan kedamaian dan inspirasi dari alam sekitarnya, serta memahami bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Selain perjalanan fisik, novel ini juga menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama dalam memahami makna hidup dan eksistensinya. Ia belajar melalui pengalaman-pengalaman baru dan pertemuan dengan berbagai orang di sepanjang perjalanannya. Lala Bohang dikenal dengan gaya penulisannya yang unik dan menginspirasi, serta ilustrasi yang indah dan bermakna. Melalui tulisan dan gambar-gambar, ia menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat. Perjalanan Menuju Pulang mengandung pesan-pesan tentang hidup, cinta, kebahagiaan, dan makna eksistensi manusia. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Novel Perjalanan Menuju Pulang adalah sebuah karya yang menginspirasi dan memikat, yang tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga menyajikan pesan-pesan filosofis yang sangat dalam tentang hidup dan eksistensi.

0: Hajim! Hajim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

Saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik @kemenkesri, pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu, mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya ini juga dibantah oleh Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengonsumsi coklat setelah makan mie instan ini dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan video yang beredar tersebut. Demikian cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar, mengenai hoax mie instan dan coklat sebabkan efek fatal jangka panjang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Tapi menggunakan data kalian.

0: pause when you step in. Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat Beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas
0: komputer juga.
2: Juga sekarang kelas debat dan publik.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi. Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menunjukkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam membela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
3: Untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya. Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa pesertanya atau kayak apa?
4: Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu, sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu dan dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat,
0: lomba
4: debat nasional juga, dan saya juga tahu baru-baru itu ada kakuamunya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli, Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Louis sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baru kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini, jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga dicampur di sini belajar sama-sama di sini.
0: Oke. Mas Dayu, ini kalau bilang tentang tempat baca, tempat pustaka di apa ya, komunitas-komunitas membaca, berapa banyak sih kalau di seluruh wilayah Sorong Raya ini khususnya ini? Cukup banyak ya. Tapi seberapa banyak masyarakat, terus anak-anak usia-usia ini yang bisa betul-betul memanfaatkan tempat baca atau perpustakaan ini sudah seperti apa sih begitu?
5: Itu menariknya ya.
0: Nah itu dia.
5: Karena kalau di lapangan yang saya lihat adalah secara penyelenggaraan itu memang ada yang sangat rutin menjadi kegiatan mingguan. Ada yang memang mingguan, ada yang setiap sebulan sekali. Jadi ada variasi layanan yang berbeda-beda antar tiap komunitas atau antar tiap taman baca. Karena kan memang biasanya basisnya kan kerelawanan ya.
0: Betul.
5: Kalau kayak ini, kalau punya pusaka itu kan kerelawanan. Kayak Kak Loli ini merelakan diri datang untuk saya. Benar, nanti bisa tanya. Karena di Kak Loli yang datang, saya mau ngajar di sini, mau ngajar apa? Benar. Jadi kalau tidak percaya tanya aja, saya mau ngajar di sini, ngajar apa?
6: Kamu yang mana?
5: Ngajar debat. Jadi kemudian kita pikir, oh ya debat itu fondasi penting. Anak-anak remaja ini yang sekarang lihat-lihat saya ini nanti pada saat SMA dan kalau sudah lulus baru sadar bahwa kalau mau bekerja, kalau mau dapat pelatihan yang tujuannya nanti kan bekerja, dapat uang supaya bisa hidup, itu mau tidak mau, suka tidak suka, tidak mungkin diam-diam. Harus bicara.
0: Oke.
5: Karena kalau ada orang lain bisa bicara dengan lebih baik daripada kita, orang lebih mudah komunikasi dengan orang itu.
0: Kunci peluang, utama ya.
5: Peluangnya ke situ, bukan ke kita. Maka begitu Kak kalau datang, Kak, saya boleh nggak? Oh, boleh sekali. Tapi basisnya suka lawan.
0: Oke.
5: Okay. Nah, dari pertanyaan Kak tadi, memang dia ada perbedaan variasi penyelenggaraan dari tiap komunitas. Kalau di sini, saya yakinkan nanti boleh tanya Kak Loli sama Kak Dola, tiap minggu banyak sekali kegiatan ya. Ya, bagaimana menurut Dola?
4: Iya, dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini bukan hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari.
0: Oh.
4: Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, okay. Kalau Lilita tadi, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
0: Okay.
3: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik ataupun isu-isu bela negara dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan baik sebagai juri maupun sebagai peserta yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan. Ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Luita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola. Nah, gimana?
5: Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak? Kenapa kelasnya harus banyak? Dola masih ingat ya yang pernah saya cerita? Kenapa harus banyak?
2: Biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka bercita-cita gitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan
0: hal-hal yang positif. Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau, benar.
5: Mungkin saya berhati ya, jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Kalau dia jadi keahlian, maka orang akan cari yang ahli. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu. Tapi memang dampaknya apa? Dampaknya memang nggak mudah, karena tiap hari pasti ada kegiatan. Saya beri contoh aja. Relawan kan akhirnya mengelola banyak kegiatan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah kalau relawannya banyak kegiatan dia handle, dia bisa, dia terbiasa, peluang kerja di Sorong menurut saya terbuka. Betul tidak, Dola?
2: Betul.
5: Dola itu sekarang jadi pustakawan di salah satu perguruan tinggi di Sorong.
0: Oke, keren.
5: Bayangkan.
0: Oke.
5: Dan itu peluangnya terbuka.
0: Betul.
5: Apalagi ini adik-adik ya. Jadi menurut saya kalau adik-adik dari sekarang sudah terbiasa, lulus SMA harus bisa sekolah lagi.
0: Peluang-peluang sangat besar sebenarnya zaman sekarang ya. Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan lakukan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nanti. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
6: Kinola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
6: Lola dulu. Pesannya apa buat nanti kan, atau buat kita semua?
4: Kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima
0: kasih. Kak Dayu silakan.
5: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja, gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang, merasa berkembang kan tidak selama di sini?
3: Selama
5: tidak kedengaran.
3: Semangat dong. Berkembang.
5: Berkembang ya, jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Karena kadang-kadang sampai tua kekuatan malah kekurangan semua. Padahal menurut saya pribadi semua orang punya kekuatan. Cuman pertanyaannya kapan ketemu ya? Ada yang nggak bisa ketemu. Jadi kalau adik-adik seperti ini menurut saya dia akan lebih cepat ketemu kekuatannya karena kesadarannya tumbuh. Kalau kesadarannya tumbuh dan dia mau berlatih, menurut saya peluang apapun itu pasti akan datang. Saya beri contoh lagi biar gampang. Saya walaupun jarang-jarang melihat secara langsung, tapi berinteraksi dengan beberapa, saya bisa tahu adik-adik ini ada punya kekuatan masing-masing.
0: Ya.
5: Ini Mame, menurut saya salah satu kekuatannya adalah pantang menyerah, mau coba dulu. Itu yang bikin sesuatu bisa berubah di masa depan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini, ada yang dapat beasiswa.
0: Wow, luar biasa.
5: Ya. Itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
0: Keren. Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Sorong sore ini.
1: Pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya Danusyah masih menemani Anda, pendengar. Dan kita di bagian akhir kebersamaan kita. Hingga usai nanti di pukul 18, edisi Rabu 7 Oktober 2026, pendengar. Selamat sore untuk Anda yang sedang mengisi, menikmati suasana sore sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, yang lagi mendengarkan di rumah, yang lagi mendengar sambil bekerja, yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan, juga selamat menikmati perjalanan Anda. Pendengar, polusi udara akibat paparan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong dan sekitarnya, ini mulai mendapat perhatian serius ya dari pemerintah. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Ian Peter Kambu, melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr. Mafkren J. Kambuaya, mengatakan kondisi pencemaran udara saat ini sudah mengkhawatirkan. Ia mengatakan untuk pencemaran udara di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong, ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau untuk kadarnya bisa diketahui ya dari berbagai rilis, dan tapi kalau dilihat ini sudah bercampur asap dan kabut. Jadi kondisi tersebut terjadi di tengah paparan asap dari kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kebakaran TPA Makbon yang asapnya menyelimuti wilayah Papua Barat Daya termasuk Kota Sorong, pendengar. Mafkren kemudian menghimbau masyarakat, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah untuk menjaga saluran pernafasan dari paparan asap. Selain itu, masyarakat diminta memperbanyak minum air putih sebagai salah satu upaya menjaga kondisi saluran pernafasan selama terpapar kabut asap. Dijelaskan juga nih pendengar, minum air putih ini sangat penting untuk mencegah saluran pernafasan dari iritasi akibat polusi asap di Kota Sorong saat ini. Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah ya apabila memang tidak diperlukan, terutama ketika kondisi udara masih dipenuhi kabut asap.

Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sorong mencatat ada 76 kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan 92 titik api sejak 21 Juli hingga 3 Oktober 2026. Kepala BPBD Kota Sorong, Herlin Sasabone, mengatakan karhutla tersebut berdampak terhadap lahan seluas kurang lebih 132 hektar dengan penggunaan air untuk pemadamannya ini mencapai 448 ribu liter. Dikatakan total luas terdampak karhutla di Kota Sorong ini lebih dari 132 hektar. Penggunaan air untuk melakukan pemadaman pun sebanyak 448 ribu liter, kata Herlin, Rabu 7 Oktober 2026. Ia menyebutkan hampir seluruh dari 10 distrik di Kota Sorong ini telah mengalami karhutla, dan dalam beberapa waktu terakhir kejadian paling banyak terjadi di distrik Sorong Utara. Kerugian akibat karhutla hingga saat ini diperkirakan mencapai 315 juta rupiah. Pendengar, Herlin juga menyampaikan kondisi kualitas udara Kota Sorong berdasarkan informasi BMKG ini berada pada kategori tidak sehat, sehingga masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker. Menurutnya, peningkatan kabut asap dalam beberapa hari terakhir turut dipengaruhi kebakaran di tempat pembuangan akhir Makbon yang hingga Rabu ini masih dalam proses pemadaman. Pendengar, pemadaman TPA Makbon ini melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Sorong, Damkar Kodim 1802, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, serta dukungan mobil tangki air dari instansi terkait. Herlin kemudian menghimbau masyarakat ini untuk tidak melakukan pembakaran sampah, limbah maupun lahan terbuka secara sembarangan. Ia juga meminta aparat kepolisian menindak oknum yang dengan sengaja melakukan pembakaran untuk memberikan efek jera. Pendengar, BPBD Kota Sorong saat ini juga masih menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan hingga Desember 2026. Status tersebut diberlakukan karena kondisi kebakaran masih dapat ditangani dengan upaya penanggulangan yang tersedia. Herlin juga menambahkan, pendengar, BPBD juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum melalui direktorat terkait untuk mendapatkan dukungan mobil tangki air baik untuk pemadaman karhutla maupun distribusi air bersih kepada masyarakat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, akhirnya sampai di sini saya Danusyah menemani Anda di edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Insya Allah nanti besok kita ketemu lagi di pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Setelah ini masih ada rekan saya lainnya akan menemani Anda hingga usai nanti di pukul 24. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, luyumobok, selamat sore.

0: hari-hari kamu diam di kamar. Sekolah kamu gimana, nak? Ya Allah.
1: Kondisi ketergantungan dunia digital, baik internet, game, sosial media saat ini kian marak terjadi, yang disebut dengan brain rot, di mana terjadi penurunan kualitas hidup, mencakup berkurangnya kepuasan dalam pekerjaan atau studi, menurunnya kemampuan untuk menikmati waktu luang, kesulitan dalam mengelola stres sehari-hari, berkurangnya rasa pencapaian dan tujuan hidup. Segera cegah dengan membatasi dan menguasai penggunaan internet, games, atau sosial media. Selamatkan generasi bangsa kita.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Leo Mobok, saya Prame Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti ya. Dan pendengar, selepas ini lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan untuk Anda sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya hari ini di pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Yang masih banyak program menarik lainnya untuk Anda hingga penghujung malam nanti ya. Di pukul 19-nya nanti ada berita Sorong Malam, kemudian kisah inspiratif, Sandiwara Radio. Dan di pukul 22-nya nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 di Jakarta, di mana akan hadir setiap hari Rabu, Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

Ada satu quote yang mengatakan gini, setiap rasa sakit itu memberi kita pelajaran, dan setiap pelajaran itu mengubah seseorang. Dan saya percaya dengan quote tersebut. Artinya kalau kita selalu hanya fokus dengan rasa sakit, kita itu akan terus menderita. Tapi kalau kita bisa fokus dengan pelajarannya, kita akan terus tumbuh. Saya ulangi kalimatnya. Jika kamu hanya fokus dengan rasa sakit, maka kamu akan terus menderita. Tapi jika kamu fokus dengan pelajarannya, maka kamu akan terus tumbuh. Jadi itulah kehidupan. Semua kita pernah terluka, semua kita pernah terjatuh, semua kita pernah ditempa dengan tempaan yang luar biasa.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Bapak iki sholat, raso ke wihara, acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

0: lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri.
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

0: Ayo, ah. Kok gak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Gak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan gak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: agak full. Yeah. Lampu ini pakai kacamata.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam edisi Rabu 7 Oktober 2026 diantaranya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Papua Barat Daya memberlakukan pembelajaran jarak jauh menyusul kondisi kabut asap. Dilantik Ketua DPRK John Lewerisa, Ahas Marlon Buji resmi menjabat anggota DPRK Kota Sorong. Bersama saya Prameswara, inilah berita Sorong malam ini selengkapnya.

0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya memberlakukan pembelajaran jarak jauh menyusul kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di daerah tersebut.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Andreas Ta menegaskan, penerapan PJJ bukan berarti sekolah diliburkan. Proses pembelajaran mengajar tetap belajar dengan metode daring maupun luring, menyesuaikan dengan kondisi dan akses jaringan di masing-masing daerah. Bagi siswa di wilayah yang sulit mendapatkan akses internet, guru akan memberikan tugas dalam bentuk modul. Tugas tersebut dikerjakan siswa di rumah kemudian dikembalikan kepada guru. Sementara itu, tenaga pendidik tetap menjalankan tugas di sekolah. Kepala sekolah diminta mengatur jadwal guru dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Guru yang beraktivitas di sekolah diwajibkan menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan. Andreas Ta juga mengimbau para orang tua untuk memastikan anak-anak tetap berada di rumah selama PJJ diberlakukan. Menurutnya, penerapan pembelajaran jarak jauh bukan berarti siswa bebas beraktivitas keluar rumah seperti pergi ke pasar, mal atau tempat umum lainnya. Kebijakan PJJ ini akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi kabut asap. Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BMKG untuk memantau perkembangan situasi. Jika kondisi kabut asap sudah membaik, Dinas Pendidikan akan mengeluarkan edaran terbaru terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah.
2: Berkenan dengan fenomena kabut asap ya. Ya, per hari ini tanggal 7 Oktober 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi sekolah tidak libur, pembelajaran tetap diberlakukan dengan metode tadi ya, dua luring dan daring. Jadi untuk pemberian daerah-daerah yang sulit terakses jaringan internet ya, itu guru memberikan tugas-tugas modul.
1: Sementara itu, program makan bergizi gratis atau MBG bagi siswa tetap berjalan. Orang tua siswa penerima

0: MBG tetap diminta mengambil kemakanan yang telah disediakan untuk diberikan kepada anak di rumah. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat, Derendi Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandara Deo Sorong rutin menginspeksi harian untuk menjamin keselamatan penerbangan.
2: Guna menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, pihak Bandara Dumini Edward Osok Deo Sorong secara rutin melakukan inspeksi harian di area sisi udara maupun darat. Kegiatan yang meliputi pemeriksaan kondisi runway, taxiway, apron, serta fasilitas penunjang lainnya dilakukan setiap pagi sebelum aktivitas penerbangan dimulai dan pada sore hari. Kepala Bandara Deo Sorong Asep Sukarjo menyebutkan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi baik dan aman untuk melayani setiap penerbangan yang datang dan berangkat dari Bandara Deo Sorong. Pemeriksaan rutin yang dilakukan ini merupakan standar operasional prosedur SOP di bandara, baik ada kendala maupun tidak ada kendala.
3: Kami tiap hari melakukan pengecekan, dia layak operasi atau tidak layak operasi. Kalau itu ada semua fasilitas yang digunakan di bandara, kami ada SOP-nya. Jadi kalau kami setiap pagi melakukan inspeksi di baik sisi udara, baik sisi darat. Itu dilakukan setelah jam operasional maupun sebelum operasional. Ini salah satu contoh teman-teman melakukan inspeksi di jam 5.30 sebelum penerbangan, teman-teman sudah melakukan inspeksi bahwa ada kendala atau tidak kendala. Setiap hari dilakukan. Kita melakukan setelah dan sebelum.
2: Asep Sukarjo menambahkan apabila ada terjadi kerusakan di runway, pihaknya langsung melakukan perbaikan. Namun sampai saat ini dirinya memastikan bahwa runway Bandara Deo Sorong layak untuk digunakan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: SD Negeri 21 Kota Sorong mengambil sejumlah langkah untuk melindungi siswa dan guru dari dampak kondisi udara dan kabut asap yang terjadi di Kota Sorong. Salah satunya mewajibkan siswa guru membawa serta ataupun menggunakan masker saat berada di sekolah.
0: Sekolah Dasar Negeri 21 Kota Sorong mengambil sejumlah langkah untuk melindungi siswa dan guru dari dampak kondisi udara dan kabut asap terjadi di Kota Sorong. Salah satu dengan mewajibkan siswa dan guru membawa serta menggunakan masker saat berada di sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 21 Kota Sorong, M. Wasisi Widodo, mengatakan imbauan penggunaan masker telah disampaikan melalui pihak sekolah dan komite termasuk melalui grup-grup kelas. Selain penggunaan masker, sekolah juga membatasi aktivitas siswa di luar ruangan. Saat jam istirahat, siswa dihimbau tetap berada di dalam kelas dan tidak bermain di luar ruang. Meski kondisi udara menjadi perhatian hingga saat ini, jam belajar di SD Negeri 21 Kota Sorong masih berjalan seperti biasa. Sekolah masih menunggu instruksi resmi dari Dinas Pendidikan terkait kemungkinan pengurangan jam belajar, pelaksanaan pembelajaran dari rumah maupun kebijakan lainnya.
4: Sesuai dengan yang telah beredar di media sosial, juga dari dinas sudah menunjukkan bahwa anak dan guru memakai masker kan terkait dengan cuaca di Kota Sorong ini. Kami sudah imbaukan di sekolah, di komite, pengurus komite, dan di sekolah kami imbaukan di grup-grup kelas untuk anak-anak membawa masker saat ke sekolah, juga guru. Kalau jam sekolah masih tetap ya, karena kami makanya masih aman, jadi kami tetap tunggu instruksi. Kalau memang dari instruksi dari dinas ada pengurangan jam ataupun ada hari lain yang diliburkan atau belajar di rumah juga kami buat, tapi karena belum ada ya tetap jamnya tetap sama, tidak ada pengurangan.
0: Wasisi mengakui bahwa penerapan penggunaan masker bagi anak-anak masih menghadapi tantangan, sebagian siswa terkadang melepas masker setelah tiba di sekolah. Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat laporan siswa yang mengalami gangguan kesehatan akibat kondisi udara tersebut. Dari Sorong, Papua Barat, Derendi Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Malam Radio Republik Indonesia. Pendengar, dilantik Ketua DPRK John Lewerisa, Ahas Marlon Buji resmi menjabat anggota DPRK Kota Sorong.
5: Acas Marlon Buji resmi menjabat sebagai anggota DPRK Kota Sorong melalui mekanisme penggantian antar waktu untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2024-2029. Peresmian pemberhentian dan pengangkatan Acas berlangsung dalam rapat paripurna. Peresmian pengangkatan Acas berlangsung dalam rapat paripurna DPRK Kota Sorong masa persidangan 3 tahun 2026. Ketua DPRK Kota Sorong John Lewerisa meminta Acas segera menyesuaikan diri dengan mekanisme kerja lembaga legislatif dan memperkuat komunikasi dengan seluruh pihak. John mengatakan jabatan sebagai anggota DPRK merupakan amanat masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
6: Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Sorong, kami mengucapkan selamat datang dan selamat menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Tugas sebagai anggota DPRD bukanlah sebagai sekedar sebuah jabatan, tetapi merupakan sebuah kepercayaan dan amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, ketulusan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Kami berharap saudara dapat segera menyelesaikan diri dengan dinamika dan mekanisme kerja kelembagaan di perkasa, serta dapat membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh anggota di perkasa, pemerintah daerah, maupun seluruh pemangku kepentingan. Hadirin yang kami hormati, sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, di perkasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menentukan penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Sorong Haji Ansar Karim mengatakan PAW merupakan bagian dari dinamika kelembagaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ansar juga menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada almarhum Melkianus Wai yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai anggota DPRK Kota Sorong. Ahmad berharap kehadiran ACAS dapat memperkuat sinergi antara DPRK dan pemerintah Kota Sorong dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan di daerah.
7: Pengangkatan ini bukan sekedar pergantian kedudukan, tetapi merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab konstitusional kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap saudara dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Sorong. Sebagai anggota DPR Kota Sorong, terdapat tiga fungsi utama yang harus terus dijalankan, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut hendaknya dilaksanakan secara konstruktif, objektif, berorientasi pada kepentingan masyarakat serta pembangunan.
5: Pelantikan tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRP Papua Barat Daya, pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong, Forkopimda, serta jajaran pemerintah Kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kasus malaria di Raja Ampat meningkat, dokter dan perawat mengikuti pelatihan tata laksana malaria.
8: Tingginya kasus penyakit malaria di Kabupaten Raja Ampat mendorong Dinas Kesehatan untuk menggelar pelatihan tata laksana malaria bagi tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan yang diadakan selama 6 hari, 5 hingga 10 Oktober 2026 ini diikuti dokter, perawat, hingga apoteker dari puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Kepala Seksi Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat, Gunawan Bondahara, mengatakan bahwa angka kasus malaria di wilayah Raja Ampat terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini mengharuskan setiap fasilitas kesehatan untuk memiliki kemampuan teknis yang baik dalam melakukan eliminasi dan penanggulangan kasus malaria. Pihaknya berharap setelah mengikuti pelatihan intensif ini, diharapkan kasus malaria bisa menurun sehingga pada tahun 2030 bisa mencapai eliminasi malaria. Menurut Gunawan, puskesmas dan klinik yang dilibatkan dalam pelatihan ini adalah fasilitas kesehatan yang memiliki kasus malaria tinggi, meliputi klinik PT Gaknikel, Puskesmas Sufnin, Puskesmas Warwanai, Puskesmas Mayafun, Puskesmas Waisai, Puskesmas Der, Puskesmas Lilinta, Puskesmas Kabare, dan Puskesmas Yen Sawai. Gunawan menambahkan, para peserta pelatihan akan mendapat materi terkait pengenalan dasar-dasar penyakit malaria, pengobatan pasien malaria anak dan ibu hamil, kebijakan tata laksana malaria, diagnostik laboratorium, hingga logistik.
9: Di sini kami lakukan kegiatan tata laksana malaria bagi tenaga kesehatan yang ada di pasien kes di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Mengingat di Kabupaten Raja Ampat kita masih termasuk endemis tinggi sehingga perlu dilakukan kegiatan pelatihan untuk tenaga dokter di Fasiankes. Demikian.
10: Apa saja Bapak yang materi yang diberikan kepada para peserta ini?
9: Materi yang disampaikan terkait dengan materi kebijakan, materi tata laksana malaria, diagnostik lab, sama logistik, kemudian terkait dengan pengobatan kepada pasien malaria anak maupun ibu hamil. Dan kami juga terkait pengenalan dasar-dasar penyakit malaria, seperti itu.
8: Pelatihan ini menghadirkan sejumlah trainer, narasumber, dan fasilitator dari Balai Pelatihan Kesehatan Bapelkes Makassar, RSUD Selebe Solu, RSUD Raja Ampat, hingga Inspektorat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sekian berita Sorong malam ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Pendengar di mana saja Anda berada, saya masih terus menemani Anda di Nuansa Sorong Malam ini, RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kisah inspiratif saya malam hari ini, sebuah kisah nyata seorang pahlawan perempuan yang nyaris tak pernah diketahui banyak orang. Dia punya julukan singa betina dari ranah Minang. Ya, karena kalau kemarin ini masih nuansa-nuansa Oktober, sekalipun ini ya November nanti juga hari pahlawan. Jadi di awal abad ke-20, masyarakat Minangkabau menghadapi tekanan baru dari pemerintah kolonial Belanda. Salah satu kebijakan yang memicu kemarahan adalah blasting, yaitu berbagai bentuk pajak yang diberlakukan pemerintah kolonial, termasuk masalah pajak tanah. Kebijakan ini dianggap sangat bertentangan dengan tata kehidupan masyarakat di Minangkabau. Tanah memiliki kedudukan penting sebagai tanah ulayat ya, yang berkaitan dengan kaum juga adat. Karena itu, pemungutan pajak oleh pemerintah kolonial dipandang sebagai bentuk campur tangan terhadap hak masyarakat. Tepatnya di Nagari Manggopoh, wilayah yang sekarang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, muncullah perlawanan rakyat terhadap kebijakan itu. Dan di antara tokoh yang paling menonjol adalah seorang perempuan bernama Siti Manggopoh. Ia bersama suaminya, yaitu Asik Bagindo Mage, dan para pejuang lainnya terlibat dalam perlawanan terhadap Belanda. Sebuah masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Siti Manggopoh bahkan digunakan dulu itu untuk bermusyawarah, termasuk latihan bela diri dan menyusun strategi perlawanan.

Nah, pendengar, perlawanannya ini kemudian dikenal sebagai Perang Manggopoh atau bagian dari Perang Blasting di tahun 1908. Menurut sumber Balai Pelestarian Kebudayaan, Siti Manggopoh memimpin kelompok dari 17 orang pejuang. Dengan menggunakan taktik gerilya dan penyamaran atau umpan, mereka menyerang posisi pasukan Belanda. Dalam serangan itu, sumber resmi kebudayaan mencatat 53 dari 55 serdadu Belanda tewas. Karena itu, kisah yang sering beredar di masyarakat kemudian menggambarkan Siti sebagai perempuan yang berhasil menumbangkan 53 tentara Belanda. Tapi secara historis lebih tepat dikatakan bahwa 53 serdadu Belanda tewas dalam serangan yang dilakukan Siti bersama kelompok pejuang. Jadi bukan dibunuh Siti seorang diri ya. Dan salah satu bagian yang paling kuat dalam kisah Siti adalah kehidupan sebagai seorang ibu. Dalam berbagai sumber lokal, Siti dikisahkan tetap membawa tanggung jawabnya sebagai seorang ibu setelah melakukan perlawanan. Ia kemudian melarikan diri bersama anaknya dan bersembunyi selama 17 hari sebelum akhirnya ditangkap. Karena itu kisahnya sering dikenang bukan hanya sebagai kisah seorang pejuang, tapi gambaran seorang perempuan yang berada di antara tanggung jawab sebagai ibu dan perjuangan mempertahankan tanah serta kehormatan masyarakatnya. Setelah menjadi buronan, Siti akhirnya ditangkap oleh pihak Belanda. Selama 17 hari dia bersembunyi. Ia menjalani masa penahanan di beberapa tempat. Bahkan, ini sumber bahkan dari RRI yang mencatat masa tahanannya antara lain di Lubuk Basung, Pariaman, dan juga Padang. Namun akhirnya dia dibebaskan, sementara suaminya, Asik Bagindo Mage, mendapat hukuman pengasingan ke Manado. Perjuangannya kemudian mendapatkan pengakuan pemerintah di tahun 1964 dan pemerintah menetapkannya sebagai perintis kemerdekaan melalui keputusan Menteri Sosial. Meskipun namanya nyaris tak pernah diketahui banyak orang pendengar ya. Ia meninggal pada 20 Agustus tahun 1965 dan dimakamkan dengan upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Lolong Padang.

0: Oke bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun,

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya, Pak.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Tiga hari setelah kepergian Pak Budi, rumah yang biasanya ramai oleh suara keluarga kini terasa begitu sunyi. Namun sore itu, tiga anak Pak Budi berkumpul di ruang tengah, bukan untuk mengenang sang ayah, melainkan untuk membicarakan sesuatu yang perlahan mulai menjadi sumber masalah. Warisan.
1: Jadi, kita mau bagaimana dengan rumah ini?
2: Hah? Maksudnya?
1: Ya, rumah ayah. Kita harus mulai membicarakan pembagian warisan.
3: Kak Rina, apa nggak sebaiknya kita tunggu dulu? Kita baru 3 hari loh kehilangan ayah.
1: Aku juga sedih, Sar. Tapi masalah seperti ini nggak bisa dibiarkan terlalu lama.
2: Aku setuju sih, kalau soal warisan lebih baik dibicarakan sekarang sekalian.
1: Nah, kalau begitu, menurutku rumah ini sebaiknya tetap jadi milikku.
2: Hah? Kenapa jadi milikmu?
1: Karena selama ayah sakit, aku yang merawat. Aku yang tinggal sama ayah. Aku yang antar ayah ke rumah sakit. Aku juga yang mengurus kebutuhan ayah setiap hari.
2: Lah, terus?
1: Terus, menurutku wajar kalau rumah ini diberikan kepadaku.
2: Dih, wajar dari mana?
4: Jangan karena kamu tinggal sama ayah, terus merasa paling berhak. Aku juga anak ayah loh.
1: Aku gak bilang kamu bukan anak ayah. Tapi waktu ayah sakit, kamu di mana?
2: Ya

0: Aku kerja di luar kota karena harus menghidupi keluargaku.
1: Alasan?
0: Bukan alasan. Aku memang nggak bisa setiap hari datang. Tapi setiap bulan aku kirim uang buat ayah.
1: Uang? Emangnya merawat orang tua cuma soal uang?
0: Dan merawat orang tua juga bukan berarti kamu bisa mengambil semuanya.
1: Kak, tolong. Aku cuma minta apa yang menurut aku adil.
0: Adil? Kalau soal adil, ya kita bagi rata aja. Rumah, tanah, tabungan ayah, semuanya dibagi sesuai hak masing-masing.
1: Kamu enak ngomong gitu, karena selama ini nggak tinggal di sini.
0: Dan kamu enak ngomong begitu, karena kamu merasa yang paling berjasa.
2: Cukup! Kalian sadar nggak sih? Kita baru aja kehilangan ayah. Tapi yang kita lakukan sekarang malah saling menyalahkan. Coba kalau ayah masih ada, apa ayah akan seneng lihat kita seperti ini?
3: Aku cuma gak mau dirugikan aja sih.
2: Aku juga. Tapi kita belum tahu apa yang sebenarnya ayah inginkan. Tunggu, aku ingat sesuatu. Kemarin aku nemuin amplop di kamar ayah. Dan ayah bilang, kalau udah waktunya, surat ini tuh harus dibaca setelah kita bertiga berkumpul.
1: Ada nama kita bertiga?
3: Udah buka.
2: Ada surat dan flash disk kecil.
3: Mungkin ada rekaman suara ayah tuh di situ.
4: Untuk Rina, Doni, dan Sari, kalau kalian mendengar suara ayah dari rekaman ini, mungkin ayah sudah tidak lagi bersama kalian. Ayah tahu, setelah ayah pergi, akan ada banyak hal yang harus kalian selesaikan, termasuk soal harta yang ayah tinggalkan. Ayah punya rumah, punya tanah, punya sedikit tabungan. Tapi ayah tidak ingin semua itu menjadi alasan kalian bertengkar. Rina, ayah tahu kamu yang paling sering berada di samping ayah. Terima kasih karena sudah merawat ayah. Doni, ayah tahu kamu bekerja jauh. Ayah tahu kamu juga membantu keluarga dengan caramu sendiri. Dan Sari, ayah tahu kamu selalu menjadi orang yang berusaha membuat kakak-kakakmu tetap rukun. Ayah tidak pernah menghitung siapa yang paling banyak berkorban, karena menjadi anak bukan perlombaan. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kalau kalian ingin menjual rumah ini, silakan. Kalau salah satu ingin tinggal di rumah ini, bicarakanlah baik-baik. Kalau ada tanah dan tabungan, selesaikan pembagiannya sesuai hak masing-masing. Kalau kalian tidak yakin, mintalah bantuan ke orang yang memahami hukum dan aturan waris. Jangan mengambil hak saudaramu hanya karena merasa paling berjasa. Dan ayah hanya meminta satu hal, jangan sampai karena warisan kalian kehilangan saudara. Karena uang bisa dicari, rumah bisa dibangun, harta bisa diganti, tapi keluarga tidak selalu bisa dikembalikan setelah hancur.
1: Oke, aku minta maaf. Ya, aku terlalu merasa paling berjasa. Aku emang ngerawat ayah, tapi bukan berarti aku berhak mengambil semuanya.
3: Aku juga minta maaf. Aku terlalu cepat menuduh Kak Rina. Aku tahu Kak Rina memang udah banyak berkorban buat ayah.
2: Berarti kita sepakat ya untuk menyelesaikan semuanya baik-baik?
1: Iya.
3: Iya, tapi kita tetap harus menyelesaikan pembagian warisan ini secara benar. Dan gak boleh ada yang mengambil keputusan sendiri.
2: Setiap keputusan kita bicarakan bertiga. Deal?
0: Deal!
5: Hari itu mereka akhirnya memahami sesuatu. Persoalan warisan memang harus diselesaikan. Hak setiap orang tetap harus dihormati. Namun, menyelesaikan masalah warisan tidak harus membuat keluarga menjadi musuh. Mereka sepakat untuk mendata seluruh harta peninggalan sang ayah, memeriksa dokumen kepemilikan, dan mencari jalan pembagian yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kesepakatan keluarga. Tidak ada lagi yang merasa paling berjasa. Tidak ada lagi yang merasa paling berhak. Karena mereka sadar, warisan terbesar yang ditinggalkan Pak Budi ternyata bukan rumah, bukan tanah, bukan pula tabungan. Melainkan tiga orang anak yang masih mau memilih untuk menjadi keluarga meskipun mereka berbeda pendapat.
1: Kita makan malam yuk, di rumah ini.
3: Boleh, tapi aku yang masak ya.
1: Hah? Kamu emangnya bisa masak?
3: Bisa dong.
1: Masak mie instan juga dihitung.
5: Dan sore itu, untuk pertama kalinya, setelah kepergian sang ayah, rumah itu kembali dipenuhi suara tawa. Karena pada akhirnya, harta mungkin bisa membagi sebuah rumah menjadi beberapa bagian. Tapi jangan sampai harta juga membagi sebuah keluarga menjadi orang-orang asing. Karena keluarga adalah warisan yang seharusnya tidak pernah kita lepaskan.

0: nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih buat Anda yang masih selalu setia bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Prameswara masih bersama Anda juga. Pendengar, dengan adanya kondisi kabut asap ya, saat ini debu, ini juga akhirnya dikeluarkanlah nih. Ini Anda bisa ngikutin juga berita-beritanya di RRI sendiri atau rri.co.id, di mana telah terbit ya surat edaran dari khususnya Wali Kota Sorong. Ini juga sudah mulai diberlakukan juga, nanti saya juga ikutin di Raja Ampat, Kabupaten Sorong juga, terkait penyelenggaraan proses pembelajaran pada kondisi kabut asap di lingkungan pemerintah Kota Sorong yang ditujukan untuk seluruh TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK negeri maupun swasta ya pendengar di Kota Sorong, di mana dengan pertimbangan untuk pembelajaran secara daring ya, surat edarannya nomor 100.3.3.3.13/1303/2026. Dan surat edaran juga Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Papua Barat, dan berdasar hasil analisa pantauan atmosfer global SPAG ya Sorong, 13 dari 24 jam pengamatan menunjukkan konsentrasi partikulat halus ya. Kalau Anda ikuti kemarin ya di dialog kita, dan ini berada pada kategori tidak sehat, sehingga untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan untuk peserta didik akibat El Nino ya pendengar, yang mengakibatkan terjadi kebakaran hutan atau karhutla. Jadi ini terhitung tanggal 8 besok ya, sampai dengan tanggal 10 seluruh satuan pendidikan di lingkungan pemerintah Kota Sorong agar melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah secara daring atau online, dan akan ditinjau kembali setelah 3 hari ke depan gitu. Jadi ini jadi isi ini ya surat edarannya pendengar ya. Orang tua atau wali murid wajib memastikan anak-anak berada di rumah pada saat proses pembelajaran secara daring atau online, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong dan jajaran wajib memantau pelaksanaan proses pembelajaran secara daring atau online. Ini berasa kita kayak waktu zaman COVID pendengar ya. Tapi kita berharap, ayo semuanya berdoa agar semua ini agar segera berlalu ya, dan aktivitas seluruh masyarakat, bukan hanya anak sekolah, semuanya bisa kembali normal.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, berkacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bapak presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau ber

0: Basis Kinerja atau SBK. Anggito menyebut PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
1: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
0: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
2: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah. Misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
0: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
4: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
5: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
6: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
5: Bisa diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
6: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
7: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
6: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Sipongi, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia meloncat menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain dia ikut. Nah akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau Pulau Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Pulau Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institute Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
4: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan kena selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin merhemas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya mengucapkan puji syukur ya, dengan hasil Asian Games ini kan, kalau buat saya sangat berarti ya, buat perjalanan kepelatihan saya, khususnya semakin ya, percaya diri ya, dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini, dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya, hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas. Ya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri. Ya, ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini. Ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Mendengar di mana saja Anda berada, saya Pramesora masih terus menemani Anda. Dan tadi baru saja Anda dengarkan lagu-lagu daerah khususnya NTT, ya NTB. Dan mendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk menyiarkan juga ya Ruang Rindu Berjaringan Nasional, di mana bintang tamunya malam hari ini ada Julian Dekrita. Oke, silakan ikuti.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Gua mah. Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Iya, karena ya sih ya, Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan tuh deket Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi deket.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya. Ya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulutumbang dulunya.
0: Oh, oke. Okay. Ya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Ya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak, maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa gak menunggu terus, gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Pakai.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, okay, sama-sama diam.
1: Oh iya, iya, iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya
1: dulunya, sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio, dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya, untuk
0: Yuni Shara.
1: Prianya waktu
0: itu. Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya mon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saat itu sudah di Kemayoran.
1: Suka ada, festival di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: bukan
0: dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Ya. Oke, okay. Jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: okay.
1: Lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Mm, okay.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya.
0: Mm-hmm.
1: Sebenarnya dari SD juga. Mm-hmm. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah.
0: Mm-hmm.
1: Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an.
0: Mm-hmm.
1: Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini.
0: Mm-hmm.
1: Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440696 dan 0213441499. Ya ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mil, semuanya itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah. Aduh, baik Ta, gimana kabarnya?
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan
2: deh. Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan
0: deh. Ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat Ita. Malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini ya.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Sudah lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Ca.
0: Apa, Ca?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Ca?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Itu tadi kan sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya boleh.
3: Bidadari.
2: Oh bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, nggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau Ca ya. Ica lagi galau.
0: Oke Ca, itu aja Ca.
2: Salam boleh. Boleh, boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, ucapannya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh cuman. Iya orang Sunda. Iya iya.
4: Sama
2: iya.
4: Kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak
4: selamat
2: Ahmad.
4: Siang
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lal masih hati masih berbahagia karena nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang
2: yoi.
4: Cantik. Itu. Orang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya.
2: Ya,
4: kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik apa lagi sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap
4: banyak.
0: Kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Baita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja. Dia berkarir kan sendiri, Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Makasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam, Senja.
5: Iya, selamat malam, Kakak.
2: Iya.
5: Enak ketika ini ya.
0: Oh iya. Ya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian, ya.
2: Silakan, Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya, Senja sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya, Senja. Betul sekali. Ya.
5: Kak, mau nanya ini ya, Kak Julia?
2: Ya, Julia.
1: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
0: ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya, Senja?
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget ya menunggu Senja.
0: Nyari disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya, Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota Nabire.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta, Kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
0: Ya, tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya.
2: Tapi
0: diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok itu jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ Senja.
5: Di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
5: Di Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih. Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin
5: ya.
2: Senja. Ya.
5: Sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja?
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Ya, sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Selalu.
0: Oke.
5: Iya. RRI Jakarta Jaya di Udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke,
5: okay, sudah. Okay. Makasih, Kak.
1: Terima kasih, Senja.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh enggak sih dengan teknologi? Ya, kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah,
2: Julian,
1: betul
2: ya.
1: Sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa ya, diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Seperti itu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita,
0: diva rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya punya yang gede
2: yang
1: banget.
2: Masa kini.
0: Nah, ah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh ya, pernah, ya, pernah berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhirnya ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, iya. Waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
1: Iya,
0: zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Makasih senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa Barat.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Huh? Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu.
0: Oh, dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah enggak. Bersolo karir ya, Ju ya.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu okay. Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
0: Silakan.
6: Selamat malam. Dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Dari Palu. Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
6: Yang lewat tadi sudah banyak bertanya ya. Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke,
2: nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik,
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya. Dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru dari... Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Ya sudah kan.
0: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisyan ini teman lama banget nih Mas.
0: Oh ya kan kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi. Dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip
2: ya?
1: Itu sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, di grup vokal Milvoy.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dong, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Benny Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidaks atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Yang pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farid dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Uncle Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Melvoice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Melvoice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minov di yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan. Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini. Siap. Mas Yudi ganteng.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Yeah, mantap.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya.
5: Bang Julian ni kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Okay. Cerahnya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam Rindu NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian de Krita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya, dong. Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngunduk keneh. Iya.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita itu sesama bonek sih.
0: Bonek. Iya, iya, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Seumuran.
0: Kan aku seumuran Anda.
1: Kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya iya Bang Benny Joe. Udah udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke di Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsinya ya, di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny aja ngajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Maklum kok Mas Yuri.
0: Kenapa?
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta dua kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
3: Dari kenyataan.
1: Yang penting
3: enggak
1: lari kenyataan.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena

0: Ya kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya mas, tunggu yang undang
0: kan? Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari, gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, Teteh. Salah Teteh Dinda.
2: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ica Purnamusabi.
1: Iya Teteh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
2: Iya Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
2: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
2: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
2: Bang Julian selamat malam.
3: Selamat malam Teteh Gelis. Iya.
2: Kumaha damang.
3: Aduh pangestu. Pangestu.
1: Rampes.
0: Kumaha damang apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana Teh?
2: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
2: Pangestu boleh.
3: Gitu. Oke. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
3: Udah ya?
2: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
2: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan apa take one kalau menurut aku ya pempek nih kayaknya.
2: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke nanti dijawab ya Teh ya.
2: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
2: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa pernah menunggu?
3: Aku pernah menunggu.
0: Pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
2: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh aduh.
1: Mantap
3: nanti malam diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
2: Pas sukses deh untuk
3: amin. Siap. Hatur nuhun ya Teteh.
2: Rilisan lagi yang terbaru lah ya,
3: nanti di sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
2: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
2: Buat produser Ruang Rindu Yudi
0: Ismail.
2: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
2: Untuk host Pro 1 RRI Nabire ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih. Siap, Teteh Dinda.
2: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh.
1: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ita Purnama Sari,
1: iya,
4: cintaku padamu
1: takkan berubah.
4: Mas Yudis, main ada Soko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
4: Mas Yudis.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
4: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Oma. De Krita?
1: Silakan Oma.
4: Oke. Selamat malam Bang Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
4: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
4: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
3: Uang kita galo.
4: Uang kita galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
4: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
4: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
4: Oh, dari kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
4: Iya dong, tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabu Muli.
3: Oh.
4: Oke. Okay. Gitu. Kira-kira kapan ke Prabu Muli ya?
3: Hah?

0: kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
0: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
2: Siap.
0: Manajer saya.
3: Yudhisthira. Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
0: Iya. Pacarlah itu kita.
3: Lama-lama Pak Ajar lah, diundang dong.
0: Wah. Iya, siap. Amin.
3: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu? Gak apa-apa.
2: Oke.
3: Itu deh gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya.
3: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
2: Siap.
0: Makasih Ayu.
3: Terima kasih Mbak Ita, Mbak Yudi.
2: Tiga orang ya.
3: Kirim salam ya.
1: Siap.
3: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
2: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
3: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya.
1: Pertanyaan
3: satu lagi deh.
0: Apa?
3: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
2: Wah, gitu ya.
0: Bukan suka lagi.
1: Siap.
3: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
0: Amin. Sama-sama.
3: Terima kasih. Oke, Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
0: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
2: Jiwanya nggak pas ya.
0: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
2: Oh, okay.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
0: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
2: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudnya sama musiknya.
2: Mas
1: Yudi.
2: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
0: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
2: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
2: Ya di panggung, ya kalau nyanyi sendirian mah ya gak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu ya?
0: Ada matador ya.
2: Ada matador?
0: Iya, biasanya ada matador gitu.
2: Jadi kalau enggak, tapi pernah gak? Kalau zaman dulu mungkin ya?
0: Oh enggak, justru zaman dulu gak pernah lupa
1: ya?
0: Gak pernah lupa.
1: Seiring
2: bertambahnya usia.
0: Tapi enggak lah, enggak boleh. Kalau kita nyanyi ya pasti ada.
1: Kalau penyanyi profesional tuh
0: harus hafal.
1: Harus hafal dimanapun dan sama siapapun.
2: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau taekwondo?
0: Ya mungkin. Iyalah
2: ya kan.
0: Iya kan.
1: Gak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga cuma, seneng lagi.
0: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
2: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
2: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
2: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
0: Itu. Untuk Musahabat boleh?
2: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
0: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
2: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
2: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Iya. Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Semangat. Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Oke, okay. Apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Lagu. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke,
1: okay. Oh, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak ya, usah ya, oke, okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak
1: malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita
3: malam,
1: terima telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat Ita, malam juga selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa masih yang kecil, bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: disuka? Cintaku pada.
1: Woi, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya orang disabilitas, Tante.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Oke, okay, okay,
2: Elsa. Ya,
3: Elsa. Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin Om-om sama Tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat Om dan okay, Tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima
1: selalu
0: kasih Elsa.
1: Selalu, Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Siapa tuju?
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Om Julian. Okay,
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh,
0: boleh. Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama Om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan, dalam hati cinta, yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
2: Salam-salam dulu Om.
1: Silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
3: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
3: Ada siapa lagi?
1: Udah gitu ya.
2: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
2: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
2: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
4: Iya.
3: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oh, oke. Okay.
4: Ya,
1: siap.
4: Ya. Okay, okay. Mas Yuri, salam dong.
3: Boleh, silakan.
1: Silakan tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
3: Mas Julian?
1: Waktu itu.
5: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
5: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
3: 90-an ya. Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
3: 90-an.
1: Oke.
3: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
5: Album perdana.
1: Album perdananya.
5: Iya, album perdananya
3: itu, sama Melvis ya, atau solo?
5: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
3: itu tahun berapa Mas?
5: Tahun 95 ya, 95-96 ya kalau nggak salah.
3: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
3: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
3: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
3: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
3: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: proyek ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan proyek berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam,
0: ruang
3: rindu, ruang berbagi, rindu
0: memori olahraga. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya langsung ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh, Bayu. Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama Julian masih sebagai host?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak
2: Faridia,
3: sama Pak Widi Rekor.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju, yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: aja. Oke, siap.
4: Yudi, Mbak Ita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Gini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini. Video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi yang betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga harups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi sedangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh ya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima
0: siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri.
0: Kediri ya.
1: Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana kompor sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Sama
1: Sarwana.
2: Aras.
1: Itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Ya lo jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya
1: di seluruh platform ada.
2: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Ju.
2: Sudah ada. Amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah
0: ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Sorong malam ini.
6: Pendengar, demikian baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional di Pro 1 seluruh Indonesia. Dan tak terasa usai sudah saya menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Salam sehat selalu.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan, dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Kamis 8 Oktober 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Shalom, Lamobok. Selamat pagi. Salam bahagia, salam penuh cinta, damai sejahtera melingkupi Anda bersama dengan keluarga. Pagi hari ini ketika bangun pagi, jangan lupa melaksanakan saat teduh sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Masih diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, nafas hidup yang luar biasa. Sehingga kita bangun di pagi hari ini dengan segala baik tentunya ya. Dan apa dengar, rangkaian lagu-lagu rohani kami hadirkan untuk Anda. Dan jangan lewatkan, nanti sesaat lagi Anda dapat mengikuti Mutiara Pagi Katolik ya, untuk Anda umat Katolik di mana saja berada. Dan bagi Anda umat beragama lain, dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya untuk mengawali aktivitas di sepanjang hari ini.

Aku cuma sehelai bulu. Lalu tiba-tiba aku terlepas, jatuh begitu saja. Tapi ternyata ada yang memperhatikanku. Aku berasal dari burung pipit, kecil sekali. Bahkan mungkin manusia tidak akan sadar kalau aku hilang. Justru tentang hal kecil inilah Yesus pernah berbicara. Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang jangan takut. Lalu dia membawa mereka melihat sesuatu yang sederhana. Burung pipit. Yesus berkata, tidak seekor burung pipit pun jatuh ke tanah di luar perhatian Bapa. Bayangkan sesuatu yang begitu kecil pun tidak luput dari perhatian Tuhan. Bahkan Yesus berkata, rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Tuhan bukan hanya peduli pada hal-hal besar dalam hidup kita. Dia mengenal kita sampai pada hal-hal kecil. Jadi, kalau Tuhan memperhatikan seekor burung pipit dan sehelai bulu yang jatuh, terlebih kamu. Saat kamu merasa tidak dilihat, tidak dianggap, atau sedang jatuh dalam hidupmu, Tuhan tahu kamu berharga baginya. Mungkin hari ini kamu merasa seperti bulu yang jatuh, sendirian. Tapi ingat, sehelai bulu saja tidak luput dari perhatian Tuhan, apalagi kamu.

kamu berdoa begitu dalam sampai tak sanggup mengeluarkan satu kata pun. Itulah yang terjadi pada seorang perempuan bernama Hana. Hana datang ke rumah Tuhan bukan karena hidupnya baik-baik saja. Ia datang membawa luka yang sudah lama ia pendam. Alkitab berkata, Hana datang pada Tuhan dengan hati yang pahit. Ia menangis terseduh-seduh dan bernazar, jika Tuhan memberikan seorang anak laki-laki, ia akan menyerahkannya kepada Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, namun tidak terdengar suara apapun. Bibirnya bergerak tetapi suaranya tidak terdengar. Sampai Imam Eli mengira Hana sedang mabuk. Namun Hana menjawab dengan tenang, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Hana tidak punya banyak kata, bahkan doanya tidak terdengar oleh manusia. Tetapi Tuhan mendengar isi hatinya. Setelah itu, wajah Hana berubah. Ia pulang, makan, dan tidak lagi muram. Mungkin hari ini doamu juga hanya berupa air mata dan dalam diam yang tak terdengar. Jangan berhenti, tetaplah berdoa karena Tuhan mendengar.

ketekunan dan kepercayaan dalam doa. Salve, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Laurentius Reresi dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong Bimas Katolik dapat menyapa Anda kembali dalam acara Renungan Agama Katolik. Semoga damai dan kasih Kristus senantiasa menyertai kita, keluarga, serta seluruh aktivitas kita di tanah Papua Barat Daya yang kita cintai ini. Untuk itu sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam doa bersama. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik dan maha pengasih, kami bersyukur atas pencerahan yang Kau berikan kepada kami dari waktu ke waktu untuk mendengarkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami agar sabda yang tertuang dalam Injil Lukas pada hari ini dapat membimbing langkah hidup kami sehari-hari. Berilah kami iman yang teguh dan ketekunan untuk senantiasa mengandalkanmu dalam setiap doa kami. Berkatilah para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja mereka berada. Semoga kasih setiamu menyertai dan membimbing langkah hidup mereka. Kami juga berdoa bagi lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Sorong, pimpinan, staf karyawan-karyawati, semua yang bekerja di lembaga ini ya Tuhan. Semoga Engkau selalu menjaga dan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala penyakit dan mara bahaya apapun. Dan semoga berkat-Mu selalu tinggal dalam keluarga mereka selalu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepada orang itu, kepada orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadanya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita.
terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong, di mana saja Anda berada, setelah kita mendengar sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya. Tema kita, ketekunan dan kepercayaan dalam doa. Dalam ajaran Katolik, ketekunan dan kepercayaan adalah dua pilar utama yang tak terpisahkan dalam kehidupan doa. Doa bukan sekedar mengucapkan permohonan, melainkan sebuah bentuk relasi dan komunikasi yang hidup antara manusia dengan Allah. Ketekunan dalam doa berarti berdoa secara terus-menerus dengan setia dan tidak mudah putus asa dan pantang menyerah, meskipun jawaban doa belum kelihatan atau tidak sesuai dengan harapan. Saudara-saudari, Yesus sendiri mengajarkan pentingnya ketekunan melalui perumpamaan sahabat yang datang meminjam roti di tengah malam. Ketekunan mengubah doa dari sekedar daftar permintaan menjadi sarana untuk melatih kesetiaan dan membentuk karakter iman kita. Melalui ketekunan, niat berdoa dipurnakan dari yang tadinya egois menjadi lebih peka kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudari, kepercayaan dalam doa. Kepercayaan adalah penyerahan diri secara total kepada Allah, meyakini Ia adalah Bapa yang Maha Rahim, Maha Tahu, dan selalu memberikan yang terbaik bagi keselamatan jiwa kita. Yesus menegaskan bahwa jika orang tua di dunia ini tahu memberikan yang baik kepada anaknya, terlebih lagi Bapa di surga. Kepercayaan dalam doa Katolik berarti berani bersikap seperti Yesus di Taman Getsemani. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Allah tentu menjawab doa dengan tiga cara. Sekarang belum waktunya, karena Ia mempunyai rencana yang lebih baik. Kepercayaan membuat kita tetap damai, apapun bentuk jawabannya. Ketekunan tanpa kepercayaan akan menjadi rutinitas yang hampa dan melelahkan. Sebaliknya, kepercayaan tanpa ketekunan mudah goyah saat menghadapi penderitaan atau penundaan. Ketika ketekunan dan kepercayaan menyatu, doa menjadi sumber kekuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil Lukas hari ini, Yesus mengajar kita tentang bagaimana kita harus berdoa melalui sebuah perumpamaan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kisah tentang seorang sahabat yang datang di tengah malam untuk meminjam roti menunjukkan sebuah gambaran ketekunan. Orang tersebut tidak ragu untuk mengetuk pintu dan meminta bantuan karena ia percaya bahwa sahabatnya pasti akan memberikan apa yang dibutuhkan. Yesus menegaskan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu." Saudara-saudari, tiga kata kerja ini yakni meminta, mencari, dan mengetuk memiliki makna yang mendalam. Meminta mencerminkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kita membutuhkan bantuannya. Mencari menunjukkan usaha dan aksi nyata dari iman kita, bukan sekedar menunggu tanpa berbuat apa-apa. Mengetuk menggambarkan ketekunan yang pantang menyerah, meski jawaban tidak selalu datang seketika. Saudara-saudari, seringkali dalam hidup kita,
kita merasa doa-doa kita tidak didengarkan, ketika jawaban Tuhan tidak sesuai dengan keinginan atau waktu kita. Namun Yesus mengingatkan kita melalui analogi seorang bapa di dunia. Jika seorang ayah yang berdosa saja tahu memberikan yang baik kepada anaknya, terlebih lagi Bapa kita yang di surga, Ia tidak hanya memberikan apa yang kita minta, tetapi Ia memberikan yang terbaik, yaitu Roh Kudus dan rahmat yang paling kita butuhkan. Doa bukanlah cara untuk memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita, melainkan sarana untuk menyelaraskan hati kita dengan kehendak-Nya. Ketekunan dalam berdoa membina relasi yang makin erat dengan Tuhan dan melatih kita untuk percaya penuh bahwa Allah tidak pernah terlambat maupun lalai memperhatikan anak-anak-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, ketekunan adalah sikap gigi, tahan banting, dan pantang menyerah dalam mengusahakan atau memperjuangkan sesuatu hingga mencapai tujuan. Meskipun di hadapan kita ada banyak kesulitan, hambatan, atau proses yang membutuhkan waktu lama. Dalam kehidupan sehari-hari, ketekunan melibatkan beberapa unsur utama, yakni konsisten, ketahanan jiwa, fokus pada tujuan. Dari sudut pandang spiritualitas, ketekunan menggambarkan kesetiaan dan rasa percaya yang tak goyah. Misalnya tekun dalam berdoa dan berbuat baik, sebab kita percaya bahwa proses dan hasil akhirnya berada di dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudari, kepercayaan dalam doa adalah kepasrahan dan keyakinan penuh bahwa Allah mendengarkan, peduli, dan selalu memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Meskipun jawaban atas doa tersebut mungkin tidak selalu sesuai dengan cara, keinginan, atau waktu yang kita harapkan. Dalam konteks spiritualitas dan ajaran Kristiani, kepercayaan dalam doa mencakup keyakinan akan kebaikan Bapa, kepasrahan pada kehendak-Nya. Oleh sebab itu, saudara-saudari, marilah kita membawa semangat ketekunan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, tempat kerja, maupun di tengah masyarakat Kota Sorong dan sekitarnya. Jangan pernah jemu berdoa, dan tetaplah berharap, dan percayalah bahwa Bapa di surga selalu mendengarkan setiap seruan hati kita. Pesan utama Yesus pada hari ini sangat sederhana. Jangan ragu untuk meminta, tekun dan pantang menyerah, percaya pada kebaikan Bapa. Kadang kita merasa doa kita belum dijawab, namun Yesus mengingatkan bahwa Allah tidak pernah mengabaikan anak-anak-Nya. Ia selalu menjawab dengan cara dan waktu yang paling tepat. Doa adalah tanda kepercayaan kita kepada Allah. Ketekunan berdoa membiasakan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita terus membawa setiap harapan, persoalan, dan rasa syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Tetaplah berharap dan percaya bahwa Bapa di surga selalu mendengarkan kita. Selamat beraktivitas bagi seluruh masyarakat Kota Sorong dan sekitarnya. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah saudara-saudari, kita tutup acara mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di surga, terima kasih atas sabda kehidupan yang telah menyegarkan jiwa kami pada hari ini. Ajarilah kami untuk selalu percaya pada kasih dan penyelenggaraan-Mu. Berkatilah seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Sorong pada hari ini. Berkatilah usaha, pekerjaan, dan keluarga kami. Serta berilah kami kedamaian dan kesehatan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada acara Mimbar Agama Katolik berikutnya. Salve.

pernah menghadapi badai yang sama, tapi hanya satu yang tetap berdiri. Yesus pernah menceritakan tentang dua orang yang membangun rumah. Yang satu membangun rumahnya di atas batu, yang lain membangunnya di atas pasir. Lalu hujan turun, angin bertiup, dan banjir datang. Rumah di atas pasir runtuh, tetapi rumah di atas batu tetap berdiri. Yesus berkata, orang yang mendengar perkataannya dan percaya kepadanya seperti membangun hidup di atas batu, bukan karena hidupnya tanpa badai, tapi karena Tuhan menjadi dasarnya. Hidup setiap orang akan menghadapi badai, tetapi Yesus menawarkan sesuatu yang tetap kuat. Jadikan Tuhan sebagai batu penjuru hidupmu.

bayangkan, bagaimana kalau yang kamu punya cuma sedikit, tapi Tuhan membuatnya cukup? Ada seorang janda miskin, suaminya meninggal dan ia terlilit hutang. Penagih hutang datang, bahkan anak-anaknya hampir dibawa. Di rumahnya hanya ada satu botol minyak kecil. Nabi Elisa berkata, pinjam bejana kosong sebanyak mungkin. Dia taat, ia mulai menuangkan minyak itu dan minyak itu tidak berhenti. Minyak itu baru berhenti saat tidak ada lagi bejana kosong. Minyak itu tidak habis karena Tuhan adalah penyedia. Dia melihat kebutuhan mereka dan dia mencukupkan. Kalau hari ini kamu merasa kekurangan, jangan lihat seberapa sedikit yang kamu punya. Lihatlah Tuhanmu yang besar. Datanglah kepadanya, percayalah karena Tuhan pasti menyediakan.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, per hari ini tanggal 7 Oktober 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran tentang PJJ.
2: Sini kami lakukan kegiatan tata laksana malaria bagi tenaga kesehatan yang ada di pasien kes di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi terkini lainnya di wilayah Papua Barat Daya, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya Noni Densi dan Danur.

0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ menyusul kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di daerah tersebut.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong, Andriasta, menegaskan penerapan PJJ bukan berarti sekolah diliburkan. Proses pembelajaran mengajar tetap belajar dengan metode daring maupun luring, menyesuaikan dengan kondisi dan akses jaringan di masing-masing daerah. Bagi siswa di wilayah yang sulit mendapatkan akses internet, guru akan memberikan tugas dalam bentuk modul. Tugas tersebut dikerjakan siswa di rumah kemudian dikembalikan kepada guru. Sementara itu, tenaga pendidik tetap menjalankan tugas di sekolah. Kepala sekolah diminta mengatur jadwal guru dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Guru yang beraktivitas di sekolah diwajibkan menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan. Andriasta juga mengimbau para orang tua untuk memastikan anak-anak tetap berada di rumah selama PJJ diberlakukan. Menurutnya, penerapan pembelajaran jarak jauh bukan berarti siswa bebas beraktivitas keluar rumah seperti pergi ke pasar, mal, atau tempat umum lainnya. Kebijakan PJJ ini akan dievaluasi sesuai perkembangan kondisi kabut asap. Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BMKG untuk memantau perkembangan situasi. Jika kondisi kabut asap sudah membaik, Dinas Pendidikan akan mengeluarkan edaran terbaru terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah.
2: Berkenan dengan fenomena apa kabut asap ya? Ya, per hari ini tanggal 7 Oktober 2026, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan surat edaran tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi sekolah bukannya tidak libur, tidak. Pembelajaran tetap diberlakukan dengan metode tadi ya, dua luring dan daring. Jadi untuk pemberian daerah-daerah yang sulit terakses jaringan internet ya, itu guru memberikan tugas-tugas modul.
1: Sementara itu, program makan bergizi gratis atau MBG bagi siswa tetap berjalan. Orang tua siswa penerima MBG tetap diminta mengambil kemakanan yang telah disediakan untuk diberikan kepada anak di rumah. Dari Kabupaten Sorong, Papua Barat, Derendi Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi selanjutnya, dilantik Ketua DPRK John Lewerisa, Akas Marlon Buji resmi jabat anggota DPRK Kota Sorong.
3: Buji resmi menjabat sebagai anggota DPRK Kota Sorong melalui mekanisme penggantian antar waktu untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2024-2029. Peresmian pemberhentian dan pengangkatan Acas berlangsung dalam rapat paripurna. DPRK Kota Sorong, masa persidangan 3 tahun 2026, Ketua DPRK Kota Sorong, John Lewerisa.

0: integritas, ketulusan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Kami berharap saudara dapat segera menyesuaikan diri dengan dinamika dan mekanisme kerja kelembagaan di perkasa, serta dapat membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh anggota di perkasa, pemerintah daerah, maupun seluruh pemangku kepentingan. Hadirin yang kami hormati, sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, di perkasa seorang memiliki tanggung jawab yang besar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menentukan penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Sorong, Haji Ansar Karim, mengatakan PAW merupakan bagian dari dinamika kelembagaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ansar juga menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada almarhum Melkianus Wai yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai anggota DPRK Kota Sorong. Ahmad berharap kehadiran Acas dapat memperkuat sinergi antara DPRK dan pemerintah Kota Sorong dalam menjalankan pemerintahan serta pembangunan di daerah.
2: Pengangkatan ini bukan sekedar pergantian kedudukan, tetapi merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab konstitusional kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap saudara dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Sorong. Sebagai anggota DPR Kota Sorong, terdapat tiga fungsi utama yang harus terus dijalankan, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut hendaknya dilaksanakan secara konstruktif, objektif, berorientasi pada kepentingan masyarakat serta pembangunan.
1: Pelantikan tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRP Papua Barat Daya, pimpinan dan anggota DPRK Kota Sorong, Forkopimda, serta jajaran pemerintah Kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, kasus malaria di Raja Ampat meningkat. Dokter dan perawat ikuti pelatihan tata laksana malaria. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
4: Tingginya kasus penyakit malaria di Kabupaten Raja Ampat mendorong Dinas Kesehatan untuk menggelar pelatihan tata laksana malaria bagi tenaga medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Kegiatan yang diadakan selama 6 hari, 5 hingga 10 Oktober 2026 ini diikuti dokter, perawat, hingga apoteker dari puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Kepala Seksi Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat, Gunawan Bondahara, mengatakan bahwa angka kasus malaria di wilayah Raja Ampat terus meningkat setiap tahun. Kondisi ini mengharuskan setiap fasilitas kesehatan untuk memiliki kemampuan teknis yang baik dalam melakukan eliminasi dan penanggulangan kasus malaria. Pihaknya berharap setelah mengikuti pelatihan intensif ini diharapkan kasus malaria bisa menurun sehingga pada tahun 2030 bisa mencapai eliminasi malaria. Menurut Gunawan, puskesmas dan klinik yang dilibatkan dalam pelatihan ini adalah fasilitas kesehatan yang memiliki kasus malaria tinggi meliputi klinik PT Gaknikel, Puskesmas Sufnin, Puskesmas Warwanai, Puskesmas Mayafun, Puskesmas Waisai, Puskesmas Der, Puskesmas Lilinta, Puskesmas Kabare, dan Puskesmas Sien Sawai. Gunawan menambahkan, para peserta pelatihan akan mendapat materi terkait pengenalan dasar-dasar penyakit malaria, pengobatan pasien malaria anak dan ibu hamil, kebijakan tata laksana malaria, diagnostik laboratorium, hingga logistik.
5: Di sini kami lakukan kegiatan tata laksana malaria bagi tenaga kesehatan yang ada di pasien kes di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Mengingat di Kabupaten Raja Ampat kita masih termasuk endemis tinggi sehingga perlu dilakukan kegiatan pelatihan untuk tenaga dokter di pasien kes. Demikian.
6: Apa saja Bapak yang materi yang diberikan kepada para peserta ini?
5: Materi yang disampaikan terkait dengan

0: materi kebijakan, materi tata laksana malaria, diagnostik lab, sama logistik, kemudian terkait dengan pengobatan kepada pasien malaria anak maupun ibu hamil. Dan kami juga terkait pengenalan dasar-dasar penyakit malaria, seperti itu.
1: Pelatihan ini menghadirkan sejumlah trainer, narasumber, dan fasilitator dari Balai Pelatihan Kesehatan Bappelkes Makassar, RSUD Celebe Solu, RSUD Raja Ampat, hingga Inspektorat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Anda sedang mengikuti berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pendengar Bandara Deo Sorong rutin inspeksi harian untuk jamin keselamatan penerbangan. Kita ikuti laporan Husni Laing.
1: Guna menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, pihak Bandara Domine Edward Osok Deo Sorong secara rutin melakukan inspeksi harian di area sisi udara maupun darat. Kegiatan yang meliputi pemeriksaan kondisi runway, taxiway, apron, serta fasilitas penunjang lainnya dilakukan setiap pagi sebelum aktivitas penerbangan dimulai dan pada sore hari. Kepala Bandara Deo Sorong Asep Sukarjo menyebutkan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas dalam kondisi baik dan aman untuk melayani setiap penerbangan yang datang dan berangkat dari Bandara Deo Sorong. Pemeriksaan rutin yang dilakukan ini merupakan standar operasional prosedur SOP di bandara, baik ada kendala maupun tidak ada kendala.
2: Kami tiap hari melakukan pengecekan dia layak operasi atau tidak layak operasi. Kalau itu ada semua fasilitas yang digunakan di bandara, kami ada SOP-nya. Jadi kalau kami setiap pagi melakukan inspeksi di baik sisi udara, baik sisi darat. Itu dilakukan setelah jam operasional maupun sebelum operasional. Ini salah satu contoh teman-teman melakukan inspeksi di jam 5.30 sebelum penerbangan, teman-teman sudah melakukan inspeksi bahwa ada kendala atau tidak kendala. Setiap hari dilakukan. Kita melakukan setelah dan sebelum.
1: Asep Sukarjo menambahkan apabila ada terjadi kerusakan di runway, pihaknya langsung melakukan perbaikan. Namun sampai saat ini dirinya memastikan bahwa runway Bandara Deo Sorong layak untuk digunakan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga. Informasi olahraga ini akan kita dengarkan lewat laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Senator DPD RI asal Papua Barat Daya, Pendeta Mamberop Rumaki, menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT ke-22 DPD RI tahun 2026 di Kabupaten Sorong. Rangkaian kegiatan tersebut menghadirkan 3 lomba utama, yakni turnamen bola voli, lomba lari 10 km, serta lomba esai tentang DPD RI. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Haji Ahmad Nasrau, yang membuka kegiatan, mengapresiasi inisiatif Mamberop dalam menyemarakan HUT DPD RI sekaligus mendorong pengembangan potensi generasi muda di Papua Barat Daya. Menurut Ahmad, rangkaian kegiatan olahraga tersebut dapat menjadi momentum untuk menjaring bibit-bibit atlet potensial Papua Barat Daya yang nantinya dapat dibina untuk mengikuti berbagai ajang keolahraga.
4: Terima kasih dan tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada senator kita, anggota DPD Papua Barat Daya yang terkasih, Bapak Pendeta Mamberop Rumaki yang luar biasa komitmennya, semangatnya untuk menjunjung dalam rangka memperingati atau memeriahkan HUT DPD RI ini, beliau kemudian berinisiatif untuk kemudian melaksanakan kegiatan turnamen lari 10K, kemudian voli, lalu kemudian juga ada esai dan sejumlah kegiatan lain, termasuk ada pameran UMKM yang dalam rangka untuk memberdayakan meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM yang ada di Papua Barat ini. Sebuah event yang luar biasa, sebuah langkah maju yang dilaksanakan oleh Pak Senator dalam rangka untuk memotivasi generasi muda.
3: Sementara itu, Senator Mamberop Rumaki selaku penyelenggara mengatakan Kabupaten Sorong dipilih sebagai lokasi kegiatan untuk menghidupkan kembali aktivitas olahraga yang sebelumnya pernah berkembang di daerah tersebut. Mamberop menjelaskan selain 3 lomba tersebut, rangkaian HUT ke-22 DPD RI juga diisi kegiatan donor darah dan pameran UMKM yang melibatkan pelaku usaha dari Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Mamberop mengatakan pelibatan UMKM dilakukan untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal memperkenalkan sekaligus memasarkan produk mereka selama rangkaian kegiatan berlangsung.
5: Pilih di Kabupaten Sorong karena Kabupaten Sorong ini induk dari semua kabupaten kota termasuk Provinsi Papua Barat Daya. Yang dulu waktu kami masih kecil dan ini selalu ada event olahraga, tapi hari ini dan beberapa waktu terakhir ini Kota Sorong, Kabupaten Sorong hampir tidak banyak melakukan event-event olahraga. Jadi kami memulai dengan kegiatan di Kabupaten Sorong supaya menghidupkan kembali lagi kegiatan-kegiatan olahraga, cabang-cabang olahraga yang ada di kabupaten, di kota, di provinsi cuma bisa aktif kembali, tapi kami memilih tempat di kabupaten untuk seperti bernostalgia ke masa lalu, tapi ya supaya Kabupaten Sorong hidup lagi seperti waktu-waktu yang lalu. Baik sepak bola, tapi selama ini kan yang aktif ya sepak bola, futsal, karena itu olahraga yang paling digemari dan di tempatnya tersedia banyak jadi bisa dilakukan, tapi voli yang hampir jarang dilakukan termasuk lari. Nah, lari ini karena saya juga sebagai ketua Persatuan Atletik seluruh Indonesia Kabupaten Sorong. Jadi lalu saya gantengkan dengan HUT DPD RI yang apa, kegiatannya dilakukan pada saat ini. Jadi lari ini karena bagian dari saya sebagai ketua cabang olahraganya di PASI Atletik untuk melakukan lari di bersamaan di memeriahkan di acara HUT DPD RI. Jadi sekali lagi dipilih tempat ini dalam rangka HUT DPD RI, tetapi Kabupaten Sorong dipilih untuk menghidupkan kembali lagi event olahraga yang pernah terjadi.
3: Rangkaian kegiatan berlangsung sekitar 2 pekan. Lomba lari 10 km dijadwalkan menjadi salah satu kegiatan puncak pada 24 Oktober 2026 mendatang dengan lokasi start di Alun-Alun Aimas, Kabupaten Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi terkini terkait dengan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya yang dilaporkan langsung prakirawan BMKG Sorong, Wira. Silahkan laporan Anda.
6: Terima kasih, selamat pagi pendengar Radio RRI Papua Barat Daya dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perkiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan sepanjang hari dan terdapat potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Tambrau. Suhu rata-rata berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 47 sampai dengan 95%. Masyarakat perlu waspada adanya asap di beberapa wilayah Papua Barat Daya yang berpotensi menyebabkan penurunan jarak pandang, khususnya di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Maibrat. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin rata-rata 5 sampai dengan 30 km/jam. Kecepatan maksimum dapat mencapai hingga 50 km/jam. Perkiraan pasang surut di wilayah Sorong untuk hari ini, kondisi pasang akan terjadi pada pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kembali ingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wira Pegawai yang bertugas, sampai jumpa. Kembali ke Sorong.
0: Mendengar demikian informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa menggunakan masker, stay safe dan stay healthy.

baru saja mengikuti informasi terkini dari program 1 RRI Sorong lewat berita Sorong Pagi. Wah, pagi-pagi datang ke kantor siaran ya. Kabut tebal, berasap, bau bakaran ya di mana-mana. Wah, ini benar-benar kita berdoa ya. Semoga Indonesia ini tetap pulih, terus kemudian masyarakat yang melakukan aktivitas ya tidak terganggu dengan kondisi, tidak terganggu, tetap menjaga kondisi kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker ya. Ini diinformasikan untuk Anda dan juga buat adik-adik sekolah, tetap berada di rumah, tetap mengikuti pembelajaran secara daring ya yang dilaksanakan di hampir seluruh sekolah yang ada di kota dan juga di wilayah Kabupaten Sorong dan beberapa wilayah tentunya di Provinsi Papua Barat Daya.

Iya, pendengar. Wah, ini semakin parah ya. Biasanya kalau karhutla ini sering terjadi itu di beberapa wilayah seperti misalnya yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan ya. Tetapi kondisi berbeda di tahun 2026 ini ya. Terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bahkan kita yang ada di Sorong yang tidak pernah dengan menghadapi kondisi seperti ini di tahun 2026, hampir sebagian besar wilayah yang ada di Papua Barat Daya tertutup kabut asap tebal dan cukup membahayakan ya. Apalagi berdasarkan informasi dan hasil pantauan stasiun pemantau atmosfer global Sorong bahwa partikulat PM25 terpantau mulai dari periode awal Oktober hingga saat ini dalam kondisi sedang hingga sangat tidak sehat, sehingga masyarakat dihimbau untuk waspada menjaga kesehatan dan potensi kebakaran hutan dan juga lahan ya. Di kemarin ya, tepatnya di sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, ketika dalam perjalanan dari Klademak menuju ke Kilo 9 ya, wah ini pemandangan berbeda. Kabut asap semakin tebal, kemudian bahkan sampai gedung-gedung yang tinggi pun juga tidak nampak begitu. Dan seperti biasa menimbulkan bau bakaran yang cukup menyengat dan pastinya itu mengganggu kesehatan, mengganggu pernapasan pastinya. Dan juga pemandangan sedikit berbeda ketika sampai di kilometer 9,5 ya, di depan Shen Primary School ya, para guru berada di depan gerbang sekolah sambil menyilangkan tangan dan juga memperlihatkan tulisan untuk Shine belajar di rumah ya, anak-anak dipersilakan untuk belajar di rumah dan mempersilakan orang tua murid untuk melanjutkan perjalanan begitu. Dan ini memang terlihat karena hampir sebagian halaman sekolah pun juga tidak nampak ya ketika pagi hari. Ini mungkin Anda juga bisa lihat sendiri ketika Anda kemarin yang pagi-pagi sudah keluar rumah, sudah mulai aktivitas ya, pasti sangat-sangat terasa ya. Untuk wilayah Remu, wilayah Kilo tuh bisa terasa sekali, dan wilayah di Kabupaten Sorong pun juga demikian ya. Bahkan kita yang ada di wilayah Klademak kalau beraktivitas di kantor di Ahmad Yani 44 itu biasanya tuh tidak terlalu berasap ya. Tetapi sekarang ini bahkan pagi tadi ketika datang ke kantor pun bau bakaran cukup menyengat. Kemudian juga mata jadi perih ya ketika keluar dari rumah misalnya, ataupun juga berdiri di depan kantor mata jadi perih ya. Dan ini hati-hati untuk Anda karena sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Sorong, kemudian juga dari BMKG ya, dari BPBD ya, terkait dengan kondisi kualitas udara yang ada di wilayah Sorong ini cukup parah ya dan sangat tidak sehat. Khususnya bagi Anda untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, sekalipun harus beraktivitas jangan lupa menggunakan masker ya. Jangan mengabaikan hal ini karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk di dalamnya adalah gangguan kesehatan, khususnya bagi Anda para lansia, terutama juga buat anak-anak, bayi ya, dan buat Anda yang memiliki penyakit bawaan, jangan sampai terkena infeksi saluran pernapasan, influenza A ya, batuk, radang dan lain sebagainya, pastinya sangat-sangat mengganggu ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan semuanya bisa cepat teratasi ya. Terus kemudian buat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, stop sudah untuk melakukan bakaran, stop sudah untuk dengan secara sengaja membuang puntung rokok, kemudian membuka lahan dengan cara membakar dan lain sebagainya ya. Tahukah Anda bahwa apa yang Anda lakukan itu ya, itu sangat-sangat merugikan. Ya, sangat-sangat merugikan, bisa merusak kontur tanah ya. Terus kemudian sudah tidak bisa digunakan, sudah tidak bisa ditumbuhi ya oleh pepohonan ketika akan melakukan penghijauan dan lain sebagainya.

0: digital. Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
1: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
0: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
1: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
0: Di mana?
1: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
0: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
1: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
0: Serius?
1: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
0: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

Dan mendengar selain itu di Pantai Reklamasi juga ya kemarin sekitar pukul 9 pagi ya sedikit berbeda pemandangan yang terlihat. Pulau-pulau yang di seberang yang ada di sekeliling itu tidak nampak sama sekali, tidak terlihat karena tertutup kabut asap akibat karhuta atau kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Papua Barat Daya. Misalnya seperti Pulau Ram atau yang kita kenal dengan Pulau Buaya, kemudian juga Pulau Sop ya, Pulau Item dan juga Dom pun juga tidak terlihat ya secara langsung atau kasat mata ya. Dan kemudian banyak sekali kapal yang berlabuh ya di laut dan tidak memilih melanjutkan berlayar karena terhalang jarak pandang. Apalagi kondisi yang berdasarkan data dan yang dikeluarkan oleh BMKG Sorong dalam siaran persnya tentang waspada potensi karhutla dan penurunan jarak pandang mendatar yang ada di wilayah Papua Barat Daya ya, bahkan juga dihimbau khususnya bagi para penyedia jasa transportasi, jasa penerbangan, pelayaran, itu diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca guna mengantisipasi penurunan jarak pandang mendatar ya. Waduh, itu benar-benar ya tidak bisa dibendung lagi nih asapnya, dan baru kali ini di tahun 2026 ada apa sebetulnya ya. Jadi please tolong bagi Anda pendengar dimanapun berada, khususnya buat mari kita semua saling jaga ya, terus kemudian waspada dan juga bisa menyampaikan ataupun juga ketika melihat ada yang dengan sengaja ya ingin membakar lahan ataupun juga dengan sengaja membuang puntung rokok dan lain sebagainya ya, sesegera mungkin langsung kita tegur pendengar ya, karena itu bisa membahayakan masyarakat yang ada di sekitar, terutama juga kondisi kesehatan ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kalau sudah sakit siapa mau help begitu toh. Jadi mari tong sama-sama saling jaga, saling sayang, saling baku kasih ingat satu dengan yang lainnya begitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat buat kita semua untuk sama-sama saling jaga, karena kalau sebegini kasihan apa yang terjadi ya dengan kita putana yang ada di tanah Papua, tanah yang diberkati ini.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri menjadi salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjangkau masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4. Kepala IMF menyampaikan bahwa ekonomi global menghadapi tekanan ganda. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri PKP Marwarar Sirait memperkirakan lahan seluas 45 hektar milik Kementerian Komdigi di Depok yang dialih statuskan ke Kementerian PKP mampu menampung lebih dari 150 ribu unit rusun subsidi untuk mendukung program perumahan rakyat. Selain menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, pembangunan rumah susun tersebut dinilai sangat penting karena tingginya kebutuhan akan hunian layak di tengah masyarakat yang sebagian di antaranya masih tinggal di rumah yang tidak layak. Informasi mancanegara, Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva menyampaikan pada Rabu 7 Oktober lalu bahwa ekonomi global menghadapi tekanan ganda akibat guncangan pasokan energi dan lonjakan permintaan dari kecerdasan buatan atau AI. Dalam pidatonya di Singapura, ia memperingatkan bahwa dunia harus menghadapi dinamika utama berupa perkembangan AI yang cepat, harga energi yang tinggi, serta rekor utang publik global yang segera melampaui 100% dari PDB menjelang pertemuan tahunan IMF di Thailand. Informasi dari dunia olahraga, Chicago Bulls merekrut guard yaitu Jordan Hawkins dengan kontrak dua arah untuk menghadapi musim NBA 2026-2027 yang berujung pada pelepasan Isaiah Stevens setelah ia menghabiskan tiga musim pertamanya bersama dengan New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Pemain yang tampil dalam 174 pertandingan NBA dengan catatan rata-rata 8 poin, 2,3 rebound, dan 1 assist per laga tersebut direkrut berdasarkan pengumuman resmi laman NBA pada Rabu.

0: Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdul Rahman mengatakan, salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yaitu terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdul Rahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi dari Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit, meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah gitu. Geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdul Rahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini

0: bekerja di Kota Makassar untuk menyalurkan bantuan pangan ke masyarakat. Menurutnya bantuan pangan ini diberikan untuk periode Oktober, November hingga Desember, masing-masing mendapatkan 30 kg beras, setelah bantuan pangan di bulan Juli, Agustus, dan September. Lebih jauh ia menyatakan pemberian bantuan pangan ini diberikan setelah pemerintah melakukan rapat koordinasi dan Presiden menyetujui terkait penambahan bantuan pangan ini. Terkait penyaluran beras SPHP sudah ditugaskan kepada Bulog untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dengan menyasar pasar-pasar tradisional dan juga koperasi Desa Merah Putih, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau.
1: Minggu-minggu ini akan mulai dikirim, dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Tolong ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak putus harapan karena dapat gitu, sudah ada ya. Nomor 2, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan beras subsidi sebanyak 1 juta ton Rp12.500.
0: Sementara itu, Wakil Pemimpin Perum Bulog Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Karmila Hasim Marunta, menjelaskan untuk bantuan pangan akan diberikan kepada masyarakat berada di desil 1 hingga 4 yang mencapai 1.130.000 penerima bantuan pangan se-Sulsel Bar. Terkait distribusi beras SPHP sesuai arahan, digelontorkan di pasar tradisional yang telah dikerjasamakan.
2: Selain itu, yang tadi juga dikatakan oleh Bapak Kemenko Pangan bahwa selain bantuan pangan berupa beras yang gratis diberikan kepada penerima bantuan pangan, desil 1, 2, 3, 4, ada juga yang namanya beras bersubsidi yaitu SPHP. Untuk di Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kita juga mendapatkan penugasan sebanyak SPHP itu 74 ribu ton dari 1 juta tadi yang beliau sampaikan.
0: Ditambahkan Karmila, beras SPHP digelontorkan untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dan sejauh ini masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya karena distribusi oleh Bulog langsung memang menyasar masyarakat. Dari Makassar, Iin Nur Fareni, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim gabungan memadamkan kebakaran di Cagar Alam Tanjung Api, Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah. Rahmawati Tani melaporkan.
4: Memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah.
5: Kebakaran terjadi di kawasan Cagar Alam Tanjung Api, Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Selasa malam 6 Oktober 2026. Penanganan dilanjutkan Rabu 7 Oktober dengan melibatkan tim gabungan bersama masyarakat Desa Labuan. Tim gabungan terdiri dari BPBD Tojo Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran Manggala Agni, TNI Polri, pemerintah desa, serta masyarakat. Tim dikerahkan menuju lokasi untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan konservasi. Kepala BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong menjelaskan proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan titik api yang ditemukan. Petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali menyala.
4: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiran kita semua berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Ratelindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik, Pak, yang ditangani, mulai dari Balingara tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi, Bu.
5: Sementara itu, Letda Infantri Herijana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
6: Tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Babinsa, melaporkan ke kami yang ada posko standby di Tojo Una-Una bahwa terjadi kebakaran. Untuk api sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk akses, karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan

0: Bapak Desa dan warga. Untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap. Cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini. Cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
1: Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal Oktober 2026. Bustomi Ahmad melaporkan selengkapnya.
3: Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut.
4: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal bulan Oktober 2026, di mana kekeringan dengan status awas tersebut terjadi pada periode dasarian 1 dengan curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasarian. Perakirawan BMKG Bangka Belitung, Ajeng, mengatakan sebagian besar wilayah yang mengalami kekeringan ekstrim, yakni di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung hingga Belitung Timur.
3: Sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami curah hujan kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per dasarian. Hujan didominasi kategori bawah normal untuk Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut sehingga wilayah dengan curah hujan rendah perlu mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air dan peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan.
4: Ia menjelaskan jumlah curah hujan yang tercatat kurang dari 85% dari rata-rata normal wilayah tersebut mendominasi sifat hujan yang terjadi di bawah normal. Kondisi ini menjadi lebih kering dari biasanya yang dipicu oleh fenomena iklim El Nino atau puncak musim kemarau. Langkah mitigasi pemetaan wilayah rawan kekeringan dan manajemen pasokan air bersih sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman di puncak musim kemarau saat ini. Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Kalakar BBBD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan beberapa wilayah di daerah itu mengalami kekeringan parah. Bantuan dan kerjasama dari seluruh stakeholder sudah berjalan dengan baik.
5: Kalau krisis air itu juga sudah banyak, ada baik PT Timah, PDAM, lalu Damkar yang punya surplus mobil-mobil tangki itu sudah menyalurkan beberapa titik dan itu langsung bergerak di sini, langsung layanannya langsung aktif langsung itu. Jadi beberapa itu sudah berjalan yang bantuan air itu, baik dari PDAM, Damkar, relawan-relawan yang lain maupun dari BPBD Timah itu yang punya sarana prasarana sudah banyak memberikan bantuan kebutuhan air.
4: Menurutnya, meskipun beberapa wilayah sudah mengalami turun hujan, namun masih belum merata dan tidak langsung bisa mengatasi kekeringan yang sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menghadapi puncak musim kemarau 2026, Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau PT dengan pendekatan ramah lingkungan. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Puncak musim kemarau 2026 mendorong Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan pendekatan ramah lingkungan. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan serangan hama sejak dini serta pemanfaatan agen hayati. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga produktivitas tanaman sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem pertanian. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menyebutkan bahwa sejumlah OPT yang perlu diwaspadai pada puncak musim kemarau seperti saat ini meliputi hama wereng, hama ulat, serta penyakit pulai pada tanaman.
7: Kalau kita ada OPT, langkahnya itu nggak pas ada ledakan aja kita tangani. Jadi ada yang namanya pengendalian hama terpadu, itu tuh diamati dari awal, Mas. Jadi tanaman itu akan diamati, jadi memang di alam itu kan sebenarnya sudah ada musuh alami hama-hama itu. Jadi karena ketidakseimbangan aja terjadi ledakan hama. Tapi sebenarnya kalau itu dijaga musuh alaminya itu, diberi tempat tumbuh yang bagus, kemudian diamati juga, dan diberi juga intervensi agen-agen hayati yang itu fungsinya itu untuk mencegah mencegah meledaknya hama penyakit itu kita berikan secara terencana dari awal, itu OPT bisa terkendali.
6: Sementara itu, petani di Kecamatan Wates, Santoso, kepada RRI turut mengatakan bahwa serangan hama urang menjadi salah satu ancaman yang memang perlu diantisipasi pada musim kemarau. Menurutnya, hama urang juga dapat berkembang dengan cepat dan mengganggu produksi apabila tidak segera dikendalikan.
8: Kita kerjasama dengan dinas yang terkait mengantisipasi hama urang, diadakan penanggulangan dengan cara penyemprotan agen hayati yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, ramah lingkungan. Hasil produksinya pun juga nanti tidak akan terkontaminasi oleh kimia.
6: Dispertabun Kabupaten Kediri menyebut bahwa kondisi serangan OPT hingga saat ini masih relatif terkendali. Pengamatan rutin dan juga pengendalian sejak dini menjadi langkah utama untuk mencegah adanya ledakan hama. Ana Kusuma melaporkan.
2: Meski belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul, peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak dengan baik untuk mencegah penyakit menular pada ternak. Rosiana Anwar dari Yogyakarta melaporkan selengkapnya.
9: Kalau masalah cara penyegahan, yang penting kita memelihara sapi menjaga kebersihan.
10: Merebaknya wabah antraks di Kabupaten Gunung Kidul tak membuat peternak di Bantul khawatir. Padahal secara geografis kedua wilayah kabupaten itu berhimpitan alias berdekatan. Contohnya saja bagi Sumardi, warga Wukir Sari Imogiri yang memiliki beberapa ekor sapi dan juga kambing. Sepanjang ingatan Sumardi, belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul.
9: Untuk sementara rasa khawatir tidak ada. Masalahnya kasus antrak di Kabupaten Bantul kayaknya belum pernah ada. Sedangkan kalau ada antrak di tempat saya itu pasti di tempat lain ada dulu baru menular.
10: Kasus penyakit hewan ternak yang pernah ditemukan di Imogiri Bantul adalah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebab itu untuk merespon adanya wabah antraks di daerah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Bantul, Sumardi menuturkan dirinya masih menunggu arahan dari petugas dinas peternakan setempat.
9: Kalau masalah vaksinasi dari para petani itu nggak pernah ada pikiran untuk vaksinasi atau tidak. Yang jelas nanti cuma nunggu dari petugas dari kelurahan ada yang turun terus ngasih tahu bahwa semua hewan di suatu daerah akan diadakan vaksinasi. Kalau tidak ya kita sebagai petani nggak pernah ada pikiran untuk mengadakan vaksinasi secara massal, nggak pernah ada. Yang ada itu biasanya itu kayak PMK kemarin yang mengadakan pemerintah, kayak petani tinggal nunggu di rumah, nunggu dokter, terus ditangani sama dokter.
10: Sri Supatmi, peternak asal Nogosari, Imogiri menyebutkan, meski tak ada kasus antraks, para peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak yang dimiliki. Salah satunya dengan membersihkan kandang secara teratur.
11: Menjaga kebersihan, terus kandangnya disemprot. Ada obatnya, obat untuk tanaman itu nggak apa-apa.
10: Vaksinasi ternak ini diintensifkan oleh Pemkab Gunung Kidul untuk mencegah penyebaran antraks semakin meluas. Pemkab Gunung Kidul juga meminta agar masyarakat menghentikan tradisi berandu, yaitu di mana pemilik hewan ternak yang terjangkit antraks menyembeli hewan yang tiba-tiba sakit atau mati mendadak akibat antraks dan kemudian membagi-bagikan daging hewan ternak tersebut. Tradisi berandu ini disinyalir menjadi wahana untuk penyebarluasan antraks semakin luas.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Inspirasi kehidupan, perjuangan suami. Suatu hari, ada seorang lelaki yang ikut antri di warung pecel lele di daerah Monjali. Saat itu mendung bergantung, dan warna hitam yang menyeruak di barat mulai bergerak mendekat. Dia berkaos putih yang lehernya mulai gerimis. Di kepalanya ada peci putih kecil. Celananya beberapa senti di atas mata kaki. Sendal jepit yang talinya hampir putus menyangkut di antara jempol dan jari kakinya. Dan seperti yang lainnya, dia juga memesan. Pecel lele, Mas. Mas penjual bertanya berapa? Sambil dia mengulek sambal terasi, sesekali meraih sutil besar untuk membalik gorengan lele di wajan raksasa. Gemuruh bunyi kompor mengharuskan orang berbicara sedikit lebih keras. Satu saja, Pak, dibungkus. Perlahan tangannya merogoh saku celana, lalu duduk sembari menghitung uangnya. Malu-malu, tangannya dijorokkan sedikit ke bawah meja. Uang pecahan ratusan sudah disatukan dengan selotip bening persepuluhan keping, pas jumlahnya sesuai harga. Nggak makan sini aja, Mas, takut keburu hujan ya. Ah, buat istri. Selesai perjalanan dibungkus bersamaan dengan bunyi kritik yang mulai menggambar titik-titik basah di tenda terpal milik Mas Pecel Lele. Agak berlari dia keluar, tetapi melebatnya sang hujan jauh lebih cepat dari tapak-tapak kecilnya. Khawatir pecel lele untuk istri tercinta yang hanya dibungkus kertas akan berkuah, dia selipkan masuk di balik kaosnya. Bungkusan itu dia rengkuh erat dengan tangan kanan tersembunyi di balik kaos putih yang mulai transparan disapu air. Tangan kirinya ke atas mencoba melindungi kepalanya dari terpaan ganas hujan yang tercurah memukul-mukul. Saat itu ia sadar. Ia kemudian mengambil pecinya. Dia pakai untuk melapisi bungkusan pecel lele. Lumayan aman. Tetapi 3 km bukanlah jarak yang dekat untuk berjalan di tengah hujan. Mungkin kita berpikir kasihan dan iba mendengar kisah tersebut. Itu mungkin kita. Tapi coba tanyakan pada laki-laki itu, kalau misalnya Anda bertemu. Sungguh berbeda. Betapa berbunga hatinya. Dadanya dipenuh heroisme sebagai suami yang baru, yang penuh perjuangan untuk membelikan penyambung hayat istri tercinta. Jiwanya dipenuhi getaran, kebanggaan, keharuan, dan kegembiraan. Kebahagiaan seolah tak terbatas, menyelam begitu dalam di kebeningan matanya. Ia membayangkan senyum yang menanti, bagai bayangan surga yang terus terhidupkan di rumah petak kontraknya. Di tengah cipratan air dan mobil, bis kota yang menyiprat, juga sendalnya yang putus lalu hilang ditelan lumpur yang becek. Dia akan tersenyum, senyum termanis yang disaksikan jagat. Dan seingatnya ia belum pernah tersenyum semanis itu saat masih membujang. Nah, begitulah, karena ada konsep barokah. Kita tidak diperkenankan mengukur badan orang dengan baju kita sendiri, pada pemandangan yang tak tertembus oleh penilaian subjektif kita. Daripada berkomentar yang sifatnya iri tanda tak mampu, akan jauh lebih baik kita memuji Tuhan atas kebesarannya. Dan mudah-mudahan Tuhan meluaskan barokah itu hingga kita pun merasainya.

Suatu hari di Beijuan, Provinsi Sichuan, Tiongkok, di siang hari yang tenang, berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan detik. Gempa bumi magnitudo 8 mengguncang dengan kekuatan yang mengerikan. Tanah terbelah dan ribuan bangunan rumah, sekolah, apartemen runtuh menjadi puing-puing berdebu. Jeritan kepanikan segera tertelan oleh suara gemuruh beton yang menghantam tanah. Di tengah kekacauan itu, seorang ibu muda membuat keputusan sepersekian detik yang akan dikenang dunia selamanya. Keesokan harinya, tepat tanggal 13 Mei 2008, tim penyelamat bergerak menyisir kota yang telah mati. Wajah mereka tertutup debu, mata mereka lelah menyaksikan kematian di mana-mana. Saat mereka memanjat tumpukan reruntuhan sebuah rumah, mereka menemukan sesosok tubuh wanita. Pemandangan itu ganjil. Wanita itu tidak tergeletak seperti korban lain, namun ia berlutut dengan posisi tubuh membungkuk ke depan seperti orang sedang bersujud. Kedua tangannya bertumpu kuat di lantai, sementara kepala dan punggungnya hancur tertimpa beton dan puing bangunan yang berat. Ketua tim penyelamat mencoba menjangkau tubuh itu melalui celah sempit. Ia menyentuhnya berharap ada respon. Namun tubuh itu sudah dingin dan kaku. Wanita itu telah meninggal dunia. Dengan hati berat, tim penyelamat menggelengkan kepala dan bersiap beranjak pergi. Karena masih banyak reruntuhan lain yang harus diperiksa, dan waktu adalah musuh mereka. Namun saat ketua tim mulai melangkah menjauh, sebuah naluri kuat memanggilnya kembali. Seolah-olah jiwa wanita itu memintanya untuk tidak pergi. Ia kemudian kembali berlutut di samping jenazah wanita itu. Dengan hati-hati ia memasukkan tangannya ke ruang kosong kecil di bawah perut sang ibu yang melengkung. Matanya terbelalak saat jarinya menyentuh sesuatu yang hangat. "Seseorang datanglah, cepat! Ada bayi di sini, ada bayi yang masih hidup." Suasana berubah tegang, tim penyelamat segera bekerja. Dengan penuh kehati-hatian tingkat tinggi, mereka perlahan menyingkirkan puing-puing di sekitar tubuh wanita itu tanpa boleh menggeser posisi jenazahnya sedikitpun. Dan tubuh kaku sang ibu itu ternyata berfungsi sebagai tameng yang hidup, yang menahan beban bertonton beton agar tidak menemukan apa yang ada di bawahnya. Dan ketika celah terbuka, tangis haru pecah di antara para pria tangguh itu. Di bawah naungan tubuh ibunya yang telah hancur, terbaring seorang bayi laki-laki berusia sekitar 3 hingga 4 bulan, terbungkus rapi dalam selimut kuning bermotif bunga. Bayi itu begitu terlindung hingga debu pun nyaris tak menyentuhnya. Dan yang menakjubkan, saat diangkat keluar, bayi itu sedang tertidur lelap. Ia tidur dengan damai, tidak tahu bahwa di atasnya ibunya sudah bertarung melawan maut dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dan ketika si bayi tiba di rumah sakit, seorang dokter medis segera menyambut bayi itu dengan memeriksa tanda-tanda vital. Ketika membuka lilitan selimut, sebuah benda jatuh ke tangan dokter. Sebuah ponsel berwarna perak. Dan ketika dokter menekan tombol, layar ponsel menyala. Di sana terpampang sebuah pesan teks yang sudah diketik, namun belum sempat dikirim, atau mungkin sengaja ditulis sebagai surat wasiat terakhir. Dalam bahasa Mandarin, pesan itu berbunyi, "Kin ai de, ru guo ni neng hu zo, yi ding yao ji su wo ai ni." Yang artinya, "Sayangku, jika kau bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu." Ponsel itu berpindah dari satu tangan ke satu tangan lainnya. Tak ada satupun anggota tim penyelamat yang mampu menahan air mata. Pesan itu menjadi bukti bahwa di detik-detik terakhir hidupnya, saat tulang punggungnya patah menahan beban, pikiran sang ibu hanya tertuju pada satu hal, memastikan anaknya tahu bahwa ia dicintai.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Ketua DPR RI menargetkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diputuskan paling lambat pada 15 Desember 2026. Mantan Jampitsus didakwa memeras dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya. KBRI Phnom Penh menyebutkan terdapat 550 warga negara Indonesia bermasalah yang ditempatkan di detensi sementara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto menyoroti perubahan dan tantangan dalam pertahanan serta keamanan negara di masa mendatang. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman mengatakan, hal tersebut disampaikan Presiden dalam taklimat kepala negara termasuk terkait pergeseran pola pertahanan negara yang kini menghadapi perkembangan teknologi peperangan yang semakin canggih. Informasi mancanegara, KBRI Phnom Penh menyebut terdapat 550 WNI bermasalah yang ditempatkan di detensi sementara Kong Pha, kota Serey Sopon, Provinsi Bantai Mian Chay setelah terjaring dalam operasi pemberantasan penipuan dan judi daring yang dilakukan kepolisian setempat pada Minggu 4 Oktober 2026 di gedung One Avenue, kota Poipet. Perwakilan KBRI kemudian mengunjungi lokasi pada Selasa 6 Oktober 2026 untuk memastikan kondisi WNI sekaligus memberikan layanan dan akses ke konsuleran. Dengan jumlah tersebut menjadi penangkapan WNI dalam satu operasi terbesar yang pernah terjadi, melampaui catatan 330 WNI di Sinakville pada Agustus 2024. Informasi dari dunia olahraga, Sekretaris Chef de Mission atau CDM Asian Games 2026, Lexindo Hakim, mengapresiasi perjuangan tim bulu tangkis Indonesia yang sukses meraih 2 medali emas, 1 perak dan 3 perunggu, serta menyampaikan terima kasih kepada PBSI atas dukungannya. Dan Lexindo menilai pencapaian tersebut tidak lepas dari kerja keras Ketua Umum PBSI Fadil Imran dan Wakil Menpora Taufik Hidayat, sekaligus mengajak semangat juara agar prestasi tersebut berlanjut hingga Olimpiade Los Angeles 2028. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani menargetkan rancangan Undang-Undang atau RUU tentang perampasan aset dapat diputuskan paling lambat pada 15 Desember 2026. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menargetkan rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset dan juga terkait tindak pidana dapat diputus paling lambat 15 Desember 2026. Dengan disetujuinya RUU tersebut sebagai usul DPR, pembahasan selanjutnya akan dilakukan Komisi 3 DPR bersama pemerintah. Puan berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan sesuai tahapan sehingga RUU perampasan aset dapat segera diputus sesuai target. RUU perampasan aset menjadi salah satu rancangan regulasi yang tengah didorong DPR untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya dalam hal perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
2: Dan tadi sudah diketok Pak
3: Bang, dalam rapat paripurna hari ini baru saja tadi diputuskan bahwa terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana sudah disepakati akan masuk pembahasan tingkat satu RUU inisiatif dari DPR. Jadi insya Allah selambat-lambatnya akan diputuskan pada tanggal 15 Desember yang akan datang. Kemudian
1: sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto mengatakan pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masih dalam tahap menyerap masukan. Rikwanto mengatakan mahasiswa mempertanyakan kapan draft RUU Perampasan Aset akan dibuka ke ruang publik. Namun menurutnya DPR saat ini masih menyusun draft sekaligus menghimpun berbagai masukan dari mahasiswa, praktisi hukum, lembaga, dan pihak lainnya.
2: intinya menyampaikan masukan-masukan tentang inti daripada RUU perampasan aset. Dan yang pertama, mereka bertanya kapan draftnya ada di ruang publik. Nah, kita sampaikan bahwasanya sampai saat ini kita masih menyusun RUU perampasan aset. Kita masih menerima masukan-masukan dari berbagai pihak.
1: Ia menjelaskan setelah draft mulai terbentuk, DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah termasuk membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM. Setelah draft tersusun secara rapi, dokumen tersebut akan dibuka ke ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah, didakwa memeras Tan Kian sebesar 5 juta dolar Singapura agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
4: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferry Yanto Hongki Riwang cara melawan hukum telah memaksa Tan Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan, Ketua Tim

0: Rp82 dan USD sebanyak $440.990. Penerimaan saham, tanah dan atau bangunan oleh terdakwa melalui Don Rito alias Idon Nurman Herin dan Ferry Yanto Hong Kiriwang tersebut diketahui atau patut diduga oleh terdakwa merupakan hasil tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Febri Adriansyah mengaku menghormati dakwaan jaksa penuntut umum tetapi meminta waktu 10 hari untuk menyampaikan perlawanan atau eksepsi atas dakwaan jaksa.
2: Sejujurnya kami melihat banyak sekali persoalan yang dalam dakwaan yang sudah kami terima. Betul, kami sudah mendampingi sejak proses penyidikan. Justru salah satu poin utamanya adalah sejumlah hal-hal yang sudah ada di penyidikan berubah di dakwaan, sehingga kami perlu elaborasi lebih jauh dan untuk memfasilitasi hak para terdakwa atau klien kami berharap memang 10 hari itu waktu yang cukup wajar.
1: Mantan Jampitsus Febri Adriansyah diduga melanggar beberapa pasal berlapis, yaitu pasal 12 huruf B dan E, junto pasal 12 B Undang-Undang Tipikor, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU, serta pasal 607 KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat memburuknya kualitas udara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak kembali memberlakukan pembelajaran dari rumah atau BDR secara daring bagi seluruh jenjang pendidikan. Wilhelmus Triputra dari Pontianak melaporkan selengkapnya.
4: Salah satunya SD Negeri 11 Pontianak. Sekolah kembali meliburkan siswa untuk belajar dari rumah sesuai surat edaran Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Kepala SD Negeri 11 Pontianak Zubaidah menerangkan sebelumnya sekolah sempat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan waktu belajar yang dikurangi 5 menit setiap jam pelajaran. Namun, kondisi udara yang dinilai tidak mendukung membuat kegiatan belajar kembali dilakukan secara daring.
5: Sebelum hari ini diliburkan, waktu ada edaran dari Dinas Pendidikan bahwa siswa sudah dibolehkan masuk, minggu yang lalu itu kami mulai masuk seperti jadwal biasa dan dikurangi 5 menit. Dan sampai hari kemarin, Senin dan Selasa juga sudah belajar seperti biasa. Ternyata tadi malam ada edaran bahwa cuaca kurang mendukung, maka hari ini untuk siswa-siswi kami liburkan kembali sesuai dengan edaran.
4: Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengambil keputusan belajar dari rumah atau BDR setelah memantau kondisi kualitas udara hingga Selasa malam. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Hermawan Eko Wibowo mengatakan, berdasarkan ketentuan yang menjadi acuan, angka kualitas udara 200 menjadi salah satu batas pertimbangan penerapan pembelajaran dari rumah.
6: Situasi atau kondisi udara di Kota Pontianak. Ternyata dari sore kami coba secara kontinu kami melihat ISPU dan EQR ini. Tapi ternyata setelah jam 7 malam itu memang lonjakannya luar biasa. Sampai kurang lebih 800-an waktu itu di AQR dan sekitar 400-an di ISPU, sehingga hal ini sudah jauh dari yang disarankan dari SE Kemendikdasmen nomor 20 tahun 2026, dan di situ yang dinyatakan kalau untuk dilakukan BDR ini kan 200.
4: Dengan kondisi kualitas udara yang masih belum mendukung, belajar dari rumah atau BDR diberlakukan untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SPNF di Kota Pontianak. Wilhelmus melaporkan.
7: Nah, kita lihat adiktif dan adiktif, ya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Uji coba pembagian makan bergizi gratis atau MBG dengan konsep prasmanan di SDN Soprayan Turi Sleman memungkinkan siswa mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mengurangi sisa makanan. Karin Anissa dari Yogyakarta melaporkan.
8: Jika biasanya MBG dikemas dalam ompreng dan langsung siap dikonsumsi, berbeda dengan siswa SD Negeri Soprayan Sleman yang mengambil MBG

0: dengan cara prasmanan. Saat ditemui pada Rabu pagi, Kepala SPPG Bangunkerto II, Desri Yusni Elsa Mahindra menjelaskan MPG skema prasmanan diterapkan pada 59 siswa kelas 4, 5, dan 6 atau kelas dengan porsi besar. MPG datang sekitar pukul 9 pagi dan mulai dibagikan pada saat jam istirahat. Pihak sekolah turut menugaskan 6 siswa untuk menjadi petugas pengambil makanan yang dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan apron. Berdasarkan hasil evaluasi selama 3 hari terakhir, Desri mengatakan MPG skema prasmanan ini berjalan lancar dan tidak ada makanan yang tersisa.
1: Pada kesempatan hari ini kita masih dalam tahap pelaksanaan pilot project tim MBG Prasmanan yang diinstruksikan oleh pimpinan bagian di atas. Untuk sementara di 3 hari ini berjalan alhamdulillah lancar, antusias anak-anak di SD Soprayan juga sangat besar dan semua makanannya alhamdulillah habis. Ada siswa yang mungkin makannya banyak, ada yang makannya dikit, jadi mereka lebih bisa mengambil sesuai selera dan kondisi masing-masing.
0: Sementara guru kelas 6 SD Negeri Soprayan, Murwoko menjelaskan pembagian MBG dengan konsep prasmanan justru lebih memudahkan siswa dan meminimalisir makanan sisa. Dia menambahkan sejauh ini program MBG memberikan dampak positif bagi siswa SD Negeri Soprayan.
2: Dari sekolah ya, untuk kegiatan MBG yang prasmanan itu sebenarnya kami lebih suka karena anak-anak bisa mengambil porsi sesuai dengan yang anak-anak cukupkan, butuhkan, jadi secukupnya diambil, jadi dihabiskan. Biasanya kan kalau paket besar itu kadang-kadang sisa nih, terutama nasinya terlalu banyak sisa, jadi karena paket MBG itu prasmanan diambil secukupnya. Untuk di sekolah kami ya alhamdulillah dengan MBG ini tentunya memberikan manfaat untuk anak yang biasanya jajannya nih banyak yang ciki-ciki karena udah MBG otomatis anak-anak udah kenyang gitu.
0: Salah satu siswa kelas 5 SD Negeri Soprayan, Arifa Tiara Putri, mengatakan dia mendapatkan menu MBG berupa oseng sayur wortel jagung, bola-bola daging, edamame, dan buah naga. Tiara mengaku lebih senang dengan skema prasmanan karena bisa menakar porsi makannya sendiri.
3: Aku lebih suka ambil sendiri.
4: Kenapa?
3: Bisa nanti aku lebih nasinya mau sedikit aja, terus nanti bisa ambil sendiri sedikit.
0: Uji coba MBG Prasmanan di SD Negeri Soprayan akan berlangsung hingga 16 Oktober mendatang. Hasil evaluasi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk keberlanjutan skema pembagian MBG. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI.
5: Dan berikut kami hadirkan feature Bandung menata kawasan bersejarah melalui konsep historical urban landscape. Atep Burhanuddin dari Bandung melaporkan selengkapnya.
6: Tujuannya untuk menciptakan Bandung historical urban landscape.
7: Di tengah geliat kota Bandung yang terus berkembang, jejak masa lalu masih dapat ditemukan di berbagai sudut kota. Bangunan tua, jalan, ruang publik, hingga kawasan bersejarah menjadi saksi perjalanan Bandung dari masa ke masa. Jejak tersebut bukan sekedar peninggalan masa lalu, di balik bangunan dan ruang-ruang kota tersimpan cerita tentang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, hingga berbagai peristiwa yang membentuk identitas kota Bandung. Kini, pemerintah kota Bandung menyusun tata kelola kawasan bersejarah melalui konsep Historical Urban Landscape atau HUL. Pendekatan ini diharapkan mampu menyatukan pelestarian bangunan bersejarah dengan penataan kawasan secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, karakter sejarah dan nilai estetika kota tetap terjaga tanpa menghambat perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan selama ini pemeliharaan bangunan bersejarah belum berada dalam satu tata kelola yang terintegrasi. Pemerintah, pihak swasta maupun komunitas masih menjalankan berbagai program secara masing-masing. Kondisi tersebut membuat upaya menjaga karakter dan keindahan kawasan belum dapat dilakukan secara utuh. Karena itu, pemerintah Kota Bandung memilih membangun fondasi tata kelola terlebih dahulu sebelum masuk pada tahap pengembangan kawasan. Tahap awal konsep HUL akan difokuskan pada kawasan mulai dari Simpang 5 hingga Jalan Otista. Kawasan tersebut dinilai membutuhkan penataan menyeluruh agar berbagai elemen di dalamnya dapat berhubung dan membentuk karakter kawasan yang kuat.
6: Tujuannya untuk menciptakan Bandung Historical Urban Landscape. Jadi, selama ini pemeliharaan gedung-gedung itu teh tidak terintegrasi dalam sebuah konsep yang melibatkan semua pihak. Memang tidak mudah. Selama ini mah pemerintah jalan sorangan, swasta jalan sorangan, komunitas jalan sorangan. Akibatnya keindahan-keindahan itu tidak terintegrasi sebagai sebuah kawasan. Ini kita mau mulai menata, melibatkan semua pihak. Ada 4 elemen yang kita libatkan: akademisi, komunitas, pemerintah, dan bisnis.
7: Penataan kemudian diarahkan ke sejumlah ruas jalan yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah Kota Bandung. Di antaranya Jalan Lengkong, Jalan Braga, Jalan Cikapundung, Jalan Bancai, Jalan Dalam Kaum, Jalan Otista, hingga Jalan Akatiri. Para menegaskan konsep tersebut masih dalam tahap perumusan bersama. Pelestarian kawasan bersejarah menurutnya tidak cukup hanya dengan mempertahankan bentuk fisik bangunan. Sementara itu, Baperinda Kota Bandung Anton Sunawibowo mengatakan konsep HUL memandang kawasan bersejarah sebagai sebuah kesatuan, bukan sekedar kumpulan bangunan yang berdiri sendiri. Dalam kerangka tersebut, alun-alun Bandung tidak dilihat sebagai ruang yang berdiri sendiri. Kawasan itu akan dihubungkan dengan sejumlah ruang dan bangunan penting di sekitarnya. Mulai dari Masjid Raya Bandung, Pendopo, Jalan Asia Afrika, Gedung Merdeka, Sungai Cikapundung, Pasar Baru, hingga kawasan pedagang di sekitarnya. Keterbukaan antar ruang tersebut menjadi penting karena sejarah Kota Bandung tidak hanya tersimpan dalam satu bangunan atau satu ruas jalan.
4: Alun-alun ditempatkan sebagai pusat atau pusat landscape sejarah Kota Bandung yang berhubung dengan Masjid Raya, dengan Pendopo, dengan Jalan Asia Afrika, dengan Gedung Merdeka, dengan Jalan Braga, Sungai Cikapundung, Pasar Baru, serta kawasan perdagangan di sekitar. Melalui pendekatan historic urban landscape, pengembangan kawasan alun-alun akan memperhatikan bangunan dan ruang kota sekaligus sejarah, budaya, lingkungan.
7: Ditemui seorang mahasiswa Universitas Pajajaran, Sina menilai konsep historical urban landscape penting untuk menata kembali wajah Kota Bandung yang saat ini dinilai mulai terlihat tidak tertata. Menurutnya penataan tetap harus dilakukan dengan mempertahankan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah.
8: Urban historical landscape itu ngebenangin tata letak di Bandung ini kan agak udah berantakan gitu, itu dibenangin tapi juga nggak ngilangin bangunan-bangunan yang historical di sini. Contohnya kayak Gedung Sate, habis itu ada monumen itu, kayak gitu sekali.
7: Ia menilai kawasan bersejarah justru menjadi salah satu daya tarik utama Kota Bandung. Kawasan Asia Afrika misalnya tidak hanya dikenal karena sejarah konferensi Asia Afrika, tetapi juga karena keberadaan bangunan dan monumen dengan karakter klasik yang masih terawat.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Perkenalkan, nama saya Koma Alvino, asal sekolah SMK Negeri 3 Seluma.
1: Perkenalkan, nama saya Karisa Molly Devinka. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan Teknik Jaringan Komputer.
2: Saya Fran. Sekarang saya duduk di bangku kelas 12, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seluma.
3: Perkenalkan, nama saya Anissa Endah Sekretari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan PKJ.
0: Sangat senang, juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
1: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus itu juga menunya banyak.
2: Perasaan saya sangat senang, karena bisa mendapatkan makanan yang enak Bang, ya, terus gratis dan bergizi Bang.
3: Menunya itu tiap hari berganti, kayak Senin ayam, Selasa tuh ada ikan, Rabu telur.
0: Iya beda-beda. Biasanya hari Senin tuh telur, ayam, ikan, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
1: Harapannya program MBG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
2: Untuk harapan saya Bang, MBG terus berlanjut, karena MBG penting Bang.

Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu berbadan langsing atau besar karena mengandungmu? Maka ibu akan memilih mengandungmu. Karena dalam mengandungmu, ibu merasa keajaiban dan kebesaran Allah. 9 bulan, nak. Engkau hidup di perut ibu. Engkau ikut kemanapun ibu pergi. Engkau ikut merasakan ketika jantung ibu berdetak karena kebahagiaan. Engkau menendang rahim ibu ketika engkau merasa tidak nyaman karena ibu kecewa dan berurai air mata. Anakku, bila ibu boleh memilih apakah harus operasi sesar atau berjuang melahirkanmu, maka ibu memilih berjuang melahirkanmu. Karena menunggu dari jam ke jam, menit ke menit kelahiranmu adalah seperti menunggu antrian memasuki salah satu pintu surga. Karena kedahsyatan perjuanganmu untuk mencari jalan keluar ke dunia sangat ibu rasakan. Dan saat itulah kebesaran Allah menyelimuti kita berdua. Malaikat tersenyum di antara peluh dan erangan rasa sakit yang tak pernah bisa ibu ceritakan kepada siapapun. Dan ketika engkau hadir, tangismu memecah dunia. Saat itulah saat paling membahagiakan. Segala sakit dan derita sirna melihat dirimu yang merah, mendengarkan ayahmu mengumandangkan azan. Anakku, bila ibu boleh memilih, apakah ibu berdada indah atau harus bangun tengah malam menyusuimu? Maka ibu memilih menyusuimu. Karena dengan menyusuimu, ibu telah membekali hidupmu dengan tetesan dan tegukan yang sangat berharga. Dan anakku, bila ibu boleh memilih duduk berlama-lama di ruang rapat atau duduk di lantai menemanimu menempelkan puzzle, maka ibu memilih bermain puzzle denganmu. Tapi anakku, hidup memang pilihan. Jika dengan pilihan ibu engkau merasa sepi dan merana, maafkanlah nak, maafkan ibu. Percayalah, karena ibu sedang menyempurnakan puzzle kehidupan kita, agar tidak ada satu kepingan bagian puzzle kehidupan kita yang hilang. Percayalah, sepi dan ranamu adalah sebagian duka ibu, dan engkau adalah selalu menjadi belahan nyawa ibu.

0: Sorong pagi ini.
1: Pendengar, Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan di pagi hari ini, saya ingin menyampaikan kepada Anda untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan ya kondisi cuaca yang ada ya, apalagi ini sudah terpantau sangat tidak sehat. Berdasarkan hasil pantauan stasiun pemantau atmosfer global Sorong ya, bahwa ada partikulat PM25 ya, ini terpantau sampai dengan saat ini. Jadi diharapkan untuk berhati-hati. Ingat ketika Anda akan beraktivitas, jangan sepelekan, jangan remehkan ya yang namanya penggunaan masker, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi kita sebenarnya ya, imunitas yang ada di dalam tubuh kita apakah fit atau tidak ya, terus kemudian bagaimana kondisi kesehatan kita ya. Jadi mendingan lebih baik mencegah daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, dan juga ini berdasarkan informasi ya, khususnya untuk Anda ya, ini karhutlahnya hampir 2 bulan ya, kabut asap pekat ini selimuti wilayah Kabupaten Sorong. Bahkan kualitas udara di Kabupaten Sorong juga dinilai tidak sehat. Dan kelompok rentan ini diminta untuk tetap waspada agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kelompok rentan ini terdiri atas mereka ya, khususnya yang rentan terhadap penyakit ya, seperti lansia, anak-anak, bayi dan juga balita, kemudian juga terkait juga dengan bagaimana ya orang dengan penyakit bawaan. Salah satunya Dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong, Dr. Roni CHN Kaleseran ya, yang mengatakan bahwa berdasarkan pemantauan kualitas udara itu menggunakan indikator materi partikulat atau PM25 dan kondisi wilayah Kabupaten Sorong, sama halnya juga yang ada di Sorong ya, ini sempat berada pada angka 105 mikrogram per meter kubik. Nah, jadi sehingga udara di wilayah Kabupaten Sorong itu sudah dinilai sangat-sangat tidak sehat ya. Dijelaskan dua, PM25 ini merupakan partikel, kalau dari segi medis ya, ini merupakan partikel berukuran sangat-sangat kecil yang tidak bisa kita lihat, yang berada di udara, terbang di udara dan dapat masuk ke saluran pernapasan ketika terhirup. Kualitas udara dengan PM25 pada rentang 0 hingga 15 itu masih tergolong baik. Tapi ketika dia berada di rentang 16 sampai 65, berada pada kategori sedang, dan 66 hingga 150 masuk kategori tidak sehat. Dan juga kondisi udara pada kategori yang tidak sehat ini mulai memberikan dampak bagi kelompok rentan. Misalnya tadi sudah saya sampaikan, bayi, balita, ibu hamil, lansia, atau masyarakat yang memiliki komorbid ya, atau penyakit bawaan seperti jantung dan juga paru-paru. Ini memiliki semakin tinggi risiko kesehatan, juga dapat dirasakan oleh kita pastinya ya. Ini rentan sekali, dan sehingga seringkali masyarakat tidak menyadari keberadaan partikel polutan tersebut karena ukurannya sangat kecil dan tidak terlihat secara kasat mata. Namun ketika terhirup, partikel dapat masuk langsung ke paru-paru, mengganggu sistem pernapasan. Dan setidaknya ini bagaimana masyarakat tetap dihimbau untuk menggunakan masker. Kemarin itu saya, masker itu cukup laku ya, dan akhirnya dijual dengan harga juga yang cukup tinggi. Satu masker yang N95 itu dijual dengan seharga Rp5.000, Dakbil dijual juga dengan seharga satu biji itu Rp5.000. Biasanya Rp5.000 itu bisa dapat dua atau tiga, sekarang hanya satu Rp5.000 gitu ya. Dan bagi masyarakat ya, buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan, ini tetap menggunakan masker. Kemarin di jalan-jalan juga saya masih lihat banyak masyarakat juga yang tidak menggunakan masker ya. Apakah semudah itu ya menganggap bahwa oh ini biasa-biasa saja ya. Jangan sampai dari kita yang tidak peduli ya, akhirnya bisa berdampak pada kondisi kesehatan kita. Hampir sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia ini terdampak dengan karhutla, kebakaran hutan dan juga lahan. Mudah-mudahan ya, ini badai ini tetap pasti bisa berlalu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Kolaborasi epic dari The Massive, Ariel, The Giring, dan juga Momo Geisha. Esok kan bahagia ya. Kalau hari ini kita belum baik-baik saja, kondisi cuaca juga lagi tidak baik-baik saja, Indonesia juga dalam keadaan tidak baik-baik saja, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu bisa dilewati. Dan esok pasti akan membawa kebahagiaan, kesuksesan, keberkahan untuk kita semuanya. Pasal.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Buat Anda yang sementara ini sedang beraktivitas, jangan lupa untuk tetap ya, untuk mengenakan masker, kemudian perbanyak minum air putih, mengkonsumsi vitamin, dan juga makan tepat waktu. Kunci untuk tetap sehat.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Hey.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Kabupaten Lima, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima Dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7